0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya, istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan, dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wala tasriqi wala tazni wala taqtuli wala daki wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk? Bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? apa ya proporsional, bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa.

mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada

0: yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Salat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak salat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقولون

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah.

Kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat. Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah. Telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah. Seperti itu. Tinju. Ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal.

0: Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
1: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi Enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma ighfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh.
6: Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Pagi di tanggal 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2026. Insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam pembahasan di antara tanda kiamat yaitu merajalelanya kemaksiatan, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, saat ini kami masih menunggu dimulainya kajian bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala, dan tentunya semoga kita doakan semoga Ustadz diberikan kelancaran di perjalanan dan bisa sampai di tempat kajian dengan lancar insyaallah. Ikhwat iman azani Allah wa iyyakum, kami juga menginformasikan bahwa insyaallah di malam hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Umdatul Ahkam, pembahasan hadis ke-52 yaitu waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pembahasan hadis ke-52 dalam tema waktu-waktu terlarang untuk sholat. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fandi Kasbara Harahap SSC Hafizahullah Ta'ala. Dan ikhwat iman azani Allah wa iyyakum, insya Allah kajian akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami siarkan langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami sampaikan selamat bergabung kepada para pendengar yang baru saja bergabung di ruang dengar 1476 AM. Kami informasikan bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung. Ya khatiman azanillahu wa iyyakum, kajian ini insya Allah akan membahas tentang di antara tanda kiamat merajalelanya kemaksiatan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami informasikan bahwa insya Allah kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan bahwa insya Allah di malam hari nanti akan kembali hadir kajian pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustadz Fandi Kasbara Harahap SSY Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini akan membahas pembahasan hadis ke-52 dalam tema pembahasan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum,

Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Masjid Al-Mukarramah. Dan insya Allah beberapa saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema di antara tanda kiamat, merajalelanya kemaksiatan. Ikhwati mana ajani Allahu ayyakum. Kami juga menginformasikan bagi antum semua yang berencana untuk umroh di liburan sekolah di bulan

0: bulan Desember nanti, Afwan. Insyaallah Yayasan Tarbiyah Sunnah dengan Tarbiyah Sunnah Tours and Travel dan juga bekerja sama dengan Pahala Wisata, dan insyaallah akan dibimbing oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam umroh di liburan sekolah, ya, insyaallah di akhir tahun nanti, keberangkatan tanggal 26 Desember 2026. Untuk informasi pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0811 2288, sekali lagi kami ulangi, 0811 2288 1476. Sekali lagi, bagi para pendengar yang akan berencana menunaikan ibadah umroh, dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, insyaallah di akhir tahun nanti, di masa liburan sekolah, insyaallah akan ada keberangkatan pada tanggal 26 Desember 2026. Umroh plus Thaif dibimbing langsung oleh Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi nomor 0811 2288 1476. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, bagi antum yang berniat berkurban pada tahun ini dan ingin menitipkan kurbannya di Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan bisa menghubungi nomor 0811 216 1476. Baik ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan selamat bergabung kepada para pendengar yang saat ini baru saja bergabung di frekuensi 1476 AM, baik itu melalui radio analog di frekuensi 1476 kHz ataupun melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah. Bagi antum para pendengar yang belum mendownload aplikasi Tarbiyah Sunnah, silakan antum bisa mendownload langsung saat ini juga aplikasi Tarbiyah Sunnah di App Store ataupun Play Store, gratis insyaallah, dan banyak sekali fitur di aplikasi tersebut, di antaranya fitur antum bisa menyimak langsung Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah TV di gadget antum melalui aplikasi tersebut, dan insyaallah dengan menggunakan bandwidth yang ringan, ya. Dan juga di aplikasi tersebut antum bisa menggunakan jadwal sholat, juga ada fitur Al-Quran yang bisa antum pergunakan untuk membaca, dan juga tentunya ada kalender Masehi dan Hijriah. Selanjutnya juga ada buku atau e-book Maktabah Yayasan Tarbiyah Sunnah dan jadwal kajian Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, semoga dengan dimilikinya aplikasi Tarbiyah Sunnah bisa menjadi teman ataupun sahabat beribadah antum semua. Khotimah azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami juga informasikan bahwa insyaallah di malam hari nanti akan kembali hadir kajian pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustadz Fandi Kasbara Harahap SSC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hadis ke-52, pembahasan tema waktu-waktu terlarang untuk sholat. Dan kajian tersebut akan disiarkan langsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Informasi selanjutnya, bahu-membahu sebarkan dakwah raih pahala jariah. Mari bergabung dalam penyebaran dakwah melalui berbagai media di Yayasan Tarbiyah Sunnah berupa radio, aplikasi radio streaming, website streaming, dan YouTube streaming dan siaran yang siaran selama 24 jam. Mari raih pahala jariah dalam dakwah dengan berkontribusi di program DOTS Donasi Operasional Tarbiyah Sunnah. Silakan bisa mengirimkan infak terbaiknya untuk menyokong dakwah media Yayasan Tarbiyah Sunnah di Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah Media. Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Hadirin jamaah Masjid Mekah Al-Mukarramah, tanpa Mekah ya, Al-Mukarramah, yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa TV di Tarbiyah Sunnah Channel, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa membahas kitab Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah intisyarul ma'asi, merajalelanya, tersebarnya kemaksiatan. Dan dirinci di dalam banyak hadis beberapa jenis kemaksiatan yang muncul di akhir zaman. Pertama, kasratus syurat wa awanul zolamah. Pertama, banyaknya kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki power. Power ini mungkin penguasa, mungkin pengusaha, mungkin penguasaha. Penguasaha itu dia pengusaha juga penguasa. Ada yang begitu? Ada banyak. Sekarang rata-rata begitu, asalnya pengusaha berpolitik jadi penguasa. Asalnya penguasa bisnis jadi pengusaha. Dua-duanya tergenggam, bisnis tergenggam, kekuasaan tergenggam. Maka muncul kekuasaan yang diktator, berbuat kejam, berbuat semena-mena kepada orang-orang lemah. Dan ini termasuk fenomena yang akan muncul di akhir zaman. Sebuah hadis dari Abu Umar berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun, au qal yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman ma'ahum siyat ka'annaha adnabul baqar yagnuna fi sakhatillah wa yuruhuna fi ghadabih. Akan muncul di kalangan umatku di akhir zaman beberapa orang di tangannya itu ada siapo. Siat itu cameti, cambuk, seolah-olah ekor sapi. Dia memukuli orang dengan itu. Dia berangkat dari rumah di bawah kemurkaan Allah, pulangnya di bawah kemarahan Allah karena kezoliman yang dilakukannya. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, sayakunu fi akhir zaman suratatun, yaghduna fi ghadabillah wa yuruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Akan muncul di akhir zaman para penggawa dari sebuah kekuasaan, berangkat di tengah murka Allah, pulang juga di tengah di bawah kemarahan Allah. Hati-hati, jangan sampai kalian termasuk bagian dari mereka. Hadis ini menunjukkan kelompok ini akan muncul dan terancam neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa al-wa'idu bin-nar li hadhihi sinfi minan nas alladziina yatasallatuna 'alal muslimin wa yu'adzibunahum bighairi haqq. Ada ancaman neraka bagi kelompok yang seperti ini, orang-orang yang zalim, diktator kepada kaum muslimin, mengazab, menyiksa mereka tanpa alasan yang benar. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar lam arahuma." Dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah lihat. Artinya di zaman Nabi hidup, dua kelompok ini tidak ada, tapi kelak akan muncul. Pertama, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihannas. Satu kaum yang memiliki cameti atau pecut, ini simbol kekuasaan, seperti ekor sapi. Dia memukuli orang dengan pecut itu, zalim dengan kekuasaan. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Dan ini rincian tafsirannya banyak. Mananya dia berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup seluruh aurat, membuka sebagian aurat. Atau menutup seluruh aurat tapi bentuk tubuhnya tercetak ketat. Atau longgar tapi transparan, warna kulitnya kelihatan. Nah, dua-duanya terancam dengan ancaman neraka sebagaimana hadis barusan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Wa hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah. Faqad waqa'a ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ma ashabu siyat fahum ghilmanu wali surtah. Hadis ini termasuk di antara mukjizat kenabian. Salah satu mukjizat beliau adalah bisa memberitahukan berita yang akan datang kemudian. Belum terjadi, mungkin terjadinya ratusan atau lebih dari 1000 tahun setelah beliau wafat. Masa depan termasuk perkara gaib. Gak ada yang tahu selain Allah. Lalu Allah memberitahukan perkara gaib ini kepada Rasul yang diridhoi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha tahu perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, Rasul yang diridhoi oleh Allah tahu beberapa perkara gaib. Baik beliau bisa melihat bangsa jin, melihat surga neraka, termasuk melihat perkara yang akan datang, belum terjadi tapi pasti terjadi. Di antaranya hadis ini, dua golongan calon ahli neraka yang tak pernah aku lihat. Artinya belum terjadi di zaman beliau, tapi nanti terjadi. Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis ini termasuk di antara salah satu dari mukjizat kenabian, dan pasti terjadi apa yang beliau beritakan. Adapun ashabus syaitan, orang yang memiliki pecut atau cameti, mereka hum ghilmanu wali surfah. Mereka itu para penggawa penguasa, para tentara penguasa yang digunakan untuk menopang kekuasaannya. Kalau penguasanya zalim, jahat, maka penggawanya dipakai untuk menzalimi rakyat yang ada kesan mengkritik kebijakannya dan seterusnya. Ada orang yang berkata, Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, in talat bika muddah aw sakta antara qauman yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'nati fi aidihim mithlu adhnabil baqar. Kalau usiamu panjang, hai Abu Hurairah, kamu pasti melihat satu kaum, dia itu pergi pulang di bawah kemurkaan dan laknat Allah. Mereka orang-orang yang di tangan mereka ada pecut seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan pecut itu. Pecut itu kekuasaan, power, kekuatan yang digunakan untuk menzalimi manusia. Ini menunjukkan di zaman Nabi tidak ada. Nanti kalau usiamu panjang kamu akan melihat ini. Berarti belum ada, tapi nanti akan terjadi. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, beliau menyatakan, rijaluhu rijalus sahih. Semua rijal hadis ini adalah rijal sahih. Rijal itu para perawinya. Berkata Nabi SAW dalam hadis ini, yakunu alaikum umarahum syarrum minal majus. Akan muncul di tengah-tengah kalian umara, para pemerintah, para penguasa. Mereka lebih buruk daripada majusi, lebih jahat daripada majusi. Inilah kemaksiatan pertama yang merajalela di akhir zaman, yaitu kezaliman orang-orang yang memiliki power. Bisa kekuasaan, bisa uang, bisa pendukung yang banyak. Kan sekarang banyak bermunculan ormas-ormas dengan anggota yang banyak, arogannya. Tapi dibiarkan, dipiara mungkin oleh penguasa. Bukan di negara kita, di negara entah berantah, entah di mana itu. Inilah kemaksiatan pertama. Kemaksiatan kedua, waliyadzu billah. Semoga kita semua diselamatkan dari poin yang kedua ini, yaitu intisyaruz zina, merajalelanya perzinahan. Ini sudah puluhan tahun yang lalu terjadi. ratusan tahun yang lalu, kalau di negeri-negeri kafir ya jelas ini sudah tidak aneh. Tapi di negeri-negeri kaum muslimin juga ini sudah merajalela. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min asyrati sa'ah fa dzakara minha wa yadhharu az-zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat diterangkan beberapa, di antaranya bermunculannya zina. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim menyusun kitab Al-Mustadrak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih sanadnya. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at." Akan muncul, akan datang kepada manusia beberapa tahun yang penuh pengkhianatan. Disebut banyak bentuk pengkhianatan. Yang jujur disebut pendusta, yang pendusta disebut amanah. Disebut jujur, yang khianat diberi amanat, yang amanah dituduh khianat. Terbalik pokoknya mah. Yang berpegang teguh kepada sunnah disebut sesat, yang berpegang teguh kepada adat disebut soleh. Pokoknya mah terbalik baik gitu. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu disebut sanawat khadda'at, beberapa tahun yang penuh pengkhianatan. Itu akan datang ke dalam kehidupan manusia, dan kayaknya sekarang sudah datang. Mungkin sudah sejak beberapa puluh tahun lalu, sampai sekarang tambah parah. Nah, fadzakara minha, lalu di antara beberapa perkara yang akan datang dalam kehidupan manusia adalah watashi'u fihal fahisha. Di dalam tahun-tahun tersebut tersebar fahisyah, perbuatan keji, maknanya zina. La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu sebuah perbuatan fahisyah, keji, wa sa'a sabila, dan konsep hidup yang sangat-sangat-sangat buruk. Yang lebih parah adalah, lebih parah dari perzinahan apa sih? Menganggap halal terhadap perzinahan tersebut. Berzina itu dosa besar. Tapi menghalalkan zina walaupun dia tidak berzina lebih besar dosanya. Karena menghalalkan yang haram. Orang terjerumus dalam zina, dia terjerumus dalam dosa besar. Tapi ada orang tidak berzina, tapi dia menganggap halal terhadap zina. Itu bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam walaupun dia tidak berzina. Mungkin tidak berzinahnya itu karena alasan kesehatan, karena takut jadi rajanya singa, karena takut digerebeg hansip, karena macam-macam. Makanya tidak melakukan. Tapi dia menganggap halal kok, karena enggak ada yang dirugikan, malah saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Kan gitu? Asal suka sama suka, ya pastilah kalau zina suka sama suka. Kalau ada yang gak suka berarti diperkuasa, bukan zina lagi. Laki dipaksa sama perempuan. Nah, bukan zina itu. Perempuan laki-lakinya enggak, bukan ada sekarang ini, kemarin-kemarin tuh. Satu laki-laki digilir oleh 4 wanita, siswa lagi. Naudzubillah. Kok bisa begitu ya? Biasanya itu satu wanita digilir oleh beberapa laki-laki. Ini terbalik. Jadi lulus, merayakan kelulusan, ini ada laki-laki yang culun atau gimana gitu, dipaksa oleh 4 orang wanita digilir. Tersebarkan. Nah, kalau itu bukan zina, tapi pemerkosaan. Zina itu suka sama suka, saling menguntungkan, simbiosis, mutualisme. Apa salahnya? Makanya halal umpamanya. Maka yang menghalalkan perbuatan zina yang nyata-nyata haram, dia bisa kufur. Dia bisa murtad, ya. Jadi ini yang lebih besar dosanya. Dan ini terjadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam sahih Bukhari, dari Abu Malik Al-Ash'ari, dia mendengar Rasul SAW bersabda, layakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir. Pasti-pasti akan muncul di kalangan umatku satu beberapa kaum. Pastinya itu ditekankan 2 kali. Pertama ada huruf la taukid. Tadinya yakunu. Akan muncul. Masuk la, la-nya dibaca pendek. La yakunu. La-nya itu disebut lam taukid, artinya pasti. Masuk huruf nun taukid thaqilah di akhirnya, layakunanna. Huruf nun taukid memastikan pasti-pasti akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan al-hirra wal-harir. Al-hirra itu summon leaven, ngumpul kayak kebo, yaitu pergaulan bebas, yaitu perzinahan dan harir. Harir itu apa, pakaian yang mewah teh, apa yang mahal teh, kain yang mahal apa, sutra. Harir sutra haram bagi laki-laki tapi dihalalkan. Jadi pasti akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan dan menghalalkan harir bagi laki-laki. Bahkan nanti di akhir zaman, perzinahan itu dilakukan oleh semua orang, di jalan-jalan, ditonton orang. Dan manusia terbaik di zaman itu, laki perempuan berjumpa di jalan, saling terpikat, saling tertarik, yuk kita berbuat di balik pohon ini, ngumpet meesan. Meesan itu apa? Agak ngumpet dikit gitu. Itu terbaiknya itu. Tetap berzina tapi sedikit ngumpet, yang lain namun di tengah jalan, di pinggir jalan, dilihat orang enggak peduli, seperti binatang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Nawas radhiyallahu an, wa yabqa syirarun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataharujuna taharujul humur. Wa yabqa syirarun nas yataharujuna fiha taharujul humur fa alaihim taqumus sa'ah. Akan nanti tinggal manusia-manusia terburuk di akhir zaman. Mereka melakukan hubungan seksual seperti keledai. Di zaman mereka itulah kiamat terjadi. Itu seburuk-buruk manusia. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tafni hadhihi al-umma hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq." Fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law warataha wa ra'a hadzal ha'it. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, tidak akan musnah umat ini sehingga seorang laki-laki berjumpa dengan wanita lalu mereka menghamparkan alas di pinggir jalan lalu berbuat zina di jalan. Dan orang terbaik pada hari itu adalah orang yang berkata, seandainya engkau melakukan ini di balik dinding ini, agak ngumpet dikit gitu, jangan terbuka banget. Itu terbaiknya itu. Jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan merajalelanya salah satu jenis kemaksiatan yaitu perzinahan. Sampai seperti binatang di jalan dilihat oleh orang. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ini hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir 633 Hijriah, ya bukan Masehi. Kalau Masehi mah Nabi aja lahir di tahun-tahun tersebut. Lahir tahun 633 Hijriah dan wafat itu tahun berapa coba? Wafat itu di tahun 671. Usia 38 tahun. Masih muda Imam Al-Qurtubi itu. 38 tahun wafat. Sebelum itu udah jadi ulama besar. Umur kita, umur saya sudah lebih dari umur Imam Al-Qurtubi, lebih dikit. Agak banyak. Tapi beliau sudah menjadi ulama. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, ketika menerangkan hadis Anas yang barusan, beliau menyatakan, "Fi hadzal hadis 'alamun min a'lamin nubuwah, id akhbara an umurin sayaqa'u fa waqa'at khususan fi hadzal azman." Di dalam hadis ini terkandung salah satu tanda-tanda kenabian, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara yang akan terjadi dan sekarang terjadi, khususnya di zaman ini. Di zaman ini itu maksudnya zaman Imam Al-Qurtubi masih hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. Sekarang kita sudah abad keberapa? 15-nya. 8 abad yang lalu ini kata Imam Al-Qurtubi sudah terjadi. 800 tahun yang lalu. Sekarang bukan terjadi lagi, tapi sudah tambah menyebar. Makanya berkata mu'alif, "Fa idza kana hadza fi zaman Al-Qurtubi fa huwa fi zamanina hadza aktsaru dhuhuran." Li admi ghalabatil jahal wa intisharul fasad bainan nas. Kalau ini sudah terjadi di zaman Imam Al-Qurtubi, maka di zaman kita lebih dahsyat lagi itu, lebih banyak lagi. Ini karena dominannya kebodohan dan menyebarnya kerusakan di kalangan manusia. Inilah merajalelanya kemaksiatan yang kedua yaitu zina. Ketiga, ini tidak hanya ahli maksiat yang rajin ngaji aja, yang ketiga ini banyak nih yang terjerumus karena nggak peduli, karena ketidaktahuan, kebodohan atau ketidakpedulian Banyak orang yang nanya ke para ustadz, ustadz saya punya usaha gini, gimana riba enggak? Riba uluh. Dia tuh bukannya bertanya dulu lalu berbuat, tapi berbuat dulu. Sudah menjubor untung banyak baru ditanyakan ke ustadz. Ternyata haram karena mengandung unsur riba. Cari ustadz lain, sama ustadz. Nyari ustadz yang fatwanya sesuai dengan keinginannya. Boleh. Nah itu ini aja yang diambil. Ada yang begitu? Ada. Keliru. Ikhwan, akhwat, kalau mau usaha, sebelum jalan tanya dulu halal haramnya. Kalau ternyata haram jangan khawatir. Saya mah nanya takut diharamkan, makanya enggak nanya. Jangan khawatir. Kalau sistem transaksi itu haram, pasti ada solusinya. Di mana letak haramnya perbaiki jadi wah halal. Akan ada solusinya. Karena itu jangan takut diharamkan. Malah harus takut itu haram. Kalau toh haram pasti ada jalan keluar yang membuatnya itu halal secara syar'i, ya. Tinggal mekanismenya aja yang diubah dikit-dikit, yang tadinya diharamkan karena mukhalafah, menyimpang dari syariat. Nah, ini yang diperbaiki jadi halal. Di antara beberapa hadis yang menerangkan tersebarnya riba adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah yadharur riba." Menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul riba. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan hadisnya sahih. Karena Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib menyatakan ruwatuhu ruwatus sahih. Para perawi hadis ini adalah para perawi hadis yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin." Pasti akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang enggak peduli lagi dengan cara bagaimana dia memperoleh harta, apakah dengan cara halal atau dengan cara haram. Sampai muncul ungkapan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal yang haram tak ada bedanya, sama-sama sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki itu pasti mendatangi kita bila sudah Allah takdirkan, enggak bisa dihindari, enggak bisa kita lari, seperti halnya kematian. Mati itu kalau sudah datang ajalnya enggak bisa diundur sesat. Likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluha ajaluha la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajal, tidak bisa diundurkan sedetik atau dipajukan. Rizki juga begitu. Kalau sudah ditakdirkan, pasti datang. Karena itu, janganlah lambatnya rizki yang datang kepada kita menyebabkan kita tidak sabar sehingga mengambil jalan yang haram untuk meraihnya. Karena ketidaksabaran orang sampai-sampai orang itu enggak peduli apakah ini halal, ini haram. Berkata muallif, "Fahadhihi al-ahadith tantabiqu ala kathiri minal muslimin fi hadha zaman. Fatajiduhum la yataharrawna al-halal fil makasib bal yajma'una al-mal min al-halal wal haram. Wa aghlabu dhalik bidukhulir riba fi muamalatin nas faqad intashara al masarif wal al muamal al mutaamala bir riba wa waqa'a katsirun min nas fi hadzal bala'il azim. Hadis-hadis tadi sudah teraplikasi, telah terwujud, terjadi dalam kehidupan kaum muslimin di zaman sekarang. Engkau perhatikan, mereka ini tidak hanya mencari yang halal dalam hak usaha mereka, tapi mereka memadukan, menyatukan antara harta yang halal dengan yang haram. Kebanyakan masuknya mereka ke dalam transaksi riba dalam muamalah dengan manusia, sehingga tersebarlah beberapa transaksi muamalah yang mengandung unsur riba. Terjerumuslah kebanyakan orang ke dalam musibah yang besar ini. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ketika menjelaskan ayat surah Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Riba yang mudha'afa. Kata Imam Bukhari, anna aqlal adhaf mudha'afah minar riba yakunu bitawassu' fihi inda adami mubalatin nas bituruqi jam'il mal wa adami tamyiz bainal halal wal haram. Makna memakan riba yang berlipat-lipat adalah terjadi dalam bentuk tawassu', memperlebar, memperbanyak jenis transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Tidak hanya rentenir, bank pinjam 1 juta, baliknya 1,2 juta. Kan dulu mah hanya sebatas itunya riba tehnya. Hanya sebatas pinjam ada bunga, hanya itu. Sekarang bentuk riba menyebar dalam beragam puluhan bentuk. Dan itu tidak disadari oleh manusia karena kebanyakan orang awam memahami riba kalau minjam ada lebihnya itu. Kan hanya itu. Di luar itu bukan riba kalau bukan pinjam meminjam. Tidak disadari dalam jual beli ada riba. Karena apa? Karena jual beli itu sorf. Sorf itu pertukaran. Dulu mah barter barang dengan barang. Jual beli juga barter barang dengan barang. Barang dengan uang. Uang kan barang. Uang itu bentuk lain dari emas. Barang ditukar dengan emas. Sorf namanya. Maka termasuk tukar menukar uang juga sorf. Ada riba, ada. Bahkan ini sebentar lagi mau lebaran. Sudah terbarunya lebaran. Menjelang lebaran kan orang butuh recehnya untuk bagi-bagi ke anak-anak 5.000, 10.000. Akhirnya menukar yang 100.000 ditukar menjadi 95.000. Ada? Itu riba. Atau banyak tukar uang tapi tidak cash. Ini tukar 100.000 jadi 10.000-an, 10. Saya ambil dulu gitu. Dia ambil yang 10.000, yang 100.000 itu. Pulang dulu ngambil receh. Setelah itu nih sejam kemudian. Riba itu. Walaupun jumlahnya sama, ini 100.000 selembar, itu 100.000 10 lembar, tapi tidak cash, tidak yadan biyadin. Atau beli emas umpamanya, tapi tidak tunai transfer. Saya ambil emasnya, saya ke rumah, nanti saya transfer. Riba itu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dalamnya mengandung transaksi riba. Makna adhafa mudha'afa bukan berlipat-lipat bunganya, tapi beragam, berkembang jenis transaksi yang mengandung riba tersebut. Inilah kemaksiatan ketiga yang menyebar di akhir zaman. Dan zaman itu sekarang sudah zamannya. Tiga poin yang tadi sudah terjadi, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, ya. Yaitu adanya penguasa yang zalim, terus adanya perzinahan yang merajalela, kata Imam Qurtubi, itu di zaman kami 800 tahun yang lalu sudah terjadi, apalagi sekarang. Dan yang ketiga, riba. Keempat, kemaksiatan keempat adalah zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Munculnya alat-alat musik, bahkan dihalalkannya alat-alat musik tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antara dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa maskhun. Qila mata dhalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Akan terjadi di akhir zaman tiga fenomena alam yang apa ya? Tidak masuk akal, tapi terjadi. Pertama, khasaf. Kalau khasaf banyak terjadi dan masuk akal. Khasaf itu diamblaskannya orang ke dalam tanah, terkubur. Bisa dengan cara gempa bumi, longsor, pers gitu kan, terkubur. Khasaf namanya. Terus yang kedua, qadhaf. Qadhaf itu dilemparinya orang dengan batu, hujan batu gitulah. Yang ketiganya, maskhun. Dirubahnya orang dari wujud manusia menjadi binatang. Menjadi monyet, menjadi babi. Sebagaimana Quran menyatakan, kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Jadi akan muncul di akhir zaman khasaf, qadhaf, dan masakh. Ditanya oleh sahabat, mata dhalika ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Kalau sudah muncul alat-alat musik dan para penyanyi, para biduan wanita dan biduan laki. Biduan wanita kan perempuannya. Kalau biduan laki-lakinya apa? Biduan pria. Iya. Biduan laki-laki. Berkata mu'alif, wa hadhil alamat, hadis tersebut dikomentari oleh para ulama, wa hadhil alamat qad waqa'a syai'un kabirun minha fil usuri sabiqah wa hiya al-an aktsaru dhuhura fa qad dhaharatil ma'azif fi hadha az-zaman wa intasharat intisharan 'azima wa kathara al-mughnun wal mughniyat wa humul misharu am wa humul musharu ilaihim fi hadha al-hadith bil qainat. Tanda-tanda ini telah terjadi banyak di zaman-zaman terdahulu. Dan zaman sekarang lebih banyak lagi. Muncul alat-alat musik di zaman sekarang, tersebar dengan penyebaran yang sangat spektakuler gitu. Jadi industri, dan banyaknya para penyanyi laki dan perempuan yang oleh hadis tadi diisyaratkan al-qainat. Al-qainat itu para penyanyi, baik laki ataupun perempuan. Lihat, munculnya musik, alat musik dan penyanyi mengakibatkan murka azab Allah yang sangat nyata terjadi. Khasaf, qadab dan masakh. Dan itu azab yang langsung di dunia sebelum di akhirat. Jadi musibah yang sangat besar munculnya musik-musik dan nyanyian. Tapi yang lebih besar lagi dari pada itu, wa'adhamu min dhalik istihlalu kathiri minan nas lil ma'azif. Yang lebih besar lagi adalah dihalalkannya hal tersebut. Walaupun dia tidak nyanyi, walaupun tidak dia tidak main musik. Ustaz suka musik dan nyanyi? Enggak, sebab bisa mengganggu hafalan saya. Tapi gimana hukumnya? Boleh halal. Tah, itu lebih parah itu. Agak mending, bukan berarti baik. Agak mending masih suka nyanyi, masih suka main musik. Tapi dia meyakini haram, saya dosa. Tapi tidak. Memang ketika iman saya turun, saya menikmati itu enggak bisa dihindarkan, seperti ghibah, seperti dusta. Semua pelakunya kan meyakini itu haramnya. Tapi kenapa masih suka melakukan darsep itu? Dan nyanyian dan musik juga dia yakin itu haram. Tapi saya belum bisa meninggalkan, enggak enak atau kalau dengar musik tak unggut-unggutan gitu. Tapi saya dosa dengan astagfirullah. Itu mending itu dibanding dia tinggalkan musik. Saya enggak suka musik, enggak suka nyanyi. Tapi halal boleh saja. Oh, itu lebih berbahaya. Menghalalkan yang haram. Dan disebutkan waqad ja'al wa'idu liman fa'ala dhalik bil masakh wal qadhaf wal khasab. Ada ancaman bagi orang yang melakukan itu dengan tiga azab yang real nyata segera tadi, yaitu masakh, qadhaf dan khasaf. Sebagaimana hadis tadi. Juga ada hadis dalam Sahih Bukhari. Dia berkata Hisham bin Ammar radhiyallahu rahimahullah. Terus hadis ini sampai sanadnya kepada Abu Malik Al-Asy'ari, seorang sahabat radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamar wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambi alamin." Ya ruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaqul irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullah wayadha'ul alam wayamsakhu akharin kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Pasti akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum, beberapa orang. Mereka menghalalkan perzinahan dan sutra serta khamer serta alat-alat musik. Empat yang haram dihalalkan. Zina, sutra, mabuk, dan ma'azif, alat-alat musik. Walayan zilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhum alim bisarihatin lahum. Terus ada beberapa kaum yang tinggal di lereng-lereng gunung. Mereka itu membawa binatang-binatang ternaknya. Lalu datang orang fakir. Minta sedekah. Minta sumbangan. Apa kata mereka? Irji ilaina ghadan, datang lagi besok. Malamnya mereka dihancurkan oleh Allah, gunungnya dimusnahkan, dan mereka yang lainnya kemudian dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi sampai hari kiamat. Karena menghalalkan empat yang haram tadi. Menghalalkan zina, mengharamkan pakaian sutra, menghalalkan khamar dan juga alat-alat musik. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau umpama ada orang yang menyatakan ini halal kok, jangan dibantah. Sekali lagi, jangan dibantah. Cukup mengatakan shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan di akhir zaman akan muncul

muslimin surat ini sering dibaca mayoritas, minoritas jarang. Terutama malam Jumat. Surah apa? Oleh mayoritas umat Islam surah Yasin. Kita membaca Al-Kahfi. Dalam surah Yasin di ayat-ayat terakhir Allah menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak layak bagi dia bersyair. Syair aja tidak layak, apalagi apa namanya yang ada pakai nada, pakai alat musiknya. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Orang yang mencari-cari dalil menghalalkan ngutak-ngatik hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis ini dhaif. Dan ada rujukannya, ada Imam Ibnu Hazm seorang hafid Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm An-Andalusi, Al-Andalus, seorang dari Andalus. Ibnu Hazm menyatakan anna hadi anna hadzal hadits munqati lam yattasil ma bainal Bukhari wa Shadaqah bin Khalid. Hadis ini munqati karena tidak bersambungnya antara Imam Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Karena munqati, hadis ini dhaif. Hadis Imam Bukhari didhaifkan oleh Imam Ibnu Hazm. Tapi dibantah secara telak oleh banyak ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau anna ma qalahu Ibnu Hazm batilun min sittati wujuh. Perkataan Imam Ibnu Hazm ini batil karena 6 alasan. Lalu beliau menjelaskan bantahan beliau 6 poin terhadap Imam Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis ini. Keliru besar. Saya tidak jelaskan ke 6 poin itu karena ini menyangkut istilah mustalahul hadis yang tidak begitu perlu bagi orang awam. Kalau para tulabul ilm, para asatidah, ya harus tahu untuk menjelaskan. Kalau-kalau ada yang menerangkan kenapa hadis ini disahihkan padahal Imam Ibnu Hazm menyatakan dhaif, nah baru dijelaskan. Kalau orang awam mah pokoknya terima aja matangnya ini sahih. Masalah ilmu mustalahul hadis itu ibarat konsumsi para chef dalam makanan. Chef harus tahu bahan, racikan bumbunya, cara masaknya, atau orang awam mah tinggal amwe lah gitunya. Kecuali kalau orang awam menyatakan, oh Masya Allah ini enak, boleh tahu resepnya? Ah boleh, kasih tahu, wanipiro. Kan gitunya. Ini rahasia, resep ini rahasia. Tapi kalau ilmu hadis, gak boleh wanipiro. Hur, gratis, bebas, free gitu ya. Tidak boleh disembunyikan. Jadi inilah poin keempat. Kemaksiatan yang merajalela di akhir zaman adalah menyebarnya musik dan nyanyian. Sudah terjadikah di zaman kita? Ya, ini sudah jadi industri yang bernilai triliunan. Orang yang usaha di bidang industri musik dan nyanyian kaya apa tidak? Enggak kaya. Tapi kaya bingit, ya enggak? Atau penyanyi aja satu album umpamanya, dia dapat dari satu albumnya. Kalau dulu kan CD ya, CD-nya berapa? 10.000 harganya. Dia dapat 2.000 rupiah dari satu CD. Terjual umpamanya 2 juta CD, sudah 2 miliar dapat. Apalagi kalau kejualnya berjuta, puluhan juta. Keping, kalau superstar bingit yang kelas dunia sekali nyanyi dari satu album itu bisa ratusan miliar dia dapat. Sekali manggung saja miliaran dia

0: dapat.
1: Kaya raya. Industri musik dan nyanyian ini luar biasa. Makanya peminatnya sangat banyak. Inilah yang keempat. Kelima, kemaksiatan yang kelima. Bulan depan kita bahas. Sekarang mas sudah habis waktu untuk menerangkan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ustaz, bagaimana membekali anak-anak kita untuk menghadapi akhir zaman agar dilindungi oleh Allahu SWT. Jangan SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Kepanjangan, dari panjangnya itu dapat pahala. Harus capek. Dari capeknya dapat pahala. Ini enggak mau capek tapi ingin dapat pahala. Gabut. Gaji buta. Agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi. Mengikuti kemajuan teknologi enggak masalah, bagus. Kita juga harus, para ustaz harus tidak terlalu buta terhadap teknologi. Dia harus buka internet untuk mencari sumber-sumber ilmu, mencari link-link para masyayikh, bisa mendengarkan kajian langsung mereka, bisa bertanya kepada mereka, bisa mencari fatwa-fatwa mereka. Kalau gaptek nggak bisa. Jadi bagus untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tapi yang paling harus adalah membentengi kita pertama dengan ilmu syar'i. Ajarkan kepada anak ilmu syar'i. Pondokkan, pesantrenkan, ya. Pak Habibie rahimahullah pernah ke Madinah, diundang oleh mahasiswa Madinah sana untuk ceramah. Apa beliau bilang? Beliau menyesal kenapa saya tidak mendalami agama. Saya mendalam tentang teknologi penerbangan sampai doktor, profesor gitu. Sangat-sangat menonjol dibanding umumnya orang di bidang itu. Kalau kemampuannya, saya yakin kemampuan beliau dipakai mendalami ilmu apapun pasti akan jadi ahlinya. Kalau dipakai mempelajari ilmu syar'i pasti beliau akan menjadi ulama besar itu. Saya menyesal kenapa saya tidak mendalami agama. Nah, sekarang kita masih muda. Antum ya masih muda. Coba gunakan waktu untuk mendalami agama. Ilmu agama inilah yang akan membentengi kita. Dari ilmu lahir iman. Dari ilmu teraih hidayah. Dari ilmu lahir dorongan untuk beramal soleh. Dari ilmu ini lahir dorongan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Dari ilmu lahir akhlak yang mulia. Itu benteng yang luar biasa ya, dari semua godaan, tantangan, rayuan setan yang akan menipu kita, memalingkan kita dari tujuan pokok kita hidup di dunia. Ya, ajarkan agama, ilmunya, amalnya dan seterusnya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan melindungi anak-anak kita. Bagaimana sikap kita melihat tanda akhir zaman di negara ini yang setiap hari pemerintah selalu ada aja berita yang buat rakyatnya terzalimi. Bagaimana nasihat untuk kami agar bersabar? Sejauh apa kami boleh bertindak? Bolehkah meninggalkan negara ini? Mau kemana? Emang di negara lain lebih baik? Sudah sering kita jelaskan, pemimpin suatu negara cermin dari kualitas rakyatnya. Kalau rakyatnya bermental maling, maka akan lahir pemimpin yang juga berkarakter maling. Kalau rakyatnya korup, maka pemimpinnya korup. Rakyatnya jauh dari Islam, maka pemimpin yang akan Allah berikan adalah pemimpin yang juga jauh dari Islam. Jangan berharap rakyatnya masih jauh dari Islam, pemimpinnya adil dan bijaksana. Mimpi kali ye. Jadi penguasa yang zalim, azab bagi rakyatnya karena jauhnya mereka dari Islam. Begitu jauh dari Islam, Allah azab di dunia dengan cara diberi pemimpin yang menyengsarakan mereka. Karena itu untuk memperoleh pemimpin yang adil, yang bijak, yang islami, dakwahi rakyat agar rakyatnya dekat dengan Islam, agar rakyatnya tauhid, bertauhid, beribadah secara benar, punya iman yang kuat, akhlak mulia, jauh dari syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Kalau rakyatnya sudah soleh, Allah anugerahkan pemimpin yang soleh. Kenapa? Kaum muslimin zaman dahulu diberi pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu hadiah, anugerah atas kesolehan rakyatnya, diberi pemimpin yang bijaksana. Nah, makin ke sini pemimpin ini masih menurun, makin menurun kualitasnya, menunjukkan menurun juga iman dan Islam rakyatnya. Makanya ketika zaman Ali bin Abi Thalib, kan banyak fitnah, ada peperangan, ada muncul kebid'ahan, muncul Syiah, muncul Khawarij, macam-macam. Jadi lebih kacau dibanding Abu Bakar, Umar yang saat itu sejahtera adil gitu. Ada rakyatnya protes ke Ali, "Hei Ali, waktu kita dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar aman-aman saja, tapi kenapa ketika kami dipimpin olehmu kok keadaan kacau begini?" Apa jawaban Ali? "Karena ketika Abu Bakar, Umar menjadi pemimpin, rakyatnya seperti saya. Ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu." Jadi begitu. Nah, dari sinilah kita melihat untuk membentuk sebuah negara yang adil, yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, dakwahi rakyatnya agar dekat dengan Islam. Begitu rakyatnya sudah islami dari seluruh aspek, Allah anugerahkan pemimpin yang adil. Mekanismenya gimana? Kalau seperti sekarang, mekanisme kepemimpinan itu didapat dari apa? Pemilu. Coba bayangkan. Kenapa rakyat pemimpin yang adil itu, pemimpin yang terpilih selalu nasionalis yang kurang peduli kepada Islam? Karena mereka dipilih oleh orang-orang yang kaya begitu. Kalau rakyatnya masih jauh dari Islam, ada dua calon pemimpin, satu yang sangat soleh, satu yang sekuler. Rakyatnya sekuler. Apa ya rakyat yang sekuler mau memilih pemimpin islami yang soleh? Enggak, mereka takut. Kalau si ini jadi pemimpin, takut nanti gak bisa dugem, pasti akan ditutup. Takut nanti gak bisa mabok, pasti semua pabrik ini ditutup. Jangan-jangan rokok ditutup. Kan gitu ya, jangan-jangan nanti semua wanita harus berjilbab. Gak muah memilih pemimpin kayak gitu. Jangan-jangan nanti setiap azan harus berhenti, semua aktivitas harus sholat. Itu berat bagi mereka yang sekuler. Nah, tapi kalau memilih pemimpin yang sekuler, free nanti bebas. Mabuk bebas, narkoba bebas, apalagi rokok bebas, wanita bebas pakai legbong segala macam. Maka inilah yang akan terpilih. Dan ini kegagalan dakwah. Lahirnya pemimpin yang zalim adalah bukti belum berhasilnya dakwah. Dakwahi rakyat, dekatkan mereka ke Islam. Sehingga menjadi Islami dalam seluruh aspek, pas ada pemilu, lihat mana yang Islami. Kan gitunya. Ah, ini nih. Ini Islami. Kalau ini walaupun kiai tapi gelo eta mah ulah dipilih, kan ada yang begitu. Ini Islami. Maka dipilih ini. Demikian juga memimpin caleg, memilih caleg. Mana caleg yang benar-benar Islami soleh. Ini yang akan dipilih. Karena dari caleg yang Islami nanti lahir produk berupa apa? Hukum perundang-undangan yang Islami. Tapi kalau pemilihnya masih tukang mabok, tukang dugem, tukang narkoba, ini jangan dipilih, bisi nanti enggak boleh mabok lagi. Ini aja nih pilih. Kalau ini dipilih pasti nanti marak dugem-dugem. Pasti marak peredaran minuman keras bakal legal. Kita bisa teler sepuas kita. Terpilihlah caleg yang terbalik, kan gitu. Jadi dakwah rakyat. Setelah rakyat Islami akan memilih pemimpin yang Islami, akan memilih wakil-wakil yang Islami. Dari wakil yang Islami lahir undang-undang, lahir peraturan, lahir semua yang akan mengkondisikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi yang Islam. Jadi membangun negara bukan dari sisi politik tapi dari sisi dakwah, ya. Allahu a'lam. Apa benar di antara golongan Syiah ada Syiah yang benar atau tidak menyimpang? Walaupun saya yakin semua dari golongan tersebut tidak ada yang benar untuk lebih meyakinkan saya. Iya, maksudnya ada yang bukan Islam seperti Syiah Rafidhah atau yang disebut dengan Syiah Itsna Asyar. Seperti yang Syiah yang ada di Iran. Itu di luar Islam. Karena apa? Karena mereka meyakini. Ini meyakini, jangan tertipu kayak anak bego ya. Mereka meyakini Quran yang sekarang palsu, ditambah, dikurang, dirubah. Yang asli itu masih gaib. Namanya Mushaf Fatimah. Dibawa oleh Imam Ghaib, Imam Al-Muntazir yang ditunggu. Selama Quran yang datang, yang benar belum datang, boleh pakai Quran yang ada tapi dengan beberapa catatan. Makanya kalau ada orang membuktikan saya ingin tahu Quran di Iran kayak gitu, sama dengan yang di kita. Tapi bukan berarti itu yang diyakini oleh orang Syiah, enggak. Dalam keyakinan mereka tahu ini banyak palsu. Mereka tidak berani membaca 3 surat terakhir dalam Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Karena ini bikinan orang, kata mereka. Enggak berani membacanya di dalam sholat-sholat mereka. Itu diajarkan dari pusat Syiah di Bandung dulu, ada diajarkan. Tokohnya sudah mati sekarang. Alhamdulillahilladzi arohal muslimina minhu. Ya, jadi dalam keyakinan mereka, kata-kata mereka Mushaf Fatimah ini 3 kali lipat. Satu huruf pun dalam Mushaf Fatimah tidak ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti bukan bahasa Arabnya. Satu huruf pun berarti alif sampai ia enggak ada tuh. Berarti bukan bahasa Arab itu. Berarti ini sudah beda Qurannya, ya, dan seterusnya. Itu sudah di luar Islam. Ada ya yang masih Muslim Islam dan dekat dengan Sunnah, ya ada, itu Syiah Zaidiyah. Itu ada ya. Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wa Nihal ketika menjelaskan Syiah, maka Syiah itu ada beberapa sekte, ada 12. Sebagian di antara ada yang keluar dari Islam, sebagian ada yang masih dalam ruang lingkup kaum muslimin. Bagaimana musik-musik rohani? Sekarang banyak lagu rohani diiringi musik dan juga ketika berdoa atau muhasabah. Maaf kalau salah, diiringi dengan musik. Salah. Ya enggak boleh. Boleh enggak menyanyi tanpa pertama musik alat-alat musiknya sepakat semua ulama haram. Adapun nyanyian tanpa musik, kalau nyanyian-nyanyian untuk mengumandangkan semangat, mengungkapkan cinta terhadap tanah air gitu, maka ulama membolehkan tanpa musik. Seperti umpamanya bagaimana sih nyanyi lagu-lagu perjuangan? Ada Indonesia Raya, ada 17 Agustus. Pertama, itu ungkapan isi liriknya ada enggak yang menyimpang dari syariat? Tidak ada umpamanya. Coba aja lihat, saya belum memikirkan ada enggak dari satu kalimat lagu-lagu perjuangan yang menyimpang dari syariat. Tidak ada. Dan itu tidak mengandung unsur maksiat, hanya mengungkapkan kecintaan kepada negara. Boleh? Boleh. Hukum asalnya mudah, asal tanpa musik. Musiknya ini yang dipermasalahkan. Kalau lagunya selama isinya tidak ada penyimpangan, boleh. Silakan nyanyi lagu Indonesia Raya tanpa musik. Makanya sekarang kan ada apa namanya keharusan media TV radio wajib menyetel nyanyi lagu Indonesia Raya di setiap jam 6. Silakan enggak masalah asal tanpa musik. Nyanyi we seorang ya yang bagus suaranya. Indonesia Raya. Saya masih hafal Indonesia Raya. Nah, tanpa musik enggak masalah. Ubah. Kalau tam dengan musik, ada orang berdoa mengheningkan cipta tapi diiringi musik. Jadi yang dinikmati alunan musiknya bukan berdoanya ya. Justru kalau berdoa harusnya harus jempling, hening, sepi tanpa ada gangguan gitu. Jadi lagu-lagu rohani musiknya itu yang tidak boleh ya. Mengenai hadis tentang larangan yang mengharamkan wanita melakukan safar melebihi 3 hari. Enggak ada. Asal safar walaupun sehari enggak boleh. Atau hanya 1 jam, 2 jam tetap tidak boleh, tidak harus 3 hari. La yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang mahram, seorang wanita untuk berangkat safar kecuali dengan mahram. Enggak sampai 3 hari. Walaupun hanya 1, 3, 4 jam safar balik lagi tanpa mahram tetap tidak boleh. Tidak harus 3 hari. Boleh enggak wanita safar ditemani ibu, saudara kandung perempuan, bahkan pergi safar sama ummahat, kajian, jalan-jalan yang sifatnya PP dan sudah mendapatkan izin dari suami. Apakah safarnya masih haram karena dilakukan kurang dari 1 hari? Mahram itu laki-laki yang sudah dewasa, bukan sesama wanita, ya. Jadi kalau sesama wanita bukan mahram. Tapi harus laki-laki yang sudah dewasa. Enggak boleh juga anak-anak yang belum balig. Untuk kepentingan apapun tidak boleh. Untuk kajian, apalagi jalan-jalan. Tapi suaminya mengizinkan, suaminya juga dosa. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Suaminya dayus. Suami itu enggak punya rasa cemburu kepada istrinya, ya. Jadi tidak boleh suami mengizinkan istrinya untuk safar tanpa mahram. Kalau macet waktu maghrib sampai maghrib habis itu bagaimana Ustaz? Boleh dijamak dengan isya ya. Maghrib dulu 3 rakaat, lalu sholat sunat 2 rakaat ba'da maghrib, lalu isya, lalu sunnah ba'da isya. Maaf oot. Bagaimana hukumnya kalau membunuh cicak dengan beberapa kali pukulan karena susah matinya? Masa sih? Mukulnya pakai apa? Apakah termasuk zalim? Kalau di luar dugaan kita, umpama ini cicak sekali pejet mati gitu, tapi ternyata tidak. Tanpa disengaja, tanpa direncanakan, tanpa bermaksud menyakiti, mendzalimi, ya enggak apa-apa. Doa apa yang harus diucapkan? Enggak ada doa khusus. Saya pernah datang ke dukun untuk tujuan abortus. Kok ke dukun? Bagaimana cara tobatnya? Saya menyesal, takut azab. Pertama, sesali itu. Kedua, berhenti, jangan lagi berbuat. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali, ya. Keempatnya, banyak melakukan ibadah amal soleh. Kelimanya, jauhi semua dosa-dosa yang lain, ya. Cepat lakukan sebelum sakarat, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat, insyaallah diterima tobatnya. Terakhir, bagaimana apabila suami tetap bekerja di tempat yang dilarang, padahal sudah diingatkan berulang kali untuk segera resign. Dilarang oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh istri, atau oleh agama? Harus jelas. Apakah nafkah yang diterima anak istri halal untuk diterima? Tadi siapa yang melarangnya? Apa bentuk pekerjaannya? Kalau pekerjaan dilarang secara syar'i, seperti menjadi rentenir atau para debt collector-nya atau menjadi karyawan di sebuah lembaga ribawi, maka tidak boleh, haram, ya. Atau umpamanya di toko pabrik minuman keras atau toko yang menjual barang-barang yang haram, ya tidak boleh, haram, tidak boleh. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga apabila ada daging yang tumbuh dari harta haram? Ya, hadisnya betul. Kullul lahmin yambutu minal haram fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka layak untuknya, ya. Kalau suami sumbernya murni haram, maka yang dilakukan oleh istri, minta suaminya cari pekerjaan yang halal. Selama belum dapat, selama atau suami kekeh gak mau, dia masih tetap boleh mengambil secukupnya kebutuhan pokok dia, jangan lebih. Demikian juga anaknya masih disubsidi 100% oleh orang tuanya, ambil yang sesuai dengan kebutuhan pokok dia, jangan lebih, ya. Tapi kalau suaminya itu kerjanya campur, ada yang halal, ada yang haram, niatkan ngambil yang halalnya saja, ya. Dan tetap menganjurkan agar suami berhenti dari yang haram dan berpindah kepada yang halal. Cukup ya, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga beliau. Ikhwati iman azani Allahu wa iyyakum, para pendengar dan dimanapun antum berada. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan antum semua pada kajian di siang hari ini. Sampai bertemu kembali di malam hari nanti pada siaran langsung kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustaz Fandi Kasbara Harahap SSC Hafizahullah yang akan kami siarkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat secara langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati manazani Allah wa iyakum, akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas baik itu di Masjid Al-Mukarramah ataupun di Gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merana.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena gak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi, atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asi' madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa'abdilhu daran khairan min darih wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji wa'adkhilhu aljannah wa'aidhu min azabin nar wa'adhabil qabr. Itu lengkap. Paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okey. Seusai salat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam salat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai salat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tahu ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
4: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu. Ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa raita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah, lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun, dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
5: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan satang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya'in. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh.
7: Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
8: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
9: Hafalkan doa ini.
10: Ud'uni astajib lakum.
11: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar
10: mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah, dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, betah atau tidak berada di masjid, sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala allahu azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini menjadi jalan mempermudah kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan berbicara tentang sosok seorang Nabi yang sangat agung, yang Nabi ini dikenal dengan Ambul Ambiya, Bapaknya para Nabi. Kenapa disebut dengan Bapaknya para Nabi? Karena Nabi Ibrahim, beliau ini yang kita bahas adalah Nabi-Nabi setelah datangnya Nabi Ibrahim itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya keturunan Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya kembalinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik dari kalangan Bani Israel atau kalangan dari Nabi Ismail, ya, suku Arab. Ini semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para Nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga adalah sosok yang dikenal seorang Nabi yang sangat tangguh, sangat kokoh dalam memperjuangkan Tauhid. Dan beliau kita lihat nanti dalam kisah-kisahnya sangat berani dalam menghadapi orang-orang musyrik. Bahkan beliau sampai menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh orang musyrik. Dan ini tidaklah dilakukan oleh seorang kecuali memiliki apa namanya tekad kuat dan iman yang kokoh dalam memperjuangkan Tauhid. Maka jemaah semoga dan mati SWT, kita akan belajar sedikit tentunya dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim AS. Karena kalau kita pelajari seluruhnya, maka nggak cukup satu kajian. Mungkin bisa butuh dua atau tiga kajian. Jemaah yang semoga dan mati SWT, saya memulai pada pembahasan pagi hari ini, saya ingin menjelaskan tentang keutamaan kita mempelajari kisah para Nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala itu memilih para rasulnya dari kalangan malaikat dan juga kalangan rasul. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kepada siapa risalahnya diberikan. Ya, Allah punya risalah, punya sesuatu yang Allah akan sampaikan kepada manusia, itu harus ada perantaranya. Nah, perantara itu dipilihlah Rasul atau para Nabi. Saya ingin sebutkan ayat ini, jamaah semua, untuk kita semua. Supaya kita sadar bahwasanya

0: Tatkala kita belajar tentang para nabi, kita belajar tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lainnya, berarti ini kita sedang belajar tentang sosok-sosok yang mulia, sosok-sosok yang agung. Yang kalau kita bicara, maksudnya kalau kita melihat manusia, siapa yang paling mulia? Ya mereka-mereka itu. Kalau kita ditanya siapa manusia yang paling mulia, kita jawab ya para anbiya dan para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya tadi Allah yang pilih langsung. Allah yang pilih langsung. Betapa banyak manusia triliunan jutaan di atas muka bumi ini, tapi mereka lah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban risalah, mengemban wahyu yang Allah berikan kepada mereka untuk disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu jemaah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang para anbiya, para nabi ini penting. Sebagian orang belajar tentang kisah-kisah nabi, dia hanya jadikan sebagai dongeng untuk tidur aja. Oh begitu ya, oh begitu ya. Enggak. Kita belajar kisah para nabi untuk kita ambil kebaikan di sana. Bahkan Nabi kita SAW, beliau pun disuruh minta atau disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti hidayah para nabi dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Ulaika alladzina hadallah fa bihudahum iqtadi." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi, para rasul yang dahulu sebelum engkau wahai Muhammad, kami telah berikan hidayah kepada mereka. "Fa bihudahum iqtadi." Maka kepada mereka lah ikut. Artinya ikutlah hidayah mereka. Ikutilah apa yang mereka lakukan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi saja disuruh ngikutin petunjuk mereka, maka kita pun juga demikian. Kita sebagai umat Nabi SAW, kita pun juga ikut petunjuk mereka. Maka dari sini para ulama, tatkala mereka menjelaskan tentang ayat ini, mereka mengatakan yang benar, asyar'u man qoblana, itu hukum asalnya dipakai. Syar'u man qoblana itu adalah syariat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu itu datang membawa suatu syariat, membawa wahyu. Nah, wahyu-wahyu atau syariat-syariat sebelum Islam itu hukum asalnya juga dipakai sampai sekarang. Kapan tidak dipakai? Kalau ternyata menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau syariat-syariat dulu ternyata tidak menyelisihi syariat yang sekarang, maka bisa dipakai. Contoh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau berdalil tentang suatu hukum fikih dengan kisah para nabi dahulu. Itu beliau beliau membuat bab yang judulnya Maniktasala Uryanan Wahdahu fil Khalwa. Bab tentang bagaimana seorang mandi itu dalam keadaan mohon maaf telanjang sendiri, boleh atau tidak. Tatkala membahas pembahasan seperti ini, Imam Bukhari berdalil dengan hadis yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Ayyub alaihi wassalam. Jadi Nabi Imam Bukhari berdalil dengan kisah terdahulu. Selama syariat dahulu tidak menyelisih syariat yang dibawa Nabi SAW, maka itu perlu bisa dipakai. Dari sini jemaah sekalian ta'ala, sekali lagi berarti kita perlu belajar tentang kisah para nabi. Karena dengan mempelajari kisah mereka, berarti kita sedang mengambil hidayah, mengambil kebaikan, karena mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih khusus oleh Nabi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai dengan keutamaan beliau alaihissalam. Apa saja sih keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini saking mulianya sampai disebutkan dalam salawat. Artinya dalam diksi salawat itu ternyata ada doa pun salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kenapa demikian ya Mas Muhammad? Karena kita meminta agar Nabi SAW itu diberikan keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim tadi saya katakan bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sangat dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking mulianya beliau, nanti kita sebutkan di akhir, beliau punya julukan apa? Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Intinya Di poin pertama ini saya ingin sampaikan bentuk kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan kita bersalawat kepada Nabi itu digandengkan kepada salawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah semua ta'ala, di antara keutamaan Nabi Ibrahim disebutkan oleh para ulama, yaitu nanti tatkala pada hari kiamat. Keistimewaan didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau adalah sosok yang pertama kali diberikan pakaian nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat jemaah, Nabi SAW menyebutkan, yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghullan kama khuliqu. Manusia itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat hufatan uratan ghullan. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, belum disunat, kama khuliqu, sebagaimana pertama kali manusia itu diciptakan. Kita kan kalau dilahirkan, waktu dilahirkan tidak bawa apa-apa. Tidak pakai alas kaki, telanjang, belum disunat. Kemudian tatkala menyebutkan hadis ini, Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bangkitkan manusia sebagaimana mereka diciptakan. Berarti jemaah semua ta'ala, kita semua telanjang nanti pada hari kiamat. Makanya para Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala mendengar hal yang seperti ini, Aisyah tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana nanti kita masing-masing melihat aurat orang lain? Kata Nabi SAW, perkaranya tidak seperti itu. Perkaranya sangat berat, sangat mengkhawatirkan. Sebagian ulama tatkala mencontohkan yang kisah seperti ini, jamaah, mereka mencontohkan tentang kisah terowongan Mina. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau terjadi seperti itu, orang sudah tidak peduli dengan aurat orang. Kenapa? Mereka sangat ketakutan. Di Indonesia saja begitu, apalagi pada hari negeri akhirat. Kemudian Nabi menyebutkan, wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Dan orang nanti yang paling pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi pun kalah. Yang didahulukan memakaikan dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Ibrahim dia bersabar. Kapan itu? Tatkala musuh-musuhnya kaumnya hendak mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kisahnya Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung mereka. Kemudian mereka adili Nabi Ibrahim. Kata pemimpin mereka, harliku, ayo kita bakar dia. Kita bakar mereka. Akhirnya bajunya dibuka. Semuanya dibuka. Tatkala itu Nabi Ibrahim bersabar. Maka gara-gara kejadian ini, maka Allah ingin memuliakan Nabi Ibrahim nanti pada hari kiamat dengan memberikan baju pertama kali kepada manusia. Ini berarti apa namanya kemuliaan didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, jemaah semua ta'ala, banyak sekali pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Artinya banyak gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan gelar-gelar ini gelar yang diberikan langsung Allah, bukan manusia. Di antara contoh gelar Nabi gelar Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang setia, waffa. Maksudnya apa? Apapun yang menimpa beliau, ujian yang Allah berikan kepada dia, dia senantiasa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, fa atammahun, dia tetap jalankan hal tersebut. Artinya ujian seberat apapun, kalau itu adalah tujuannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak peduli. Dilaksanakan kenapa? Demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya bagian dari keturunan Nabi Nuh adalah Ibrahim. Id jaa rabbahu biqalbin salim. Dia nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dengan apa? Hati yang selamat. Dan inilah ciri khusus bagi orang-orang yang nanti selamat pada hari kiamat. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat dan juga di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi harta-harta dan juga anak-anak. Mereka akan sengsara kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim. Itu hati yang apa? Yang bersih. Kita siapa yang jamin hati kita bersih nanti pada hari kiamat? Tapi Nabi Ibrahim Allah sudah jamin. Allah menyebutkan idja rabbahu biqalbin salim. Nanti Nabi Ibrahim datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang apa? Salim, hati yang selamat. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, inna Ibrahima lahalimun. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seseorang yang halim. Apa itu halim jemaah Subhanahu wa taala? Halim itu sosok yang sabar dan tidak pernah membalas. Sabar dan tidak pernah membalas. Luar biasa. Nabi Ibrahim banyak mendapatkan ujian. Dia diuji dengan ayahnya. Nanti kita akan ceritakan. Dia diuji dengan kaumnya. Bahkan dia diuji dengan orang-orang. Tapi dia tidak pernah balas. Dia tidak pernah apa? Membalas. Dia sabar. Bahkan saking mulianya Nabi Ibrahim, helmnya, kalau ada yang zalimi dia, dia cuma doain hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Dia tidak bilang, ya Allah azab dia, Allah siksa dia, enggak. Tapi dia bilang, ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang berikan keburukan kepada saya. Makanya dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-halim. Kemudian Allah menyebutkan inna Ibrahima lahalimun awwah. Apa itu awwahun? Awwah itu jamaah rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim ini sering memohon, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri khas orang yang berilmu, ciri khas orang yang benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu para ulama. Kita tidak takut sama Allah karena kita tidak punya ilmu terkadang. Kita enggak kenal bagaimana beratnya siksanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beratnya hari kiamat, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Kita kurang memahami hal seperti itu. Sehingga terkadang kekurangan tentang ilmu tersebut akhirnya membuat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab tatkala ditanya tentang ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa yang membuat kalian tertipu sehingga kalian mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab kalian tertipu? Kata Umar bin Khattab, al-jahlu, yaitu kebodohan. Siapa yang bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tertipu, akhirnya dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim takut kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah karena beliau awwah. Karena beliau punya ilmu atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, munib. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Apa itu munib jemaah yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala? Munib itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Artinya ada perkara yang berat yang dia harus atau apapun yang dia lakukan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Satu lagi kemuliaan yang kita harus bahas. Sebenarnya kemuliaan kita bisa gabungkan dengan poin yang ketiga. Tapi saya sengaja pisahkan karena ini khusus diberikan hanya kepada Nabi Ibrahim. Tadi saya sebutkan apa? Khalil. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah juga telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan." Kalau boleh saya mengambil dari umatku seseorang untuk saya jadikan kekasihku, "Lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Saya akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Saya ulang jemaah, Nabi menyebutkan Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau Nabi kekasih Allah, berarti Nabi sudah tidak bisa mengambil kekasih yang lain. Kata Nabi, kalau boleh saya ambil kekasih, saya akan jadikan siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sekarang Abu Bakar diejek, dilaknat, terus kita diam-diam aja gitu. Enggak lah. Kita sakit hati. Bagaimana orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dihina. Nabi pernah ditanya tentang siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi menyebutkan Aisyah. Kemudian ditanya lagi, wa minar rijal, kalau yang laki-laki siapa yang kau cintai? Kata Nabi, Abuha, bapaknya Aisyah. Berarti siapa? Abu Bakar. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW diejek-ejek, bahkan didoakan laknat bagi sebagian orang. Maka semoga laknat tersebut kebalik kepada orang yang mendoakan keburukan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita kembali jemaah sekalian. Berarti ada cuma dua orang dari sebanyak manusia ini, dari awal penciptaan sampai hari kiamat, mau para nabinya, mau para rasulnya, mau orang biasanya, ternyata hanya dua yang mendapatkan gelar ini. Yang pertama yaitu siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah level pujian yang sangat tinggi. Khullah itu mirip dengan mahabbah, tapi dia di atas mahabbah. Mahabbah itu kan cinta. Allah bisa mencinta siapapun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kapan kita berbuat baik, insyaAllah kita akan bisa mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, wahai Muhammad, katakan kepada manusia, kalau mereka mengikuti Nabi SAW, nanti Allah akan cinta kepada mereka. Berarti kita ini masih punya potensi untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Tapi untuk mendapatkan cinta di level khullah, gak bisa, sulit. Yang hanya mendapatkan level khullah, khullah itu cinta di atasnya cinta lah. Pokoknya cinta level tinggi. Yang hanya mendapatkan itu cuma dua orang. Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, dan juga Nabi Ibrahim AS. Ikhwan, para ulama bahas, kenapa sampai Nabi Ibrahim mendapatkan gelar tersebut? Jadi saya sudah isyaratkan di awal. Karena Nabi Ibrahim mendahulukan Allah Subhanahu wa taala demi orang-orang yang dicintai. Artinya Nabi Ibrahim rela bersabar meninggalkan atau mendapatkan cobaan atas apa-apa yang dia cintai demi kecintaan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ujian-ujian yang para ulama sebutkan sampai terlihat Nabi Ibrahim itu benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jemaah sekalian, Nabi Ibrahim diuji atas ayahnya. Allahu Akbar. Siapa yang tidak sayang sama orang tua jemaah? Ternyata ayahnya kafir. Dan Nabi Ibrahim harus meninggalkan, berlepas diri sama ayahnya. Ini kan berat jemaah. Tidak semua orang mampu hal seperti itu. Orang tua apalagi mungkin yang menafkahi dan dia lihat memang susahnya. Ini berat. Akhirnya meninggalkan orang tua, berlepas diri dari orang tua. Karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya sendiri. Dengan kaumnya sendiri. Ini juga berat jemaah. Biasanya kalau kita terusik sama orang yang membela kita itu kaum kita. Ya tidak? Biasanya manusia itu ada kesukuannya itu kuat biasanya. Tapi ini tidak, justru dia dimusuhi sama kaumnya. Kalau dia dimusuhi sama kaumnya itu siapa lagi yang membela jemaah? Siapa lagi yang membela kalau bukan kaumnya? Tapi dia rela. Dia sabar karena kecintaan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia rela jemaah meninggalkan putra kesayangannya. Siapa? Ismail alaihissalam. Yang dia tunggu selama 80 tahun jemaah, dia doa terus Rabbana Rabbi habli minas salihin. Nunggunya lama. Sampai kata para ulama sekitar 83 atau 86 tahun baru lahirlah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dalam usia yang matang, kata para ulama, dia udah bisa bantu Ibrahim, dia udah bisa bantu dakwah Ibrahim. Atau sebelum itu, yang waktu masih kecil, itu nanti ujian kedua, ujian terakhir. Tatkala Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim disuruh, diperintahkan untuk meninggalkan siapa? Nabi Ismail di Mekah sendiri sama ibunya. Allahu Akbar. Antum bayangkan. Antum lagi nunggu apa? Istilahnya apa? Pejuang garis dua. Ada selagi begitu kasihan. Mereka berjuang, mungkin ikut treatment-treatment yang mungkin disarankan sama dokter atau apalah. Nunggu mungkin 10 tahun, 20 tahun, tahu-tahu punya anak jemaah. Lahir, kemudian ada perintah harus pisah. Mungkin harus dinas kerja kemana gitu. Gak pulang-pulang 20 tahun. Ini berat jemaah. Ya, kalau ditinggalin di Jakarta masih aman lah, banyak. Masih Padang, masih bisa Gojek, GoFood, aman. Ini tinggalnya Mekah, yang gak ada apa-apa. Mekah jangan lihat sekarang. Ada Zam-Zam Tower, ada macam-macam lah. Ini zaman dulu Mekah gak ada apa-apa, gersang. Ditinggalkan anaknya dan suaminya di situ, dan istrinya di situ. Ini kan berarti suatu hal yang sangat berat. Tapi Ibrahim tinggalkan itu. Demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan wafa. Nabi Ibrahim itu benar-benar setia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian keempat yaitu tadi. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Bayangkan. Sudah nunggu punya anak 20 tahun, anaknya lahir. Kemudian dipisahin. Dipisahin mungkin gak ada dinas kantor, mungkin 20 tahun. Pulang, anaknya sudah umur dewasa, mungkin 13 tahun, 15. Sebagian ulama menyebutkan, kala itu Nabi Ismail sekitar 13 tahunan. Jadi dalam masa besar, kemudian turun wahyu suruh sembelih itu orang. Suruh sembelih Nabi Ismail. Bayangkan, gimana beratnya ujian tersebut. Tapi kalau itu perintah Allah SWT, ya Nabi Ibrahim kerjakan. Nanti tahu, ini perintah Allah pasti yang terbaik. Dia kerjakan itu semua demi siapa? Allah SWT. Maka sungguh pantas jemaah semua ta'ala kalau Nabi Ibrahim diberi gelar dengan apa? Khalilur Rahman. Karena beliau tetap setia kepada Allah, cinta kepada Allah, sampai rela meninggalkan apa yang dicintai di atas muka bumi ini. Karena memang kecintaan yang harus kita lakukan pertama kali kepada siapa? Allah. Tidak boleh kita melebihi cinta-cinta yang lain, melebihi kecintaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asal-muasal kata para ulama kenapa Nabi Ibrahim dijuluki dengan apa? Khalilur Rahman. Saya ulang, yang pertama karena beliau diuji dengan ayahnya, yang kedua beliau diuji dengan kaumnya, yang ketiga beliau diuji harus meninggalkan Ismail dan ibunya dan istrinya, kemudian yang keempat beliau diuji untuk menyembelih apa? Anaknya Ismail alaihi wassalam. Ikhwan fil din jamaah yang semoga dirahmati Allah taala. Sekarang saya ingin bahas dari empat ujian tersebut. Karena empat ujian tersebut ini perlu untuk kita ngambil faedah di sana. Tentu saya tidak akan jelaskan secara detail, saya akan jelaskan secara ringkas saja. Yang penting ada faedah yang bisa kita ambil dari empat kisah atau empat ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS, sehingga Nabi Ibrahim bisa mendapatkan gelar Khullah, Khalilur Rahman. Yang pertama ya Rasulullah Ta'ala. Ujian yang pertama yaitu Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah SWT, maka Nabi Ibrahim jamaah, beliau pertama kali beliau dakwah keluarganya dulu. Beliau keluarga dakwah siapa? Ayahnya. Dan inilah metode dakwah jamaah. Makanya Nabi SAW tatkala mendapatkan wahyu, Allah mengatakan, wa anzir asyiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kau beri peringatanlah kepada orang-orang terdekatmu. Artinya kerabat-kerabatmu. Maka kalau kita mau bicara dakwah jamaah, antum kalau sudah dapat ilmu enggak usah pikir saya mau kajian di mana, saya mau ngisi kajian di mana, saya mau kultum di mana, enggak. Tapi antum prioritas dulu keluarga. Istri, anak, orang tua, nanti melebar sedikit ring 2 ke paman, ke tante, nanti melebar lagi sedikit lagi ring selanjutnya mungkin ke tetangga, orang-orang terdekat. Dan itulah yang dilakukan metode para anbiya, para rasul. Bahkan Nabi kita SAW pun demikian. Beliau berdakwah dulu kepada orang-orang terdekat. Makanya dakwah Nabi itu ada dua. Ada nama dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah. Sirriyah diam-diam itu beliau utamakan orang-orang terdekat. Jahriyah nanti setelah punya kekuatan baru datang perintah Allah untuk menyebarkan dakwah tersebut. Demikian juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang beliau dakwakan pertama itu siapa? Bapaknya. Dan ternyata bapaknya ini pembuat Tuhan jemaah. Pembuat Tuhan maksudnya apa? Pembuat patung, memproduksi berhala. Luar biasa. Anaknya Nabi, bapaknya pembuat Tuhan. Kalau pembuat Tuhan berarti kafir atau tidak? Kafir. Khon fidin. Dari sini kita paham nasab itu tidak menjamin mendatangkan hidayah. Ya tidak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya anak kafir atau muslim? Kafir. Tidak menjamin. Makanya kita lihat, antum jangan heran kalau ada orang, misal bapaknya ustaz, anaknya mungkin pelaku maksiat. Bisa jadi terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, bapaknya pelaku maksiat atau mungkin bahkan orang kafir, ternyata anaknya menjadi seorang ustaz atau seorang dai atau seorang ulama. Ini hal biasa. Ya, ingin saya garis bawahi di sini berarti jamaah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nasab enggak menjamin. Mau kau siapapun, tapi kalau kau keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut hidayah. Maka jangan tertipu dengan orang-orang mengklaim kebaikan berkaitan dengan apa? Nasab. Yang kita lihat itu jamaah, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Kalau ada dua orang bertakwa, yang satu nasabnya bagus, yang satu nasabnya biasa saja, ya kita tetap utamakan yang nasabnya bagus. Tapi kalau yang nasabnya bagus pelaku maksiat, tapi yang biasa saja dia bertakwa, tetap kita utamakan yang bertakwa. Sebagaimana kita sebutkan ini tadi, Nabi Ibrahim ternyata bapaknya kafir. Maka Nabi Ibrahim mendakwakan bapaknya jemaah. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah bersebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar. Berarti bapaknya Ibrahim namanya siapa? Azar. Atattakhidhu asnaman alih. Wahai ayahku, apakah kau menjadi berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku telah melihat kau dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Ini dakwanya siapa? Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, "Wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati." Luar biasa. Di sini Allah mendatangkan kisah Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan lembut. Ya abati. Ya abati, kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin wahai ayahanda, wahai abi. Padahal bapaknya kafir. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa kau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan sesuatu yang tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau? Ini dakwah siapa? Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Dalam hari ayat yang lain, Nabi Ibrahim sangat lembut. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratal sawiyya." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai ayahanda, sungguh telah datang ilmu kepadaku sebagaimana tidak datang kepada engkau. Maka ikut saya akan tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus." Kemudian Allah menyebutkan juga tentang Nabi Ibrahim, "Ya abati, lima ta'budu syaitan?" Wahai ayahku, kenapa kau beribadah kepada syaitan? Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, dia panggil lagi, "Wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman." Wahai ayahku, saya takut, saya khawatir kau kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kau kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kau akan menjadi teman syaitan. Saya enggak mau seperti itu. Kalau dari ayat-ayat ini kita baca tadi, saya ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim meskipun dia tahu bapaknya kafir, tapi dia dakwakan dengan lembut. Dia berdakwah dengan apa? Kelembutan. Dan ini hukum asal berdakwah seperti itu jamaah. Kita kalau mau berdakwah, hukum asalnya harus lembut. Sebagian orang enggak. Dakwah keras, bikin takut orang, teriak-teriak. Enggak lah, ada harus ditarik urur. Kepada siapa yang kita dakwahi, maka kita harus lihat. Mungkin kalau kita sama orang masyarakat umum, orang kafir, kita harus lembut. Tapi kalau sama mungkin orang-orang yang sudah ngaji, mungkin kita mungkin bersikap tegas, mungkin perlu. Contoh Nabi SAW, Nabi SAW itu tarik ulur jamaah. Nabi pernah marah kepada siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana ketatkala itu Mu'ad pernah sholat kepada para sahabat jadi imam, kemudian Mu'ad baca apa? Al-Baqarah di ayat pertama, ayat apa, di rakaat pertama. Rakaat kedua baca apa? Al-Imran. Luar biasa. Kalau di sini bisa dipraktikkan, Pak. Ibu-ibu bilang alhamdulillah kita sholat di rumah. Gara-gara praktek tersebut, maka sebagian sahabat keluar dari sholat. Kenapa? Mereka capek. Mereka kerja di pagi hari. Habis lelah, besok kerja lagi. Maka orang-orang keluar dari masjid ini pun kemudian dituduh sebagai orang munafik. Maka dia tidak terima. Kita capek. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi Rasulullah. Mu'adz bin Jabal mimpin kita sholat baca Al-Baqarah dan baca Al-Imran. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah kau membuat fitnah? Berarti Nabi tegas. Nabi tegas kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat yang lain, jemaah semua ta'ala, ada beberapa sahabat yang di medan jihad, akhirnya salah berfatwa, akhirnya mengakibatkan sahabat yang lain akhirnya meninggal. Nabi menyebutkan, qatalu qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuh sahabat tersebut. Semoga Allah membunuh orang-orang yang berfatwa tadi. Itu padahal para sahabat. Nabi keras. Tapi satu kondisi, Nabi Muhammad lembut. Apa contohnya jemaah semua ta'ala? Kisah tentang ada orang Arab Badui kencing di pojok masjid. Coba kalau kita lagi kajian gini, tiba-tiba ada orang kencing situ. Mungkin kita udah disalib. Bisa jadi. Tapi tatkala itu para sahabat pengen berhentiin dia, akhirnya Nabi bilang, da'u, biarin. Habis itu setelah itu Nabi bilang, inna hadal masjid, la yaslu illa lidzikrillah. Oh, kama qala Nabi SAW, ini masjid tidak pantas dijadikan seperti itu. Ini buat apa? Berzikir kepada Allah untuk sholat dan seterusnya. Luar biasa. Nabi lembut. Karena kenapa? Orang ini tidak bisa mungkin dikerasin. Demikian juga contoh misalnya kisah tentang ada orang sahabat sholat. Kemudian ada sahabat yang lain bersin. Kemudian dia bilang alhamdulillah. Boleh tidak jemaah? Kalau antum sholat, antum bersin, antum bilang alhamdulillah. Boleh tidak? Boleh, bahkan sunnah. Alhamdulillah, boleh. Tapi kita yang dengar, kita gak boleh bilang yarhamukallah. Karena itu udah kayak ngobrol. Yarhamukallah itu artinya kan, semoga Allah merahmatimu. Ada katamu. Berarti itu kayak seperti berbicara. Maka ada seorang sahabat bilang yarhamukallah. Maka sahabat yang lain pun melototin dia. Terus dibilang, kenapa kalian lihat saya? Dia tidak tahu. Ternyata sudah turun ayat sholat itu harus diam. Karena di awal-awal Islam sholat itu boleh ngobrol jemaah, boleh berbicara. Maka tatkala para sahabat melototin dia, dibilang, kenapa kalian lihat saya? Kayaknya para sahabat tepuk-tepuk apa paha sambil melototin. Akhirnya dia sadar, oh kayaknya gak boleh ngobrol deh. Maka setelah itu, setelah sholat, Nabi pun ke dia. Nabi gak marah, Nabi bilang, ente di masjid bikin berisik. Enggak. Nabi menyebutkan juga, ini sholat tempat untuk berzikir, takbir wa tasbih. Dengan kelembutan. Maka orang ini mengatakan apa? Ya Allah, ampuni saya dengan Muhammad saja. Yang lain gak usah. Oh salah, yang bilang begitu tuh ini. Yang kencing. Yang kencing tadi tuh, tatkala dia habis dinasihatin sama Nabi SAW, dia bilang begini, ya Allah, ampuni saya dan Muhammad saja. Yang lain gak usah. Kenapa yang lain tadi marah-marah? Mau marah dia pas apa? Kecil. Kata Nabi, sungguh kau telah mempersempit rahmat Allah Subhanahu. Ingin saya tunjukkan kisah ini. Sebenarnya kisahnya banyak tentang kisah Nabi. Cuman ini menunjukkan kelembutan Nabi SAW. Kita kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tatkala berdakwah kepada orang tuanya jamaah, lembut. Ya abadi, telah datang ilmu kepadaku sebagaimana tidak datang kepada engkau. Dia tidak mengatakan, wahai bapak, kau tuh gak tahu, bodoh. Saya ini nabi loh. Udah belajar. Kita kan gitu. Ah, ibu tahu apa. Ah, bapak tahu apa, orang kolot. Kan bisa saja keluar-keluar seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengatakan. Dia pilih diksi yang lembut. Ya abati, wahai ayahku, telah datang ilmu kepadaku yang kau gak tahu. Kemudian di akhir Nabi Ibrahim mengatakan, saya khawatir kau bisa terkena azab Allah Subhanahu wa taala, bisa terkena api neraka jahanam. Saya enggak mau kau seperti itu. Berarti kan dengan kelembutan, padahal bapaknya kafir. Ini dalil jamaah. Kepada orang tua kita harus berlembut, kepada orang kafir kita harus lembut, apalagi kepada orang tua yang tidak sampai derajat apakah kafir. Apa balasan ayahnya jamaah? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau benci sama sesembahan-sesembahan saya?
1: La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau enggak diam, saya rajam ente. Bapaknya balas dengan kekasaran. Wahjurni maliya. Dan tinggalkanlah saya dengan waktu yang panjang. Maksudnya, enggak usah dekat-dekat saya. Bapaknya balas dengan kasar. Kira-kira antum dakwahi orang tua antum, terus antum digituin gimana? Sakit hati tidak? Sakit hati, jemaah. Tapi lihat jawaban Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau, wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan senantiasa memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi hafiya. Karena Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu maha baik kepada saya. Jadi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Nabi Ibrahim mengatakan, "Oke, kau marah sama saya, oke, kau tidak suka sama saya, tapi saya akan terus mendoakan engkau. Semoga engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan tentang betapa apa? Betapa lembutnya Nabi Ibrahim tatkala berdakwah kepada siapa? Bapaknya. Walau bapaknya usir dia. Bapaknya bilang, kalau kau melanjut terus saya akan rajam engkau. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya sudahlah terserah ente, kalau gitu neraka-neraka aja lah. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia malah doain gitu kan. Dia doain kebaikan kepada ayahnya. Khalifuddin dalam riwayat, akhirnya bapaknya mati dalam keadaan kafir. Dalam riwayat dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Yalqa Ibrahimu abahu azar yawmal qiyamah wa ala wajihi azar qataratun wa gobaratun. Nanti pada hari kiamat, Ibrahim itu ketemu sama bapaknya. Dalam kondisi bapaknya itu wajahnya hitam. Maksudnya apa? Debu dengan penuh dengan debu dan hitam. Fayaqulu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim pun berkata kepada bapaknya, Alam aqul laka la ta'sini. Saya kan sudah, ya, wahai ayahku, saya sudah mengatakan dulu di dunia, jangan bermaksiat kepada aku. Maksudnya jangan membantah saya. Saya sudah ajak kau dengan kebaikan. Apa kata bapaknya? Fal yaum la a'sik. Ya, sekarang saya tidak akan menentang engkau lagi. Saya tidak akan menentang engkau lagi, wahai anakku Ibrahim. Apakah Ibrahim berkata, Ya Rabbi, innaka wa'adtani, la tuhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, sungguh kau telah janji kepadaku, kau tidak akan memberikan aku kesedihan. Fa ayyu hizyin akhza min abil ab'ad. Dan tidak ada kesedihan melebihi saya harus jauh sama bapak saya. Saya di surga, bapak saya di mana? Neraka. Artinya di sini Nabi Ibrahim minta sama ya Allah. Katanya kan kau berjanji kau tidak akan membuat saya sedih. Dan kesedihan yang paling sedih itu sekarang ini. Saya jauh sama bapak saya di surga, bapak saya di mana? Di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Sudah tidak bisa diubah, jemaah. Sungguh kata Allah, aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang apa? Kafir. Bayangkan, bapaknya nabi. Terus sekarang ada orang mengatakan, gimana? Thomas Alva Edison punya jasa banyak. Yang sekarang kita manfaatkan. Kok dia di neraka? Maka itu tidak adil. Kita kira gimana jawab? Atau bilang apa? Kita bilang, ini haram tu jannata alal kafirin. Allah menyebutkan, saya mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Mau kebaikannya sebanyak apapun, kalau kafir neraka. Sekarang saya tanya, Thomas Alva Edison sama Abu Talib lebih banyak jasanya siapa? Abu Talib itu siapa? Jangan lupa Abu Talib. Siapa ibu-ibu? Paman Nabi. Mati kafir atau mati dalam keadaan Islam? Kafir. Bahkan Abu Talib sekali saya sedang menyebutkan, kalau dia masuk Islam, dia lebih utama daripada Abu Bakar. Tapi tatkala dia mati dalam keadaan kafir, neraka. Mau siapapun dia, mau pamannya Nabi. Apalagi Thomas. Ya itulah. Kita juga bisa berdalil dengan siapa tadi? Ibrahim. Ibrahim makan minta sama Nabi, nama Allah, ya Allah, saya sedih. Kau sudah berjanji, kau tidak akan buat saya sedih. Ini dalil jamaah. Syafaat itu biiznillah. Seorang bisa memberikan syafaat. Tapi kalau syafaat tersebut tidak diizinkan sama Allah SWT, tidak bisa dapat. Maka minta syafaatnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya Allah, berikanlah aku syafaatmu melalui Nabi SAW. Bukan kita minta,
0: Ya Allah, aku minta, ya Muhammad, saya minta syafaat. Bukan begitu caranya. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaatmu melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meskipun orang memberikan syafaat, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Seperti juga Nabi Ibrahim ini. Dia minta syafaat kepada Allah SWT, ternyata Allah tidak izinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma yuqal ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Mungkin ada suara menyatakan kepada Nabi Ibrahim pada hari kiamat, "Wahai Ibrahim, coba kau lihat di bawah kakimu itu ada apa?" "Fayanzuru fa idza huwa bidhibhin multatihin." Ternyata dilihat ke bawah ada anjing yang hitam. "Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar." Maka anjing tersebut pun diambil kakinya kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam. Sebagian ulama menyebutkan anjing tersebut itu bapaknya. Diubah jadi apa? Anjing. Kemudian fitnya jemaah sekalian, dari sini sekali lagi Nabi Ibrahim benar-benar di dunia itu diuji. Diuji berat dengan siapa? Bapaknya. Bapaknya ternyata seorang kafir. Maka ini pelajaran buat kita jemaah sekalian ta'ala. Insyaallah bapak kita tidak sampai kafir lah. Atau orang tua kita, atau orang terdekat kita. Kalau mereka mungkin masih berlaku maksiat, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi kita, kalaupun mereka masih dalam keadaan bermaksiat, kita harus dawai. Ini tugas kita. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berdakwah jamaah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan yang kita ketahui, misalnya ada kerabat-kerabat kita mungkin belum sholat. Sampaikan harus sholat, sholat kewajiban. Masa kita gak bisa bilang kayak gitu? Bisa, cuman kita terkadang malu, gak enak, seterusnya pakai wu. Ustaz nanti dimarahin, dijauhin, ya gak masalah, tarik ulur aja. Kita datang, dimarahin, kabur. Dia balik lagi. Kenapa? Itu sebagai tugas kita. Dan jamaah pahalanya besar. Pahala berdakwah itu apa-apa? Saya bayangkan antum dakwahi keluarga antum yang tidak sholat, kemudian tiba-tiba dia sholat. Maka selama dia sholat itu, pahalanya ngalir sama antum. Padahal antum lagi ngopi di rumah. Dia lagi sholat malam, antum tidur ngorok, antum dapat pahala insya Allah. Karena dia sholat malam gara-gara dakwah apa? Antum. Allahu Akbar. Sekarang kita masuk pada ujian yang kedua. Ujian kedua tadi apa? Nabi Ibrahim diuji sama kaumnya. Ikhwan fiddin jamaah semua ta'ala, Allah SWT berfirman, saya banyak membaca ayat, karena dalam kisah-kisah itu banyak dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Kata Allah SWT, sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim ilmu rusd, itu hidayah. مِنْ قَبَلْ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. Maka Ibrahim pun berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, "Ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun?" Wahai bapakku, wahai kaumku, ini berhala-berhala apa sehingga kalian beriktikaf di situ, kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Berarti Nabi Ibrahim dakwahi kaumnya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, Ibrahim berkata, "Ata'buduna ma tanhitun?" Wahai kaumku, kok bisa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat? Kan patung. Patung yang buat siapa? Yang mereka-mereka itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal yang menciptakan kalian itu Allah, dan Allah juga yang menciptakan amalan-amalan kalian. Kalian membuat patung itu, yang buat kalian bisa berbuat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Nabi Ibrahim ngajak mereka berpikir. Ngajak mereka apa? Kok bisa kalian itu bikin patung terus kalian kan sembah patung? Logikanya antum bikin mobil listrik terus antum sembah mobil listrik. Kan enggak masuk akal, enggak logis. Harusnya kita yang buat sesuatu, dia yang, kalau boleh maksudnya dalam tanda kutip, kita buat sesuatu penemuan, harusnya dia yang ibadah sama kita, harusnya begitu. Tapi kan ibadah hanya kepada Allah. Ini kok bisa begitu, kalian buat sesuatu hal terus kalian ibadah sama barang tersebut? Makanya diajak lo berlogika sama Nabi Ibrahim. Apa jawaban kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ini dalil paling telak yang mereka buat. Sudah enggak ada jawaban lagi. Apa jawaban mereka? Ya, kami dapati bapak-bapak kita begini, bagaimana? Bapak-bapak kita nyembah gini, kita ikut aja. Dalam riwayat yang lain, bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala umma. Mereka jawab, ya kita dapati bapak kita, orang tua kita itu dalam suatu agama, dalam suatu ajaran. Wa inna 'ala atsarihi muhtadun. Kita ini cuma ngikut mereka aja. Jadi enggak ada ilmunya sama sekali. Ilmunya apa? Ya, nenek moyang kita begini. Bapak-bapak kita begini, kakek-kakek kita begini. Kita cuma ngikut. Masih ada enggak orang pada dalil seperti ini, jemaah? Masih ada. Ikhwan fillah jemaah subhanahu wa ta'ala, ini kata para ulama bahayanya ngikut-ngikut orang. Bahayanya hanya sekedar mengikuti tradisi tanpa ilmu. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwasanya terkadang tradisi itu bisa menghalangi seorang dari hidayah. Hidayah datang dengan hadis-hadisnya, dengan sunnah, dengan dalil-dalilnya atau sudah sunnah atau Al-Quran mengajarkan suatu hal, ternyata ditolak dengan apa? Tradisi. Dan inilah salah satu hal yang akhirnya menghalangi Abu Thalib tidak masuk Islam. Ada Abu Thalib, dia pernah mengatakan begini jemaah, walaqad alimtu bi anna Muhammadin bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya itu tahu agama Nabi Muhammad itu agama yang terbaik yang pernah ada. Walaulal laulal malamatu aw hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena ejekan, karena hinaan, saya akan terima agamanya Muhammad. Maksudnya apa? Dia takut diejek, Abu Thalib kau pasal keluar dari agamanya nenekmu, kakekmu. Takut gara-gara gitu. Dia bilang, kalau saya tidak pikirin itu, saya akan ikut Muhammad. Cuman saya takut diejek. Makanya tatkala Abu Thalib mau meninggal, mau mati, Nabi mengatakan di samping dia, ya ammi, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah. Wahai pamanku, kau ucapkan la ilaha illallah. Ini saya akan bilang kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir di samping dia, Abu Jahal kalau tidak salah, atargubu, apakah kau benci dengan agamanya Abu Thalib? Atargubu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Cuma dikasih kata-kata gitu, akhirnya tidak jadi. Tidak jadi mau mengucapkan apa, la ilaha illallah. Ternyata yang menghalangi itu apa jemaah? Tradisi. Hati-hati. Ikhwan, tradisi kalau sesuai dengan ajaran Nabi, kita langgengkan, kita sempurnakan, bahkan kita gembar-gemborkan. Contoh misalnya, tradisi kita di Indonesia misalnya, suka senyum, sopan. Itu tidak? Orang-orang Arab mereka bilang orang Indonesia itu luar biasa, rendah hati. Dalam hati saya belum tahu aja pak, belum tahu aja sih. Diam-diam makan dalam. Artinya kita punya apa namanya tradisi lembut sama orang. Kita menghormati tamu kita, ada orang baru kita bisa lembut sama mereka. Tradisi seperti ini kita langgengkan, bahkan kita sempurnakan. Kenapa? Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada tradisi-tradisi yang nggak cocok dengan agama kita. Contoh misalnya, tradisi orang misalnya ada namanya sedekah laut. Nyembelih, sedekah ke laut. Ini kita bilang mau sedekah, ini mubazir ini. Kita bisa makan, kenapa ini kasih laut? Kasih laut, laut nggak makan kok. Kasih makan ikan, jangan kemahalan kasih makan sapi. Kita juga banyak orang mau makan sapi. Berarti kan tidak sesuai, karena menyembelih kepada selain Allah SWT. Nah, ini yang kita cegah, jangan sampai berbuat seperti itu. Meskipun ini tradisi, tapi kalau tradisi menyalahi syariat ya harus dihilangkan. Tapi kalau sudah berdalih, ya kan nenek moyang saya begitu, kakek saya begitu, itu sudah sulit seperti itu. Dan inilah yang dipakai sama kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, kok bisa kalian menyembah satu hal yang kalian buat, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kata dia apa? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati nenek moyang kami yang seperti ini. Kemudian kami dapati nenek moyang kami dalam suatu agama, wa inna 'ala atharihim muhtadun. Dan kami hanya ikut ajaran mereka. Ikhwan fi din jamaah yang semoga Allah SWT. Maka tatkala dijawab seperti itu, apa jawaban Nabi Ibrahim jamaah? Ini keberanian Nabi Ibrahim. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Oh, kalian jawabnya gitu ya, Nabi Ibrahim. Berarti kalian dan juga bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ini terkadang kita nggak berani ngucapin. Kalau ada nenek moyang seperti itu, memang yang bisa begini cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ini perkataan orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim. Nah, kaumnya Nabi Ibrahim pun balas lagi. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, wahai Ibrahim. Kau datang kepada kami bawa kebenaran atau kau cuma main-main doang? Kok bisa kau nyesatin kami, kau juga nyesatin siapa? Nenek moyang kami, kok ini kayak bercanda doang? Masa kaum kita semua apa namanya? Salah kayak gitu. Kok bercanda kayaknya kayak begitulah istilahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Ketahuilah Tuhan kalian itu Tuhannya langit dan bumi. Alladzi fatarahunna wa ana 'ala dzalikum minasy syahidin. Yang menciptakan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Rabbus itu kan pemilik. Kemudian yang menciptakannya dan aku termasuk orang yang bersaksi atas itu. Maksudnya Nabi Ibrahim mengatakan saya enggak bercanda. Tuhan kita itu dan Tuhan kau, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca penjelasan para ulama yang tadi yang menyebutkan qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, wahai Muhammad ini kau serius apa kau bercanda? Kenapa mereka bertanya begitu? Karena selama ini belum ada yang pernah mencela berhala-berhala mereka. Belum ada orang yang pernah mengkritik mereka. Makanya mereka mengatakan, ini kok bercanda apa kok serius? Kata Nabi Ibrahim, saya serius. Kenapa Tuhan saya dan Tuhan kalian itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Nabi Ibrahim mengatakan, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, aku akan melakukan makidah, tipu daya, setelah kalian, saya akan membuat tipu daya kepada berhala-berhala kalian setelah kalian meninggalkannya. Ini, ucapan ini kata para ulama, Nabi Ibrahim ucapkan dalam hati. Jadi, setelah mereka berdiskusi, ternyata ngeyel. Nabi Ibrahim dalam hatinya mengatakan, oh, lihat saya, nanti saya akan bikin makar untuk merusak apa? Berhala-berhala kalian. Dan benar, jamaah semua ta'ala, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka tatkala kaum Nabi Ibrahim pergi dalam suatu acara, Nabi Ibrahim datang diam-diam ke tempat berhala-berhala. Nabi Ibrahim masuk, lihat berhala-berhala, kemudian Nabi mengatakan, "Ala ta'kulun, hei, kok enggak makan?" Dibawakan banyak apa? Sajen dalam bahasa kita. Diberikan sajen-sajen, dibawa-bawa berhala-berhala. Nabi Ibrahim ajak ngomong, "Eh, kenapa enggak makan?" "Malakum tantikun?" Kenapa kalian enggak bisa ngomong? Enggak bisa jawab. Faragha 'alaihim darban bil yamin. Maka setelah itu Nabi Ibrahim menghancurin patung-patung tersebut. Faja'alahum juzadan illa kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun hancurin berhala berkeping-keping kecuali sesuatu satu berhala yang besar. Memang Ibrahim ini cari gara-gara. Kalau dia hancurin semua harusnya. Tapi disisain satu yang besar. Kenapa? Supaya nanti orang bertanya-tanya. Maka tatkala kaum itu mereka pulang, mereka lihat berhalanya semua hancur. Maka Allah ceritakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ini siapa yang buat seperti ini? Sungguh orang yang buat ini orang zalim. Zalim kepada Tuhan mereka maksudnya gitu. Qalu sami'na fatan. Sebagian orang menyebutkan kayak ini kami mendengar ada seseorang anak muda. Berarti Ibrahim tatkala itu masih muda jemaah. Masih muda, masih berkuar-kuar. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang orang panggil dia dengan Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau gitu panggil dia ke sini, kita sidang dia di hadapan manusia semua. Kita sidang dia di hadapan orang. Kata para ulama, inilah yang ditunggu sama Ibrahim sebenarnya. Nabi sengaja, Ibrahim sengaja begitu supaya nanti dia di hadapan orang banyak, kemudian nanti dia berhujjah. Maka Nabi Ibrahim pun dipanggil,

Tapi bilang begini, yang hancurin ini semua, yang berhala besar ini, kalau dia bisa ngomong. Ternyata dia nggak bisa ngomong, berarti bukan. Paham tidak, jemaah? Saya ulang. Biasanya ibu-ibu kurang ngeh. Tatkala Nabi Ibrahim dipanggil sama orang kaumnya, Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, kau yang hancurin ini ya semuanya? Kata Ibrahim bilang begini, yang hancurin ini yang gede ini. Coba kalian tanya kalau dia bisa ngomong. Maknanya, yang hancurin ini, yang hancurin semua itu patung yang besar ini kalau dia bisa ngomong. Bohong tidak? Tidak, berarti kan memang ini gak bisa ngomong. Berarti yang hancurin bukan patung ini sebenarnya. Tapi yang hancurin saya. Nabi Ibrahim tapi pakai diksi, itu cerdasnya Nabi. Wahyu, wama yanti kulin hau. Mereka kan berbicara itu dengan wahyu. Yang hancurin itu yang gede ini. Coba kalian tanya kalau dia bisa ngomong. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka tatkala diajak bicara seperti itu oleh Nabi Ibrahim, akhirnya mereka pun setengah-setengah sadar. Iya juga ya. Faqalu innakum antum zalim. Tapi akhirnya mereka mengatakan, sungguhnya kamulah yang berbuat zalim diri kalian sendiri. Maksudnya mereka mulai sadar. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i tanzidun. Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka, kaum ini. Kemudian mereka mengatakan, engkau wahai Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Baru mereka sadar, oh kayaknya Ibrahim ini mainin kita nih. Kan Ibrahim tahu dia enggak bisa ngomong. Kenapa Ibrahim ngomong kayak gitu? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Maka Nabi Ibrahim pun mulai berhujjah. Hei, kenapa kalian menyembah semua ini? Yang tuhan-tuhan ini, sembah-sembahan kalian ini la yanfa'ukum syai'an, tidak bisa memberikan manfaat kalian sedikit pun dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, ayat selanjutnya Allah menyebutkan, celaka kalian. Kenapa kalian menyembah yang seperti ini? Afala taqilun, pakai otak kalian. Kalau bahasa saya, afala taqilun itu maksudnya, kalau bahasa orang apa, kenapa enggak berakal? Kenapa enggak pikir gitu? Pakai akal kalian lah. Qalu apa? Maka orang-orang mereka pun akhirnya jengkel. Mereka marah dengan perbuatan Nabi Ibrahim, maka mereka mengatakan, "Hariku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakar orang ini. Bakar siapa? Ibrahim. Tolong tuhan-tuhan kalian yang sudah dihancurin sama dia nih, bakar dia. Jadi mereka ternyata menolong tuhan mereka. Tuhan mereka enggak bisa apa-apa. Dihancurin sama Ibrahim sendiri. Akhirnya mereka pun marah, mereka ingin membakar siapa? Nabi Ibrahim. Dan kisahnya tadi kita sebutkan bahwasanya akhirnya Nabi Ibrahim pun mau dibakar, bahkan dalam riwayat sebutkan bahwasanya mereka itu sebelum dibakar ada perintah buat kubangan api yang sebesar-besarnya. Bahkan semua orang tatkala itu yang lagi sakit, yang apapun, mereka bantu untuk naro apa namanya, batu bara di situ atau kayu-kayu supaya benar-benar apinya menjadi apa? Besar. Maka tatkala itu Nabi Ibrahim mengatakan, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku harus menghadap Tuhanku. Artinya kayaknya saya bakal mati. Artinya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma bisa berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa menolong saya. Ikhwan, di sini ada faedah. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, Nabi Ibrahim tidak putus asa. Nabi Ibrahim masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin, mungkin Allah akan berikan apa? Saya hidayah, petunjuk supaya saya bisa selamat dari sini. Dan benar, tatkala Nabi Ibrahim mau dibakar, bajunya sudah ditarik, akhirnya mau diceburkan, akhirnya diceburkan ke dalam kobangan api, maka datang mukjizat. Allah pun mengatakan, "Qulna ya nuri kuni barudan wa salaman." Wahai api, jadilah kau api yang dingin dan api yang memberikan penyelamatan, api yang selamat ala Ibrahim. Berikan keselamatan kepada Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka itu orang-orang jahat hendak memberikan makar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin. Maka kami jadikan mereka itu justru orang-orang yang merugi. Apa faedah yang saya ambil di sini, jemaah Subhanahu wa taala? Pertolongan itu datang pasti di mepet-mepet terkadang. Saya tanya tatkala Nabi Ibrahim mau dibakar, kemudian dibuka bajunya. Apakah Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Nabi Ibrahim akan selamat nanti api jadi dingin? Dia enggak tahu. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar. Kenapa? Demi kecintaan dia kepada Allah, dia rela dibakar seperti itu.
Dia rela melakukan

0: seperti yang sebelumnya mungkin dia sudah tahu konsekuensinya kalau dia hancurin berhala ini, dan dia akan disidang, mungkin dia akan dibunuh. Mungkin dia tidak habis pikir, mungkin dibunuhnya sampai dibakar, mungkin di luar pengetahuan dia. Tapi dia harus alami itu, dia harus tahu konsekuensi itu sebelumnya. Tapi itu tidak membuat dia mundur untuk membela tauhid, untuk menyadarkan kaumnya. Tatkala mau dihukum, Nabi Ibrahim enggak tahu selamat atau tidak. Tapi Nabi Ibrahim masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di ujung-ujung sudah masuk dalam kubangan api, Allah perintahkan api itu jadi apa? Dingin. Ini mirip dengan kisah Nabi Musa, jemaah. Nabi Musa tatkala dikejar sama Fir'aun. Apakah Nabi Musa tahu pas terjebak di laut akhirnya bisa ditolong? Enggak tahu. Bahkan kaum Nabi Musa menyebutkan, ya kita akan ketangkap ini. Kata Nabi Musa, enggak. Allah akan selamatkan kita. Akhirnya apa? Sudah mepet-mepet, maka Allah pun kasih wahyu kepada Nabi Musa untuk mukul tongkatnya kemana? Ke laut, baru laut terbuka. Apakah sebelumnya Nabi Musa sudah tahu? Enggak tahu. Pertolongan itu di ujung. Maksudnya pelajaran buat kita. Kita kalau sedang mengusahakan sesuatu hal, jangan berhenti. Kita tahu kalau itu baik, terus, sampai ujung. Dan biasanya pertolongan itu adanya di mana? Di ujung. Yang penting kita usaha, berikhtiar, bertawakal, insya Allah, pasti Allah akan tolong. Jadi jangan baru sekali coba, dua kali coba, nggak bisa. Nggak bisa, harus terus. Terkadang pertolongan itu di akhir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau di mana? Sudah diangsur dalam api, baru apinya itu disuruh dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Ini kisah jemaah SWT menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa sabarnya Nabi Ibrahim dalam mendakwahi kaumnya. Beliau berani sampai dibakar dan seterusnya. Nanti dalam kisah ini kalau kita baca selanjutnya, setelah itu Nabi Ibrahim diusir. Dia tetap selamat, akhirnya dia jengkel Nabi Ibrahim, diusir, dia pergi dari kaumnya. Terakhir jemaah, kisah yang terakhir, yang keempat, yang kisah tersebut, ujian tersebut menjadikan Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khullah Khalilur Rahman, yaitu dia harus meninggalkan yang ketiga, Hajar dan juga Ismail. Berarti masih dua. Saya ringkas saja, intinya Nabi Ibrahim itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah minta apa? Anak. Dan tatkala itu Nabi Ibrahim tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Ibrahim siapa? Sarah. Kisahnya panjang, saya tidak mau cerita, waktu tidak cukup. Intinya, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi seorang wanita lagi, namanya siapa? Hajar. Menikah seorang wanita namanya Hajar. Yang Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar ini atas perintah siapa? Sarah. Ini ibu-ibu harus paham. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah atas perintah siapa? Hajar. Sekebalik, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar atas perintah Sarah. Tatkala tiba-tiba Hajar punya anak, Sarah cemburu. Bahkan tatkala itu sampai Sarah mau membunuh siapa? Hajar. Maka tatkala itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus meninggalkan siapa? Hajar di Mekah. Ini dalil kata para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim tetap tidak marah, dia sabar. Maka buat bapak-bapak harus sabar. Kemudian juga ini dalil kata para ulama, tidak boleh menghakimi wanita kalau lagi cemburu. Saya tanya, tatkala Sarah ingin bunuh Hajar itu parah tidak? Parah. Tapi itu semua mau dilakukan gara-gara apa? Cemburu. Tidak dihukumi. Ya biasa, wanita cemburu itu biasa. Maka kisahnya akhirnya jemaah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim harus meninggalkan siapa? Hajar dengan Ismail anaknya yang dia tunggu selama hampir 20 tahunan lah. Setelah menikah dengan siapa? Setelah menikah dengan Hajar. Jadi kira-kira sekitar umur 80 tahun, 86 tahunan baru Hajar punya anak. Maka ini juga dalil jemaah Subhanahu wa taala, kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta terus. Antum mungkin cuma baru tunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nabi Ibrahim nunggu sampai berapa? 86 tahun. Ya doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah aku anak saleh, karuniakan anak saleh. Maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tatkala sudah besar, sudah ada anaknya Hajar, ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di mana? Di Mekah. Sekali lagi, Mekah dulu tidak sama dengan Mekah sekarang. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in." Ya Allah, aku telah menempatkan keturunanku ini di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Luar biasa. Ya kalau di Jakarta masih subur lah. Ini enggak ada tanaman di sana kala itu. Inda baitikal muharram, itu sisi rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah manusia itu cenderung kepada kota Mekah atau cenderung kepada mereka. Dan benar, ternyata ini doa Nabi Ibrahim sehingga orang sekarang rindu pergi ke mana? Ke Mekah. Padahal tanah gersang, enggak ada apa-apa di sana. Hanya saja di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Akhirnya saya bacakan kitab ringkas, maka Ibrahim pun tinggalin siapa namanya? Hajar sama Ismail. Maka tatkala Ibrahim jalan, istrinya mengatakan ini, "Aina tadhhab wa tatruku nabi hadzal wadi?" "Wahai Ibrahim, kau mau kemana? Masa kau tinggalkan kita di sini?" Bayangkan, sedih. Tidak ada orang, jamaah, enggak ada hotel. Enggak ada nasi uduk. Ada apa-apa. "Kau mau kemana Ibrahim? Kau tinggalin saya." "Alladzi laisa fihi insun wala syai." "Kau tinggalkan kami di sini yang enggak ada apa-apa. Bahkan jangankan manusia, syai itu apapun enggak ada di sini." Faqalat lahu dzalika miraran. Hajar nanya terus berulang-ulang dalam kondisi Ibrahim lagi jalan. Maka terakhir mungkin sudah capek, Hajar tanya, maka Hajar bilang gini, "Allahu alladhi amaraka bihadha." "Wahai Ibrahim, apakah yang perintahkan kau ini Allah?" Baru Ibrahim jawab, "Na'am, iya." Faqalat, maka Hajar pun mengatakan, "Idan la yudayyi'una tsumma raja'a." Kalau begitu Allah enggak mungkin menyia-nyiakan kita. Artinya Allah enggak mungkin kasih kita celaka. Maka akhirnya Hajar pun balik. Tadinya ngikutin siapa? Ibrahim. Akhirnya jalan balik. Kenapa? Dia yakin kalau ini perintah Allah, berarti pasti ada kebaikan di situ. Ini dalil jamaah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu harus sabar kalau mendapatkan ujian dari suaminya, apalagi itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak senyum-senyum. Ujian selanjutnya jamaah subhanahu wa ta'ala, tadi ujian ketiga itu sudah lewat, berarti dia berani apa? Meninggalkan istri dan anaknya. Ujian keempat jamaah, tatkala Allah mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," tatkala umur Nabi Ismail sudah besar. Jadi tatkala ditinggalkan, terus kadang disebutkan Ibrahim itu ngunjungin mereka jamaah. Ngunjungin siapa? Hajar dan juga Ismail. Tatkala Ismail sudah berumur sa'ya, ada yang menyebutkan di sini umur 13 atau 15, artinya sudah bisa membantu ayahnya. Maka Ibrahim pun datang kepadanya, "Qala ya bunaya inni ara fil manam," "Wahai ayah anakku, saya lihat di mimpi." Dan kita tahu mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. "Anni adbahuk," "Saya nyembelih engkau." Saya mimpi begitu. Maka kata Ibrahim, "Fanzur madza tara." "Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Luar biasa. Apa kata Nabi Ismail? Ini keutamaan Nabi Ismail. "Ya abati fa'al ma tu'mar." "Hai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." "Satajiduni insya'allahu minas sabirin." "Kau akan dapati aku menjadi orang yang bersabar insya'allah." Dari ayat ini kalau kita telaah penjelasan para ulama, banyak sekali faedah jamaah. Yang pertama jamaah, di situ ada keutamanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, cuma antum punya anak, dia mungkin lagi masa senang-senangnya naik motor apa, antum belikan motor baru atau belikan mobil. Terus bilang, "Nak, kayaknya bapak harus jual mobil atau jual motor, lagi BU." Kira-kira dia gimana? Ngambek mungkin, nangis atau gimana? Itu masih barang yang masih bisa dibeli lagi. Ini Nabi Ismail disuruh, "Nak gimana, saya bunuh kau." Kata Nabi Ismail, "Kalau Allah yang perintah ya silakan." Ini menjelaskan betapa taatnya Nabi Ismail juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim pun berani melakukan itu. Padahal ini anak semata wayang yang dia tunggu-tunggui bertahun-tahun. Kalau mungkin anak itu mati di waktu masih kecil, ini juga sedih. Tapi ini masih lebih ringan daripada tatkala anak itu dipiara sampai besar akhirnya meninggal, ya tidak? Tapi Nabi Ibrahim tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan, Nabi Ismail mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ini kata para ulama, pentingnya mengucapkan insyaallah. Nabi Ismail tidak mengatakan, "Lakukan aja wahai ayahku, nanti saya sabar." Enggak, tapi Nabi Ismail mengatakan, "Insyaallah saya akan menjadi orang yang bersabar." Berarti kata insyaallah ini penting jemaah. Supaya kita ucapkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya pun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim telah membaringkan anaknya untuk melaksanakan eksekusi, wanadainahu an ya Ibrahim, maka tiba-tiba ada panggilan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kau telah membenarkan ru'ya, mimpimu itu sudah kau jawab, inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh kami akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik, inna hadza lawal bala'ul mubin, kata Allah, sungguh ini adalah ujian yang benar-benar nyata. Wafadainahu bidzibhin azim, kami jadikan tebusan dari Ismail itu seekor sesembelihan yang besar. Akhirnya tidak jadi lagi menyembelih siapa? Ismail, tapi menyembelih apa? Hewan kurban. Yang inilah di awal mula ada namanya syariat apa? Kurban. Wa tarakna 'alaihil fil akharin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Di akhir ayat Allah pun puji Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, kami akan balas kepada orang-orang yang baik, sesungguhnya innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bagian dari umatku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid di sini kita ingin pelajari jamaah semua, lihat Nabi Ibrahim rela melakukan atau hampir membunuh orang yang dia cintai demi kecintaan dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari empat musibah tadi yang kita sebutkan, ujian tadi semua, itu semua hal-hal yang dicintai sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim rela meninggalkan semua itu demi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga jawab masalah, pelajaran penting yang bisa kita ambil sekarang, maka kita tidak boleh meninggalkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi kecintaan kita kepada selain Allah, entah itu kepada dunia, entah kepada anak atau apapun, yang biasanya itu dunia bersifat harta dan seterusnya. Terkadang kita rela meninggalkan syariat Islam daripada kita rela mengambil dunia-dunia itu daripada mengerjakan syariat Islam. Akhirnya demi harta, demi apapun, akhirnya syariat Allah ditabrak. Yang halal tidak dipikir, yang haram tidak dipikir, artinya tidak dipertimbangkan. Akhirnya yang penting dapat dunia atau dapat harta. Wallahu ta'ala jamaah subhanahu wa ta'ala, ini bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sedikit faedah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu tadi kita sebutkan maksudnya beliau adalah Khalilur Rahman. Dan gelar tersebut tidak boleh dapatkan kecuali setelah mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala jamaah semua tadi bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Saya tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang sehingga

0: Dajjal atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya.

0: yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
8: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radio.

الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas Islam dan rukun-rukunnya, dan itulah tingkatan pertama dalam agama. Sudah kita terangkan ada 3 tingkatan dari agama ini. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan berdasarkan hadis Jibril. Poin pertama, tingkatan pertama dari agama ini yaitu Islam sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua yaitu iman. Iman secara bahasa artinya tasdiq, membenarkan atau percaya. Wa ma anta bimu'minin lana. Ketika saudara-saudara Yusuf yang melemparkan Yusuf ke sebuah sumur, pulang ke rumah dengan membawa kain yang dilumuri oleh darah palsu, mengabarkan bahwa Yusuf diterkam serigala, dimakan serigala. Terus dilaporkan ke ayahnya, laporan palsu. Kata mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kau tidak akan iman kepada kami, maksudnya tidak akan percaya walaupun kami benar. Iman secara bahasa artinya percaya. Adapun menurut istilah syar'i, makna iman lah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman secara syar'i artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman memiliki 70 sekian cabang. Disebut sekian karena bahasa dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada bid'un. Bid'un dalam bahasa Arab adalah angka dari 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un, sab'un itu 70. Kalau dalam bahasa Arab bilangan puluhan itu diungkapkan satuannya terlebih dahulu. Kalau kita puluhannya kan 21, 26, 33 itu puluhan dulu kan. Bahasa Inggris juga puluhan dulu. 22 umpamanya 22, 23 dan seterusnya. Dalam bahasa Arab satuan dulu. Kalau 21 disebut 1 dan 20. Wahid wa 20 apa? Ishrin. Wahid wa ishrin. Atau iwain wa ishrin. 33, salasah wa salasin. 3 dan 30. 34, arba'ah wa salasin.
Kata Nabi

وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. Iman itu ada bid'un. Bid'un angka dari 3 sampai 9. Bisa 73, 74, 75 sampai 79. Makanya diartikan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Sekian aja, tidak tentu. Fa'alaha qawlu la ilaha illah wa adanaha imatatul adha anit tariqa wal haya syu'batu minal iman. Cabang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendah adalah membuang al-adha. Makna al-adha Allah ma yu'dhil marah min ahjarin wa ashwakin wa nafat wa nafayat wa qawamah wa malahu ra'iha kariha. Makna al-adha adalah segala sesuatu yang mengganggu orang lewat, membuat orang yang lewat tidak nyaman, baik bahaya ataupun tidak. Seperti batu-batu, seperti duri, mungkin kalau zaman sekarang pecahan botol, seperti sampah-sampah, atau kotoran yang memiliki aroma bau, mungkin ada kotoran kucing di jalan itu al-adha. Kalau keinjak bahaya, tidak bahaya, cuma enggak nyaman aja ya. Itu semua al-adha. Dibuang semua itu. Itu bagian dari iman, walaupun iman terendah. Tapi jangan dilihat terendahnya. Serendah-rendahnya cabang iman, itu masih tetap tinggi, agung nilainya. Wal haya syu'batu minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberi 3 contoh cabang iman yang mewakili 3 unsur, 3 jenis perbuatan yang dilakukan oleh 3 unsur dalam diri kita. Yaitu unsur ucapan lisan, yaitu qawlu la ilaha illallah, unsur perbuatan anggota badan yaitu membuang gangguan dari jalan, dan unsur hati perasaan yaitu malu, mewakili ketiga-tiganya. Karena iman mencakup tiga-tiganya. Tadi secara syar'i disebutkan iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Nah, di sini ada 2 penjelasan yang berbeda tentang iman. Pertama, ongkoh iman teh rukunnya ada 6, tapi disebutan cabangnya ada 70 sekian. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Oleh para ulama dijamak, dipadukan, dikompromikan. Bahwa iman ada 70 sekian cabang, itu cabang. Dan iman ada 6 rukun, itu rukun. Antara rukun dengan cabang, 2 hal yang jauh berbeda. Tapi dua-duanya menjelaskan tentang iman dari 2 aspek yang berbeda. Adapun wa arkanuhu sittatun. Adapun rukun dari iman ada 6. Pertama, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Ini rukun pertama dan utama. Dan iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 poin. Siapa imannya kepada Allah tidak mencakup 4 poin ini,
maka imannya keliru, salah atau menyimpang. Satu aja di antara empat ini tidak diimani, imannya keliru, imannya salah, imannya menyimpang, imannya parsial, imannya palsu, mudah goyah. Apa sajakah keempat cakupan iman kepada Allah ini? Kita sebut dulu semuanya empat-empatnya. Pertama, al-imanu biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada. Wujud di sini jangan diterjemahkan aslinya. Iman kepada wujud Allah, keliru. Wujud di sini maksudnya ada. Jangan diungkapkan aslinya, sebab wujud dalam bahasa Indonesia maknanya lain. Wujud dalam bahasa Indonesia artinya bungklekan, ya enggak? Apa itu bungklekan? Terlihat nyata, tuh berwujud. Makna berwujud apa? Kelihatan, kan gitunya. Wujud asli dalam bahasa Arab artinya ada. Tapi kalau sudah disebutkan dalam bahasa Indonesia, wujud artinya tadi bungklekan, nampak kelihatan. Maka al-imanu biwujudillah, iman kepada wujud Allah, wajib kita terjemahkan iman kepada keberadaan Allah. Bahwa Allah itu ada walaupun tidak bungklekan, tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi wajib kita meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama. Kedua, iman kepada rububiyah Allah. Nanti akan diterangkan apa maknanya. Ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Dan poin terakhir keempat, iman kepada asma dan sifat Allah. Seseorang baru memiliki iman yang benar kepada Allah kalau dia beriman kepada empat poin ini. Iman bahwa Allah itu ada, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Nanti rincian dari keempat ini akan kita terangkan. Kita mulai dari yang pertama, al-iman biwujudillah, iman kepada keberadaan Allah. Wajib kita yakini Allah itu ada. Mana enggak kelihatan, enggak kedengaran, enggak terjangkau oleh panca indera. Iya. Tapi kenapa kita yakini ada? Nanti ada empat dalil, empat bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Berkata Syekh Al-Utsaimin, qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitrah wal-aql wal-syar'u wal-hissu. Yang menjadi dalil tentang keberadaan Allah adalah empat. Pertama, dalil fitrah. Kedua, dalil akal. Orang yang tidak meyakini adanya Allah, orang itu enggak berakal. Tidak yakin kepada keberadaan Allah, orang itu tidak menggunakan akalnya, enggak punya akal. Akal mengharuskan kita yakin Allah itu ada. Nanti ada penjelasan. Jadi pertama dalil fitrah, kedua dalil akal, ketiga dalil syar'i, keempat dalil hissi. Naon hissi itu? Oke, diterangkan. Kita terangkan satu-satu. Adapun dalil fitrah bahwa Allah itu ada adalah fa inna kulla makhluqin qad futira 'ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'limin. Dalil fitrah, seluruh makhluk diciptakan
di atas keimanan kepada penciptanya, tanpa harus berpikir, tanpa harus diajari. Tak ada yang memalingkan seseorang dari keyakinan fitrah ini kecuali ada yang memalingkannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir. Semua bayi, bayi manusia ya, kecuali lahirnya itu di atas fitrah. Maksud di atas fitrah, di atas keimanan, keyakinan terhadap penciptanya. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, ateis, anak lahir di atas fitrah. Itu keyakinan awal bagi setiap bayi. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau anak itu sudah gede, kalau ayahnya Nasrani, dibaptis jadi Nasrani. Kalau Yahudi, diyahudikan. Kalau Majusi, dimajusikan. Dipalingkan dari fitrah awal. Kenapa setiap bayi lahir dalam keadaan di atas fitrah? Karena ketika bayi masih di dalam kandungan ibu, usia 4 bulan di dalam kandungan ibu, maka Allah meniupkan ruhnya. Sebelum ruh ini ditiupkan, ruh ini dialog dengan Allah, oleh Allah ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah kamu mengetahui, mengakui bahwa aku Rabbmu, aku penciptamu? Si ruh ini menyebala, syahidna, ya kami bersaksi. Baru ditiupkan. Setelah berikrar, meyakini, bersaksi Allah satu-satunya Rabb bagi dia, pencipta bagi dia. Setelah ditiupkan, baru si janin yang tadinya kosong dari ruh, setelah ditiupkan oleh Allah, janin itu baru uyak. Uyak itu apa? Bergerak. Mulai kan 4 bulan ada gerakan-gerakan. Ada kalau di apa namanya, diperiksa denyut jantungnya sudah kedengaran deg deg deg oleh alat. Dokter kandungan punya, bidan juga punya tuh. Nah, karena itulah maka begitu bro lahir, bayi itu sudah tercipta di atas keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakannya. Maka tak heran apabila Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim." Hadapkan wajah kalian kepada agama ini secara lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah ini. Seluruh manusia. Orang tuanya kafir pun bayinya lahir di atas fitrah. Maka yang dimaksud lahir di atas fitrah, lahir di atas Islam. Makanya dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, "Atadruna ma fitrah?"
Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud? Al-fitratu hiyal Islam. Fitrah itu maksudnya Islam. Semua bayi lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, bahkan ateis, anaknya Islam. Berdasarkan hadis ini dan ayat yang kemudian dibaca oleh Abu Hurairah, "Aqfa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam ini secara lurus, itulah fitrah Allah. Semua manusia telah diciptakan di atas fitrah ini, di atas Islam ini. Makanya walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau anaknya Islam terus dikasihkan ke keluarga Muslim, langsung diajari sholat, saum, ngaji dan seterusnya, iya, tak perlu syahadat lagi. Apalagi kalau orang tuanya Muslim, anaknya otomatis Muslim, langsung ajari tata cara sholat, tata cara saum, tata cara ibadah, nggak perlu syahadat, nggak perlu. Kenapa? Sudah Islam. Kenapa rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat? Itu mah bagi orang yang tadinya di luar Islam terus masuk Islam. Ya bukankah setiap orang lahir di atas Islam? Iya, tapi kalau orang tuanya Yahudi, diyahudikan, murtad dia. Kalau orang tuanya Nasrani, dinasranikan. Majusi, dimajusikan. Hindu, Buddha, dihindukan, dibudakan. Kalau ateis, diajari ateisme. Murtad lagi dia. Nah, kalau sudah murtad di luar Islam, mau masuk Islam lagi, syahadat. Adapun kalau sudah Islam dari lahir, enggak perlu disyahadatkan lagi. Makanya tak dijumpai riwayat. Para sahabat mensyahadatkan anak-anak pas balig. Ya. Nabi SAW mensyahadatkan Hasan Husain pas balig. Tidak. Kenapa? Karena sudah Islam. Nah, sekarang kan, bukan sekarang, sudah puluhan tahun yang lalu, ada kelompok syahadatain. Memaksa orang, kamu sudah Islam belum? Kapan syahadatnya? Kan gitunya. Syahadat mah dina sholat. Oke, syahadat itu mah syahadat dina sholat, bukan dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Tesah Islam lagi gitu. Harus ada dua saksi. Mana saksi kamu? Bahulang orang teh. Terus kumatuh, ayo syahadat di hadapan saya sekarang. Nanti saya mikir dulu, kalau kamu mikir besok umpama saya syahadat. Kalau sekarang pulang mati ketabrak beca gimana? Akhirnya, oh ya, okay, saya syahadat. Syahadat. Merasa Islam. Pulang ke rumah, ibunya kafir, bapaknya kafir. Gak mau sholat di masjid, imamnya juga kafir karena belum bersyahadat. Bahaya enggak? Bahaya. Kenapa? Karena keliru dalam memahami nas. Dia pakai otak. Rukun Islam pertama dua kalimat syahadat. Kapan kita syahadat? Kan gitu. Syahadat dalam sholat beda. Itu mah bukan niat masuk Islam. Oh, kalau begitu kita belum Islam dan belum syahadat dengan niat masuk Islam, masih terasa kafir. Bahaya. Bahaya pertama, salah dalam memahami nas syariat. Dia pakai otaknya, pakai perasaan. Tidak melihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan dalil fitrah. Makna dalil fitrah adalah fitrahnya, jiwanya sejak lahir meyakini tentang siapa penciptanya, yaitu Allah. Selama tidak ada yang memberikan doktrin yang mengeluarkan dia dari keyakinan ini, dia akan tetap di atas fitrah. Kalau ada yang mendoktrin, bisa murtad. Walaupun bukan ayah dan ibunya. Ada enggak orang, seorang anak dididik secara Islam oleh kedua orang tuanya, setelah dewasa murtad karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh bacaan, ada banyak.
Berarti sudah keluar dia dari fitrah. Inilah dalil pertama. Dal fitrah maknanya setiap jiwa lahir dengan membawa keyakinan Allah lah penciptanya. Kedua, dalil akal. Nah ini nih yang menyebabkan kita faham siapa yang tidak meyakini adanya Allah, orang ini gak menggunakan akalnya, gak punya akal dia. Gak masuk akal kalau Allah diyakini tidak ada, gak masuk akal. Bagaimanakah dalil akal disebut oleh Syekh Al-Utsaimin? Wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala falianna hadhil makhluqat sabiquha walahiquha labudda laha min khaliqin awjadaha illa yumkinu an yujida nafsaha binafsiha wala yumkinu an tujada sadafah. Adapun dalil akal tentang keberadaan Allah adalah karena setiap makhluk pasti ada pendahulunya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengadakannya. Kenapa? Karena tidak mungkin setiap makhluk mengadakan dirinya sendiri atau ada secara tiba-tiba. Suatu makhluk ada, suatu benda ada dengan tiga kemungkinan alasan. Alasan pertama, makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Ini gak masuk akal. Karena apa? Karena ketika makhluk itu belum ada, dia tiada. Mikir dikit ya. Ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi pencipta walaupun menciptakan dirinya sendiri. Jadi tak ada makhluk yang ada karena dia menciptakan dirinya sendiri, ya enggak? Faham apa mengerti ini teh? Si Ganu bingung. Ulangi. Suatu makhluk, baik benda mati atau makhluk hidup, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sebelum dia ada, dia tiada. Dan ketika dia tiada, mustahil dia sudah menjadi seorang pencipta, walaupun menciptakan diri sendiri. Ya. Jadi, kalau suatu makhluk atau benda atau makhluk hidup ada karena menciptakan diri sendiri, mustahil gak masuk akal. Maka opsi ini tertolak. Ini yang pertama. Kedua, maka Syekh Al-Utsaimin di sini menyatakan la yumkin an tujada nafsuha binafsiha lianna syai' la yakhluqu nafsahu lianna qabla wujudihi ma'dum fa kaifa yakunu khaliqa. Tidak mungkin seseorang menciptakan dirinya sendiri karena sebelum dia ada, dia tiada, dan ketika dia tiada, mustahil dia menjadi pencipta. Kedua, sesuatu ada ujug-ujug tiba-tiba jleg ada dengan sendirinya. Ini opsi kedua. Ini pun tak masuk akal. Tidak mungkin sesuatu ada secara tiba-tiba tanpa ada yang mengadakannya. Tak masuk akal. Apalagi sesuatu itu yang super besar, kompleks, komprehensif, dan teratur sempurna. Enggak mungkin. Kalau umpamanya saya mengatakan ini tisu dengan wadah natenya, tiba-tiba saja ada. Enggak ada yang bikin, ujug-ujug jelek we aya di dia. Masuk akal? Enggak masuk. Ada yang percaya? Enggak mungkin ada yang percaya. Disengserikan, ditertawakan.
Gak masuk akal ini ujug-ujug ajrab. Ini pasti ada yang bawa ke sini. Sebelum ada yang bawa, mungkin dia beli di supermarket, di warung. Nah, ketika dibeli, kenapa ada di warung? Pasti ini dari agen atau dari kontributor. Dan kontributor dari pabrik. Di pabrik dia dibikin oleh mesin, dioperasikan oleh orang, kan gitu ya. Pasti itu. Proses itu pasti ada. Dan ada yang membuatnya. Kalau dikatakan ini gak ada yang buat. Dan gak ada yang bawa ke sini. Ujug-ujug jelek gue tadi nama tidak ada. Ini tidak masuk akal, tidak realistis, dan semua orang pasti menolak. Bayangkan alam jagat raya yang super besar, kompleks masalahnya, lengkap seluruh yang dibutuhkan oleh makhluk, terus teratur, amat sangat teratur selama entah berapa ribu atau juta tahun. Ada benda-benda besar di langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Itu mereka beredar, tidak diam. Dengan kecepatan tertentu semuanya beredar, entah ada berapa miliar planet katanya, dengan kecepatan dan jarak yang tepat. Antara matahari dan bumi dua-duanya konon ya katanya bergerak, jaraknya sekian gitu ya, kecepatan geraknya sekian gitu ya. Itu selama jutaan tahun konstan terus. Kalau jaraknya mendekat sedikit saja, bumi terbakar, semua penghuni bumi musnah. Kalau menjauh sedikit saja, beku seluruh kehidupan di muka bumi, gitu ya. Jadi jaraknya pas, bergeraknya pas. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin bisa begitu, ya. Orang saja ada yang ngatur mesin operasional, apa mesin di pabrik saja ada yang ngawasi, suka salah, suka rusak. Mobil, seumpamanya ada mobil ujug-ujug celeng-celeng jalan sering mengkol, ada lampu merah berhenti, tapi gak ada supirnya. Bisa? Tanpa supir dia bisa jalan? Bisa, pakai remote. Ada nanti. Tetap ada yang mengendalikan. Tak sekarang gak pakai remote, gak ada supir. Si mobil terjalan wes sendirinya. Ada yang nyebrang, berhenti. Setelah beres, tak jalan lagi. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan lagi. Ada yang mau nabrak, cekit gitu. Tapi tidak ada supirnya. Bisa? Mustahil. Gak masuk akal. Kalau ada mobil saat berjalan pasti ada yang mengendalikan. Mungkin supirnya, atau kalau enggak ada supirnya, mungkin dikendalikan dari jarak jauh dengan semacam remote. Ya, ini baru mobil. Apalagi alam jagat raya yang sangat luas. Jadi mustahil ini ada dengan sendirinya. Lalu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Umpamanya kalau dikatakan, kata beliau, wal nadrib masalan yuwadhihu dhalik. Law haddathaka syakhsun an qasrin musayyadin ahatat bihil hadaiq wa jarat bainahal anhar wa muli'a bil firas wal usrah wa zuyyina bi anwa'iz zinah min muqawimatihi wa mukmilatihi wa qala laka inna hadzal qasr wa ma fihi min kamalin qad awjada nafsahu aw wujida hakadha sudfa biduni mujidin labarat ila inkari dhalika wa takdzibihi. Contoh, kalau ada sebuah istana besar mewah megah, ada taman-taman yang mengelilinginya. Di taman itu ada bunga dan tumbuhan, tertata rapi. Ada air pancuran atau itu yang mengalir. Di dalamnya tertata ada ranjang-ranjang, ada furniture yang bagus, tertata rapi.
ada perhiasan, ornamen-ornamen yang menghiasi. Lalu ada orang yang berkata, ini istana kemarin gak ada. Ujug-ujug jelek gue ada dengan sendirinya. Atau ini sudah ada sekian puluh tahun, tadinya mah tidak ada. Aduh jelek gue, gak ada yang ngebangun, gak ada yang bikin, gak ada yang ngurus. Tiba-tiba ada, dan selama puluhan tahun begini keadaannya tuh. Percaya gak? Gak percaya, ketawa kita. Gak masuk akal, gak realistis. Kalau ada istana yang megah besar, pasti yang bikin, ada yang bangun. Dan kalau ini tertata sudah puluhan tahun, pasti ada yang ngurus. Kalau gak ada yang ngurus, rumah satu umpet dibiarkan, tidak dihuni, tidak diurus. Jangankan 10 tahun, sebulan, dua bulan juga sudah rusak. Ya. Kotor, lembab, kemudian si cat-catnya jadi malaletek gitu tah. Terus para anak oge maroyondon, kemudian si apa namanya, macam-macam airnya rusak setahun hancur itu. Ada rumah yang kayak gitu? Banyak. Kalau gak ada yang ngurus. Kalau 10 tahun masih bagus, masih bersih, masih tertata, itu pasti ada yang ngurus. Kalau ada orang yang menyatakan ini istana, ini gedung mewah, gak ada yang bikin jelek, ada dengan sendirinya. Gak ada yang ngurus, tapi tertata rapi, bohong, gak masuk akal, gak realistis, kita akan tertawa. Baru itu tuh, bayangkan apalagi ini alam jagat raya yang dahsyat, yang besar, yang kompleks, yang komprehensif, yang rumit. Terus dikatakan jelek ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur, tapi berjalan kehidupan ini secara teratur, gak masuk akal. Gak realistis, akal siapa yang percaya kepada hal tersebut. Maka kalau kita tidak percaya, tidak masuk akal, ini ada yang bikin, ini ada dengan sendirinya, enggak masuk akal. Pasti ada yang bikin. Ini aja baru yang kecil ya. Si tisu dengan wadahnya. Tidak percaya, tidak yakin ini ada yang bikin, maka kita tidak berakal. Tidak masuk akal kalau ini ada dengan sendirinya. Apalagi alam jagat raya yang luas ini. Maka dengan demikian sesuatu ada, pertama mustahil dia menciptakan dirinya sendiri, kedua mustahil dia jelek ada dengan sendirinya tanpa ada yang bikin, tanpa ada yang ngurus, maka dua opsi kemungkinan tadi tertolak, maka satu-satunya opsi yang benar, masuk akal dan realistis adalah sesuatu itu ada karena ada yang menciptakannya. Setelah diciptakan, lalu diapa? Diatur dengan pengaturan yang sempurna. Demikian juga alam ini. Alam ini mustahil menciptakan dirinya sendiri. Alam ini mustahil ada dengan sendirinya. Alam ini ada karena ada yang mengadakannya. Setelah diadakan, lalu diatur dengan pengaturan yang sempurna sampai detik ini. Siapa yang menciptakan dan mengaturnya? Dialah Allah. Jadi meyakini keberadaan Allah adalah sesuatu yang masuk akal. Inilah dalil akal. Makanya ada seorang sahabat yang ketika dia masih musyrik, dia namanya Jubair bin Mut'im. Dia mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran Surah Tur. Ketika sampai kepada ayat 35, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan padahal tadinya tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kita ini ada karena ada yang menciptakan, atau kita menciptakan diri sendiri? Mikir dia, digiring tuh otaknya untuk berpikir tentang
asal keberadaannya. Maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu man qara'a al-iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang melayang mendengar ayat ini, dan itulah pertama kalinya iman menancap di dalam hatiku. Lalu dia masuk Islam. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebuah perdebatan antara seorang ulama. Menurut satu riwayat ini Imam Abu Hanifah, dengan sekelompok ateis yang pekerjaannya nelayan. Nelayan itu kan berlabuh gitu ya, berlayar dengan kapal ke laut, tengah lautan, menjaring ikan, lalu setelah dapat kembali ke daratan, begitu. Nah, mereka tidak meyakini adanya Allah. Apa yang terjadi? Mereka menantang Imam Abu Hanifah, yuk kita debat secara terbuka untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Oleh Imam Abu Hanifah dipenuhi itu. Orang-orang ateis sudah yakin menang. Karena apa? Mereka tinggal nanya, buktikan Allah itu ada mana gitu. Dan itu gak bisa. Gak bisa untuk dibuktikan menurut otak mereka. Oke, kapan waktunya? Hari anu jam sekian. Di mana? Di pinggir pantai. Karena ini nelayan. Sampai pada waktu yang ditentukan, orang-orang sudah berkumpul mau menyaksikan perdebatan. Para nelayan yang ateis sudah sumringah saja, yakin mereka menang. Dan ternyata Imam Abu Hanifah tidak datang pada saat yang dijanjikan, terlambat. Mereka sudah bilang tuh gak berani datang kan, karena pasti akan kalah. Setelah terlambat sekian lama, baru datang. Akhirnya, oh, kenapa kamu terlambat? Ditanya. Apa takut? Kata Imam Abu Hanifah, bukan. Tapi aku menyaksikan sebuah kejadian aneh di hutan di pinggir pantai. Kejadian aneh gimana? Ada pohon besar-besar tiba-tiba menebang dirinya sendiri. Kemudian pohonnya itu memotong menjadi kayu-kayu dan lembaran-lembaran papan. Kemudian membentuk sendiri kapal yang besar dan bagus. Mengecat sendiri, menambal, mengecat apa bagian-bagian yang bocor-bocornya. Lalu memuati kapal itu dengan muatan-muatan, lalu berlayar ke tempat tujuan tanpa nakoda. Tanpa yang mengendalikannya, dan sampai di tujuan. Luar biasa takjub. Orang-orang kaget, gak mungkin. Kalian percaya? Gak mungkin percaya. Kenapa? Mana ada pohon-pohon bertumbangan membikin kapal sendiri, dan sudah jadi kapal, muatannya jalan sendiri ke kapal. Setelah termuat, kapalnya berlayar tanpa nakhoda, lalu sampai di tempat tujuan. Mustahil. Gak masuk akal, gak realistis. Pakai nakoda aja suka salahnya. Atau ada ombak itu akhirnya terhempas. Mustahil, gak masuk akal. Nah, mulai. Kalau ada kapal yang bikin dirinya sendiri, ini mustahil. Kalau ada kapal yang memuati muatannya dengan sendirinya tanpa orang, ini mustahil. Kalau ada kapal yang berlayar di tengah samudra luas yang penuh dengan gelombang tanpa nakhoda, ini mustahil. Bagaimana dengan alam jagat raya yang luas ini?
Kapal kecil dibanding alam jagat raya. Yang kecil aja mustahil ada dengan sendirinya, mustahil berlayar dengan sendiri tanpa nakoda dan sampai di tujuan. Apalagi alam jagat raya yang luas. Gak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Gak mungkin mengatur dirinya sendiri dengan pengaturan yang super sempurna. Mustahil, lebih mustahil lagi. Kalau kapal ada, pasti ada yang membuatnya. Kapal bisa berlayar, pasti ada yang mengendalikannya. Apakah mungkin alam jagat raya tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang ngatur, akal mana yang bisa menerimanya? Maka speechless itu mereka, gak bisa ngomong lagi. Makanya secara akal harus meyakini Allah itu ada. Keyakinan bahwa Allah tidak ada adalah keyakinan yang tidak masuk akal, tidak realistis. Sama dengan ini ada dengan sendirinya atau menciptakan diri sendiri. Gak ada pabriknya ini, gak ada yang bikin ini. Ini gak masuk akal ya gak? Dan gak realistis. Baru benda kecil, apalagi alam jagat raya. Inilah dalil akal. Akal mengharuskan meyakini Allah itu ada ya. Dialah pencipta alam jagat raya dan pengatur alam jagat raya beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Inilah yang kedua, dalil akal. Dalil ketiga, dalil syar'i. Wa amma dilalatus syar'i ala wujudillahi ta'ala. Adapun dalil syar'i tentang keberadaan Allah Ta'ala adalah fali annal kutub as-samawiyah kullaha tantiqu bidzalik. Wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadhamminah lima salihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim. Bimasalihi khalqihi wa maja'at bihi min al-akhbar al-kauniyah allati syahida al-waqi bisidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bih. Adapun dalil syar'i adalah kutub samawi. Semua kitab-kitab samawiyah, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran berbicara tentang semua itu bahwa Allah ada. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya semua demi kemaslahatan makhluk yang menjadi dalil bahwa semua kitab samawi ini berasal dari yang menciptakan manusia. Kitab-kitab samawi itu mengatur kehidupan manusia seolah-olah yang membikin, yang menurunkan kitab itu tahu benar tentang seluk-beluk manusia, baik fisiknya ataupun psikisnya. Oh, kalau begitu yang menurunkan kitab ini pastilah yang menciptakan manusia. Bahkan kitab ini tidak hanya berbicara tentang manusia semata-mata, tapi berbicara tentang alam jagat raya yang luas, berbicara tentang langit, bumi, matahari, bintang, bulan, pohon-pohon, gunung, lautan, kan gitu ada semuanya tuh. Oh, pasti yang menurunkan kitab ini adalah yang menciptakan alam jagat raya. Karena klop, pas gitu. Oleh karena itulah, selarasnya penjelasan kitab Al-Quran dan kitab lain tentang alam jagat raya, tentang manusia, tentang hidup dan kehidupan, menunjukkan bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Apalagi kalau Quran. Ada ayat yang berbicara tentang proses terciptanya manusia sejak mulai nutfah sampai menjadi janin, sampai menjadi orang, terus lahir ke alam dunia. Ada banyak
Tuh surah Al-Mu'minun ayat mulai ayat 11 terus itu tentang penciptaan manusia. Terus berbicara tentang alam jagat la inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nar la ayatin liulil albab. Berbicara tentang langit dan bumi, berbicara tentang gunung, berbicara tentang bulan, matahari, bintang dan planet lain, berbicara tentang lautan, berbicara tentang semua. Oh, tahulah, yakinlah bahwa kitab ini berasal dari pencipta alam jagat raya ini. Inilah dalil syar'i. Syariat ini menjadi bukti bahwa syariat ini turun dari pencipta alam jagat raya. Inilah yang ketiga, terakhir yang keempat, dalil hissi. Apanya terjemahan dalil hissi itu? Kita terjemahkan saja dalil secara naluriah, insting. Naluri kita, insting kita pasti meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ada dua hal, dua alasan. Alasan pertama adalah diijabahnya doa orang-orang yang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, minta kepada Allah, diijabah. Menunjukkan Allah yang kita minta dengan doa ini ada dan menjawab doa kita. Ayat, hadis, realita banyak membuktikan doa ini diijabah. Apalagi zaman baheula para nabi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya 76, wa Nuhan idnada min qabl fastajabna lah. Nuh, dulu dia berdoa, kami kabulkan. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, idtastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ketika mau perang Badar, Nabi khawatir. Pasukannya kecil, 300 orang, musuhnya banyak, 1000 orang. Beliau mengangkat tangan berdoa. Allahumma in tahrik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini musnah kalah dalam medan perang ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah mengijabah. Dikirimnya 1000 malaikat. Allah menyatakan, idtastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kamu berdoa minta bantuan kepada Allah. Fastajabalakum. Allah mengijabah. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Aku mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. Wah. Jangankan 1000, satu malaikat juga bisa menghancurkan mereka semua. Pantas menang. Nah, sebuah hadis, hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Kata Anas, anna arabiyan dakhala yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'ullah lana. Saat itu paceklik, hujan sudah lama enggak turun. Tanah gersang, akar mata dina gersang, tambah paceklik lama, tambah gersang. Gak ada rumput, gak ada pepohonan. Apa yang terjadi? Binatang-binatang mati. Jadi makanan, bahan makanan kurang banyak yang kelaparan. Seorang Arab Badui masuk ke masjid pada hari Jumat ketika Nabi SAW sedang khutbah. Lalu berkata, wahai Rasulullah, harta kita musnah. Maksudnya banyak yang mati, pohon-pohon tidak hidup, kemudian binatang juga mati, dan keluarga kita kelaparan. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi farafa'a yadaihi. Beliau mengangkat kedua tangan. Fathar sahab athqal jibal. Beliau dalam riwayat lain menunjuk apa namanya? Awan. Satu langit lenglang. Apa lenglang teh? Bersih, enggak ada awan. Bayangkan musim kemarau panjang, enggak ada awan. Tiba-tiba muncul awan.
Kemudian Nabi SAW seolah-olah dengan tangannya menggiring awan itu supaya berkumpul di atas mereka. Lalu berkata, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah hujani kami, ya Allah hujani kami, hujani kami. Apa kata Anas bin Malik, falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matar yatahadaru an lihyatihi. Tidaklah Nabi turun dari mimbarnya sehingga kami melihat air hujan bergelayutan di jenggotnya. Masih khutbah, hujan sudah turun. Keharujanan, iya, karena kan atapnya tidak seperti kita. Atapnya hanya ditutup dengan daun-daun kurma. Kalau hujan ya bocor lah. Jadi basah kuyup semuanya. Doanya makbul tokcer. Saciduh metu, saucapnya tak saat itu berdoa minta hujan, saat itu turun. Kejadian ini secara naluri ya, muncul keyakinan kalau gitu Allah teh ada. Tuh diminta ngasih, kan gitunya. Atuh sejak saat itu hujan teureun-eureun ngecrek selama terus-terusan satu minggu. Apa yang terjadi? Banjir. Banyak bangunan rubuh karena bangunannya hanya terdiri dari tanah liat. Ya. Sampai Jumat berikutnya, Jumatan lagi datang orang Arab Badui. Entah yang kemarin, entah yang beda lagi. Nabi sedang khutbah lalu dia berkata, ya Rasulullah tahaddamal bina wa gharaqal mal fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, bangunan-bangunan kami runtuh tuh ya. Terus harta kami terendam banjir. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Beliau mengangkat kembali tangannya kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan pas di atas kami. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah kembali bersinar dengan terik. Langsung saat itu berhenti hujan dan matahari kembali menerangi alam. Saat itu, lihat. Saat itu berdoa, saat itu diijabah, dikabul. Oh kalau gitu Allah teh ada. Buktinya dimintai melalui doa, ngasih berarti ada. Kalau gak ada mah gak akan dikasih, gak akan diijabah. Dan peristiwa diijabahnya doa banyak tersaksikan oleh manusia. Nah secara naluri ya, secara insting melahirkan keyakinan, oh Allah teh ada. Kalau begitu mah ya, inilah yang disebut dalil hissi. Ini pertama. Kedua, mukjizat para nabi. Ya mukjizatnya aneh-aneh, enggak masuk akal. Dan para nabi banyak yang memiliki mukjizat yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterangkan. Dan mukjizat terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tentu saja Al-Qur'an. Ada lagi Isra Mi'raj ya. Itu enggak bisa diterangkan oleh akal. Tak ada manusia sehebat apapun yang mampu membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Karena ini semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah itulah yang disebut dengan dalil hissi. Maka dengan empat dalil ini kita meyakini Allah itu pasti ada. Beriman kepada keberadaan Allah adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ya, inilah dalil, empat dalil iman kepada keberadaan Allah. Tiga lagi nanti kita akan bahas di masa yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, tinggal tanya jawab. Tapi untuk bertanya juga, tanya jawab juga habis, sebentar lagi azan. Satu yang mudah lah. Yang jangan susah-susah. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan ngacung atau nulis. Kalau tidak ada,
kita langsung siap-siap sholat maghrib. Alhamdulillah tidak ada. Kalau yang ada depending untuk hari Senin yang akan datang, cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سليم. وأزلفت الجنة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسمى

0: ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang, dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang seperti itu, kami nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat, karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan

0: dengannya Allah rahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita
2: ada yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh

0: untanya atau kudanya atau keledainya entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana. Dia di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teruslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah. Ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari

0: Islam tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk. Itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada

0: mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah, sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qona'ah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah

0: ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27. Di sana beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab.
3: Kebagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

تشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

0: فهم يوزعون حتى إذا جاء
1: قولوا قولا سديدا. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah, hadis juga banyak diantaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah.

0: Ah Indonesia, kode bank 45514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyasunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia.
3: Gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafidz. Terus fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini. Orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan ya. Menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum, karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan, menguntungkan. Semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan nggak ada yang pakai kerudung, dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja enggak. Sekarang sudah lebih memasyarakat, artis juga ada yang pakai cadar ya, koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Tawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Eh bagi sawah kadiun. Eh ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu. Bayangkan. Kebayang enggak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pelepah ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya, karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cara.

0: Dar saat praktek ngajar, bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap akhwat. Tidak semua akhwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi akhwat-akhwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Jawab. Uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Kamu boleh-oleh enggak?
2: Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang
4: sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Yang ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan dalla ala khairin kafa'ilihi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat yang besar dan begitu banyak, yang sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan, menjemput ladang-ladang kebaikan yang kita akan berusaha memanennya di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya rahimahullah, yang mana pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang pertama. Di dalam bab ini berkata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, laki yang diridhoi dan yang paling aku ridhoi di antara mereka adalah Umar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat sesudah subuh, ya alaihi salatu wassalam, melarang salat nafilah, melarang salat sunnah sesudah salat subuh, hingga kita dilarang untuk melakukan salat nafilah atau salat sunnah. Dan di antara ilah yang dipahami oleh para ulama berkaitan dengan larangan ini adalah bahwasanya orang-orang kafir yang menyembah matahari, orang-orang musyrik, mereka sujud kepada matahari ketika terbitnya matahari di dua waktu tersebut, dengan sujud kepada matahari. Karena itu kaum muslimin dilarang untuk salat sunnah pada dua waktu ini untuk menghindari keserupaan terhadap orang-orang, diantaranya adalah berkaitan dengan pengharaman salat sunnah mutlak, yakni salat sunnah yang tidak memiliki sebab pada dua waktu ini. Ya, disebutkan dua waktu dalam hadis di mana kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Maka ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, dan kapan saja sebab-sebab ini ada, akan dua jenis sholat sunnah ini tadi, yaitu sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, yang mana inilah yang dilarang, yang dimaksud di dalam hadis ini. Pada dua waktu ini dilarang untuk melakukan salat-salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Artinya salat-salat sunnah yang mutlak, yang dia boleh lakukan tanpa sebab tertentu. Maka ini dilarang pada dua waktu ini. Kemudian jenis yang kedua adalah sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab. Ya, ketika seseorang masuk masjid, maka di sana ada

sebab baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Ketika seseorang selesai berwudu, di sana ada sebab dia untuk melakukan sholat sunnah wudu. Ketika dia selesai dari tawaf di Baitullah, dia disunnahkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Maka ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab yang mana tidak mengapa dilakukan meski pada waktu-waktu yang terlarang ini. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang mengkhususkan sholat-sholat ini, bahwasanya mereka tidak mengapa sholat-sholat ini dilakukan meski di waktu-waktu larangan. Jadi seandainya misalkan seseorang masuk ke masjid setelah sholat asar, dia mau berdiam di masjid hingga terbenam matahari misalkan, maka dia tidak mengapa baginya untuk sholat tahiyatul masjid meskipun itu setelah dia melakukan sholat asar. Dia ingin datang bersegera ke masjid misalkan untuk menunggu sholat maghrib. Ya, kemudian dia masuk masjid, ya. Dia sudah berwudu, maka tidak mengapa dia untuk sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Maka tidak mengapa baginya untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena ini adalah sholat yang memiliki sebab-sebab tertentu. Berbeda dengan sholat sunnah mutlak atau sholat nafilah yang mutlak, yang tidak memiliki sebab tertentu. Yang mana sholat-sholat nafilah ini, sholat-sholat sunnah yang mutlak ini, asalnya dia boleh dilakukan kapan saja, asalkan tidak di waktu-waktu terlarang. Ya, seseorang dia mau sholat sunnah di waktu duha misalkan, ya nggak ada masalah dia sholat sunnah, ya berapa rakaat itu. Ini adalah sholat sunnah yang mutlak. Atau begitu juga misalkan setelah dia melakukan sholat zuhur, dia sudah juga melakukan sholat ba'diyah zuhur, lalu dia mau sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab tertentu, maka tidak mengapa, karena itu dilakukan bukan pada waktu-waktu terlarang. Maka sekali lagi ini adalah pendapat yang kita pilih, ya, berkaitan dengan permasalahan ini, bahwasanya salat yang dilarang pada waktu-waktu terlarang ini adalah salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab tertentu. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab, baik itu karena wudu, baik itu karena masuk ke masjid, atau misalkan karena tawaf, dia selesai baru selesai melakukan tawaf, maka sholat-sholat ini tidak mengapa dilakukan meskipun pada waktu yang terlarang. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang mengkhususkannya. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,

dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika seorang dari kalian masuk ke masjid, maka hendaknya dia tidak duduk hingga dia salat 2 rakaat. Begitu juga berkaitan dengan salat sunnah tawaf. Nabi alaihissalam pernah bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'ah syaa'a min lailin aw nahar." Wahai anak keturunan Abdi Manaf, jangan kalian melarang seorang pun untuk bertawaf di rumah ini, ya Baitullah maksudnya, dan juga jangan kalian melarang seorang pun untuk sholat kapan saja waktunya dia mau, baik itu malam ataupun siang hari. Maka ini adalah contoh dalil-dalil yang mengkhususkan salat-salat tadi yang memiliki sebab. Ya. Sehingga salat-salat yang punya sebab ini tidak mengapa meski dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Adapun salat yang dilarang pada hadis ini adalah salat-salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah, ya, seseorang bisa menguatkan perkataannya dengan menyebutkan banyaknya orang yang mendengar dan menyebutkan kedudukan atau kualitas mereka. Ya, sebagaimana di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, mau menguatkan berita yang beliau bawa, ya, dengan menyebutkan telah bersaksi orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, artinya diridhoi, yang mana disebutkan yang paling beliau ridhai adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Disebutkan kualitas mereka. Untuk apa? Menguatkan perkataannya, dan ini tidak mengapa. Kemudian di antara faedah hadis juga adalah, di sini kita mengambil faedah larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, ya, dan menutup semua sarana yang bisa menyampaikan kita kepada perbuatan tersebut, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat, ya, apakah larangan ini dimulai sejak terbit fajar ataukah setelah sholat subuh. Ya, apakah larangan untuk sholat sunnah yang mutlak ini dimulai setelah terbit fajar ataukah setelah pelaksanaan sholat subuh? Ya, dan pendapat yang terpilih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya larangan dimulai setelah sholat subuh, bukan sejak terbit fajar. Ya, jadi larangan ini berlaku setelah sholat subuh. Dan di antara dalil jumhur ulama adalah hadis, ya, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
La salat.

salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'ash syams. Tidak ada salat setelah salat fajar atau salat subuh sampai terbit matahari. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da salatis subuh hatta tatlu'ash syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Ya, dan juga hadis-hadis sahih yang lain yang menguatkan pendapat ini, yaitu bahwasanya waktu larangan tersebut dimulai setelah salat subuh. Ya, dan membentang dari salat subuh sampai terbit matahari. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan di dalam bab ini. Ini hadis yang semisal berkaitan dengan waktu terlarang untuk salat. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari terbenam. Tayib, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, sedikit kita jelaskan mengenai beliau. Beliau pernah berperang bersama Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 12 kali peperangan. Yang pertama adalah perang Khandaq, ya. Adapun sebelum perang-perang sebelum itu, beliau masih terlalu kecil untuk ikut peperangan. Ya, beliau baru ikut perang pertama kali ketika perang Khandaq. Dan sepanjang hidupnya beliau pernah mengikuti 12 peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menghafal ilmu yang sangat banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga beliau menjadi salah satu di antara ulama Ansor, ya, ulama-ulama Ansor, dan salah satu dari pembesar Ansor, ya. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di Baqi' Madinah, ya. Beliau wafat di tahun 74 Hijriah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya beliau melarang salat nafilah, melarang salat sunnah pada dua waktu. Yang pertama, sesudah salat fajar atau salat subuh hingga matahari meninggi di ufuk langit, yaitu sekitar setinggi tombak, ya, dan tombak kurang lebih mendekati 3 meter tingginya, ya, tombak-tombak di zaman dahulu kurang lebih mendekati 3 meter
tingginya tombak tersebut. Jadi pertama di sini waktu larangan sholatnya adalah sesudah sholat subuh hingga matahari meninggi, ya meninggi setinggi tombak yang kira-kira ya mendekati 3 meter ya sekitar itu. Maka dari sini kita mengambil tambahan faedah ini. Ya, bahwasanya waktu larangan bukan hanya terbentang hingga matahari terbit saja, tapi berlanjut setelah itu, yaitu hingga matahari meninggi. Ya, jadi sejak matahari terbit hingga matahari meninggi, ya meninggi seukuran tombak dalam pandangan mata, maka ini juga termasuk waktu larangan, mana para ulama membahas bahwasanya sejak terbit matahari hingga meningginya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Karena itu kita sedikit singgung bahwasanya kurang tepat praktik sebagian orang yang dia ingin melaksanakan sholat syuruq, tapi dia lakukan ketika pas matahari terbit. Ya, dia lakukan sholat syuruq itu ketika matahari terbit. Ya, dia tahu misalkan waktu terbit matahari pada jam 6 misalkan. Pada jam 6 tepat. Setelah jam 6, dia langsung berdiri dan menunaikan sholat syuruq. Maka ini praktek yang tidak tepat. Ya. Karena dia masih berada pada waktu larangan. Yang benar adalah dia tunggu dulu sampai matahari meninggi. Ya, sampai matahari meninggi. Sekitar 10 sampai 15 menit ya setelah waktu terbit matahari. Ya, jadi kalau seandainya jam 6 adalah waktu terbit matahari, dia tunggu dulu sekitar 15 menit misalkan ya setelah 6.15 ya atau 6.20 misalkan dia sholat ya sholat syuruq. Baik, ini adalah waktu pertama yang disebutkan di dalam hadis, yaitu setelah sholat subuh hingga matahari meninggi. Ya, jadi di sini tambahan faedahnya dari hadis sebelumnya, ya ada tambahan waktu. Bukan berarti ini menyelisihi hadis sebelumnya, tidak. Ya, tapi ini tambahan faedah. Jadi setelah sholat subuh hingga matahari terbit termasuk waktu larangan sholat, setelah matahari terbit hingga meninggi ini juga termasuk waktu larangan sholat. Ya. Nah, setelah matahari meninggi ya barulah seseorang dipersilakan untuk sholat sunnah mutlak tadi. Kemudian waktu kedua yang disebutkan dalam hadis ya wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams ya yakni sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Ya, dan ini faedah yang sama sebagaimana hadis sebelumnya. Dan tentu saja ini dilakukan ya larangan ini muncul ya untuk menjauhi menyerupai atau penyerupaan terhadap orang-orang
kafir yang mana mereka bersujud kepada matahari ya, di waktu terbitnya matahari dan di waktu terbenamnya matahari ya. Dan ini adalah bentuk penjagaan terhadap tauhid ya, bentuk penjagaan terhadap tauhid. Syariat menutup celah-celah di mana seseorang bisa menyerupai orang-orang kafir, menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, bahkan terjatuh pada perbuatan mereka. Ya, ditutup semua celah-celahnya. Ya. Di antaranya dalam bentuk ini, ya, larangan untuk sholat sunnah di waktu-waktu di mana orang-orang kafir melakukan ibadah padanya, yaitu pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam. Oke, maka faedah hadis ini kita tekankan kembali. Yang pertama adalah pengharaman salat nafilah sesudah salat subuh hingga untuk menyerupai orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir dan juga upaya untuk menutup segala jalan yang bisa mengarah kepada penyerupaan tersebut. Ya. Dan perlu diketahui bahwasanya ada banyak hukum-hukum syariat Islam yang dibangun di atas dasar ini, yaitu dasar untuk menghindari untuk menyerupai orang-orang kafir. Dasar menghindar ya dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Ya, karena menyerupai orang-orang kafir ini akan membawa pengaruh pada jiwa seseorang. Ya, dan ini bertahap pengaruhnya. Ya. Pertama-tama mungkin tidak akan dirasakan secara halus, ya, buatan orang-orang kafir tersebut. Hingga orang-orang meneladani mereka, ya. Karena sebab tadi dia menyerupai orang-orang kafir tersebut. Akhirnya meneladani mereka. Ya, sampai benar-benar hilang wibawa seorang muslim gara-gara dia menyerupai orang-orang kafir. Ya, hilang kemuliaan seorang muslim gara-gara dia ngikut-ngikut orang-orang kafir. Padahal syariat Islam ingin agar kaum muslimin ini punya wibawa, ya. Punya kemuliaan, punya izzah, punya sifat-sifat yang khusus yang kaum muslimin dikenali dengannya. Ya, tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya, hanya saja sangat disayangkan ya sebagian kaum muslimin ya di hari ini, bahkan banyak ya, banyak dari mereka mengekor ya, banyak dari mereka mengekor di belakang orang-orang kafir ya, tanpa ilmu ya, disadari atau tidak disadari, sangat disayangkan sekali. Bahkan sampai mengira bahwasanya setiap hal yang datang dari barat misalkan, maka itu baik, maka itu adalah tanda kemajuan ya, setiap perbuatan orang-orang kafir ya mereka juga ikut-ikutan melakukan karena menganggap itu mesti adalah perbuatan yang bagus, mesti itu adalah tren, itu adalah kemajuan ya, meskipun hal-hal ini semuanya
bertentangan dengan

agama Islam, syariat Islam, bertentangan bahkan dengan fitrah seseorang, ya, selama itu berasal dari barat atau orang-orang kafir, ya, dia ambil begitu saja, ya, saking separah itu keadaan sebagian kaum muslimin sekarang, ya, mengekor di belakang orang-orang kafir. Karena itu kemuliaan itu ada pada mengikuti syariat Islam. Yakni seseorang hendaknya dia tidak ikut-ikutan. Jangan dia menyerupai hal-hal yang termasuk kekhususan orang-orang kafir. Ya, hal-hal yang termasuk kekhususan orang-orang kafir tidak boleh kita mengikuti mereka. Ya, tidak boleh kita mengikuti mereka, hal-hal yang termasuk kekhususan orang-orang kafir, karena ini akan membawa pengaruh bagi jiwa seseorang, ya, sedikit demi tahap, ya, sehingga akhirnya dia yang tidak memiliki penghormatan terhadap orang-orang kafir, lama-lama menganggap mereka ini orang-orang maju, mereka ini orang-orang yang hebat, semua hal yang muncul dari mereka, tren dan segala hal itu adalah kebaikan dan tanda kemajuan. Kalau kita tidak ikutan, maka kita menjadi terbelakang. Sebagian orang berpendapat seperti ini, dan ini jelas pendapat yang menyeleneh, ya. Ini jelas menyimpang, karena saking dia sudah tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saking ketakjuban mereka terhadap orang-orang kafir ini menutupi matanya, bahkan menutupi dia dari petunjuk yang benar yang dibawa oleh syariat Islam. Tapi kemudian faedah tambahan dari hadis ini, ya, perlu kita ketahui bahwasanya penulis, ya, membawakan bab waktu-waktu terlarang ini tepat setelah bab mengenai waktu-waktu yang diperintahkan kita sholat padanya, ya, agar kita memahami, ya, suatu perkara sekaligus dengan lawannya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita diperintahkan untuk sholat padanya, dan ada juga waktu-waktu di mana kita dilarang sholat padanya. Ya. Karena ini diantara cara untuk memperjelas sesuatu, ya, yaitu dengan mengetahui lawannya. Ya. Kemudian faedah tambahan lainnya, ya, kita menekankan bahwasanya sholat-sholat sunnah, salat-salat nafilah yang tidak memiliki sebab, maka dia boleh dikerjakan kapan saja. Asalnya seperti itu. Kecuali pada waktu-waktu yang terlarang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ya. Dan hadis ini, ya, dicantumkan secara khusus untuk menjelaskan tentang detail durasi larangan sholat, ya. Bahwasanya larangan sholat ini terbentang setelah sholat subuh dan berlaku hingga matahari terbit, dan juga bahkan melebihi itu, ya, yaitu sampai matahari meninggi. Ya, jadi tambahan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya waktu larangan sholat, ya, tidak hanya sampai ketika matahari terbit, tapi sampai matahari meninggi, ya. Nah, setelah matahari meninggi seukuran tombak,

atau sekitar 10-15 menit setelah matahari terbit kurang lebih, maka seseorang diperbolehkan sholat setelahnya. Ya, jadi ini ada tambahan. Kalau di hadis sebelumnya hanya disebutkan hingga matahari terbit saja, tapi di hadis ini ada tambahan faedah yaitu sampai matahari meninggi, bukan hanya sampai terbit saja. Baik, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat satu waktu larangan lagi yang tidak dibahas oleh penulis dalam hadis yang disampaikan di sini, yaitu waktu ketika matahari berada di posisi paling tinggi, ketika matahari tepat ada di tengah langit hingga tergelincir. Ya, nah ini waktu yang pendek ini juga termasuk waktu dilarang kita sholat sunnah mutlak di dalamnya, yaitu ketika matahari berada di tengah langit di posisi paling tinggi sampai matahari tergelincir ke barat, ya. Di antara waktu tersebut maka tidak boleh seseorang sholat sunnah mutlak atau yang tidak memiliki sebab. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana ihdaha hina yaqumu qa'imudz dhahirah." Diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ada tiga waktu ketika matahari berada di tengah langit, berada tepat di tengah langit sebelum bergeser. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan waktu larangan ketiga ini. Ya, jadi waktu larangan ketiga ini terbentang sejak matahari ada di tengah langit, pas di tengah langit, ya, di posisi paling tinggi. Terbentang sampai kapan waktu larangannya? Sampai mataharinya tergelincir ke barat, yang mana ini adalah waktu sholat zuhur, ya, ketika tergelincir matahari, ya. Karena itu, ya, ketika misalkan para laki-laki sholat Jumat misalkan, ya, sebagian kita melihat para laki-laki yang sholat Jumat, ya, dia memperbanyak sholat sunnah ketika menunggu. Mereka tidak berhenti ketika matahari sedang berada tepat di tengah langit atau di posisi paling tinggi. Ya, yang mana ini juga sekitar, ya, 10 menit, ya, sekitar 10 menit sebelum tergelincir matahari, yang mana ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mungkin sekitar 10 menit sebelum waktu Jumat, ya, sebelum waktu zuhur. Maka ini adalah waktu ketika matahari benar-benar tepat di posisi di tengah langit. Maka tidak boleh sholat sunnah mutlak di sana. Tidak boleh sholat sunnah yang tidak memiliki sebab di sana. Maka orang tadi yang sedang menunggu sholat Jumat misalkan, ya, ketika sudah matahari tepat di tengah, ya, kurang lebih sekitar 10 menit, ya, atau

15 menit sebelum tergelincir matahari, maka dia berhenti dari sholat sunnah mutlaknya, ya. Karena ini termasuk waktu larangan sholat.

Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, An Jabir radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yawmal Khandaq ba'da ma gharabatish syamsu فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Umar dengan kisah ketika perang Khandaq, ya ini sempat kita sudah pernah bahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya di sini kita mempertegas saja, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika perang Khandaq. Ya, datang dalam keadaan marah-marah, ya, mencaci maki kafir Quraisy. Apa alasannya? Karena orang-orang kafir ini ya telah menyibukkan beliau dari sholat asar, ya karena ketika itu memang kondisi sedang berperang, ya, dan karena peperangan itu, ya, Umar bin Khattab tidak mengerjakan sholat asar kecuali hampir-hampir matahari terbenam, ya. Jadi Umar bin Khattab, ya, mengerjakan salat asar ketika hampir matahari terbenam. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan pada Umar bahwa beliau sallallahu alaihi wasalam sendiri belum mengerjakan salat asar. Ya. Dan itu karena memang disebabkan peperangan tersebut. Orang-orang kafir Quraisy ini telah menyibukkan mereka dengan peperangan. Sampai-sampai Nabi SAW, ya, mengabarkan ketika itu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam juga belum salat asar. Beliau belum salat asar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas hal itu dengan bersumpah. Ya wallahi, katanya Nabi SAW, ya. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya memang mengakhirkan salat ini perkara yang besar. Ya, artinya bukan cuma Umar yang kesal, bukan cuma Umar yang menyesali hal tersebut, tapi juga Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, artinya karena sebab orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka akhirnya mengakhirkan salat. Dan ini perkara yang besar, ya. Karena itu ditandai dengan perkataan Nabi alaihi wasallam, wallahi, ya, ma sallaituha, demi Allah aku belum salat asar, ya. Artinya mengakhirkan salat ini termasuk perkara yang besar, ya. Dan akhirnya selanjutnya Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat, ya, menuju

sebuah lembah yang namanya Butuhan. Ini sebuah lembah di Madinah. Mereka berwudu di sana untuk mengerjakan salat. Maka Nabi Alaihissalam pun mengimami mereka salat asar. Dan itu dilakukan sesudah matahari terbenam. Ya. Nabi Alaihissalam mengimami para sahabat salat asar dan itu dilakukan sesudah matahari terbenam, baru kemudian salat maghrib setelah salat asar tersebut, ya. Setelah salat asar itu selesai, baru kemudian langsung salat maghrib karena memang sudah tiba waktu maghrib, ya, ketika melakukan salat asar. Sudah tiba waktu maghrib. Nah, faedah-faedah hadis ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita ambil faedah mengenai bolehnya mencaci maki orang-orang kafir, ya. Karena dalam hadis ini Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mencaci maki orang-orang kafir, Nabi alaihi salatu wasallam mendengarnya dan Nabi tidak mengingkarinya. Maka ini adalah bentuk persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Apalagi orang-orang kafir di sini dalam posisi yang zalim sekali, ya. Dan secara umum orang-orang kafir seluruhnya adalah musuh-musuh Allah azza wa jalla. Kemudian faedah hadis berikutnya adalah bolehnya bersumpah tanpa ada permintaan jika memang ada maslahatnya. Bolehnya bersumpah meskipun tidak diminta jika memang ada maslahatnya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW bersumpah, wallahi ma sallaituha. Padahal tidak diminta bersumpah oleh Umar, ya. Tapi ada maslahatnya di sini untuk menunjukkan bahwasanya yang mengakhirkan salat asar tersebut ini sesuatu yang besar, ya. Dan kita sudah pernah bahas ini salat asar ini adalah para ulama mengatakan ini salat yang paling paling utama di antara salat-salat lima waktu yang lain, disebut salat wusta, ya. Ini faedah yang kedua, ya, bolehnya bersumpah tanpa ada permintaan jika memang ada maslahat di sana, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah

ya mengqadha salat asar di waktu maghrib karena sudah keluar dari waktu asar, ya. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bahwa mengganti salat-salat yang terluput hendaknya dikerjakan secara berurutan. Ya, dimulai dari yang pertama, ya, dan seterusnya. Ya, jika memang salat yang kita sedang berada di waktu tersebut masih sempat dilakukan. Ya. Waktu maghrib masih ada. Misalkan kemudian seseorang ingin mengqadha salat asarnya yang mungkin terlewat karena tertidur misalkan, ya, maka dia lakukan, dia qadha dulu salat asar baru salat maghrib kalau memang masih ada waktunya. Tapi kalau waktunya sudah mau habis, maka dia dahulukan dulu salat wajib yang ada di hadapannya ketika itu, ya. Kalau salat maghrib, ya, dia berada di waktu maghrib, dan kalau dia mengqadha salat asar dulu, dia akan terlewat salat maghribnya. Maka yang dia lakukan adalah mendahulukan salat maghrib dulu, salat yang memang waktunya ada di hadapannya, baru kemudian dia mengqadha salat asar, ya. Tapi ketika tidak ada penghalang, maka salat-salat dilakukan secara berurutan, ya, ketika dia ingin mengqadha salat. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya yang zahir, yang nampak dari hadis ini, bahwasanya peristiwa mengakhirkan salat di dalam perang Khandaq ini terjadi bukan karena lupa. Ya, bukan karena lupa, tapi memang disengaja. Ya, mengakhirkan salat ini memang dilakukan secara sengaja. Ya, karena saking sibuknya mereka memerangi orang-orang kafir. Ya, nah, lengah sedikit ya bisa terjadi kekalahan atau bisa hilang nyawa. Ya, dalam kondisi yang memang sempit. Karena itu memang sengaja diakhirkan salat asar tersebut. Ini yang zahir dari hadis sebagaimana penjelasan para ulama. Ya, tapi perlu diketahui juga bahwasanya peristiwa pada perang Khandaq ini terjadi sebelum disyariatkannya salat khauf, ya. Sebelum disyariatkannya salat khauf. Ya. Karena setelah disyariatkannya salat khauf, maka salat tetap dilakukan meskipun dalam kondisi perang. Ya. Sebisa mungkin. Ya. Bahkan meskipun seseorang salat dalam kondisi naik kendaraan, ya, sedang berperang, ya, enggak bisa mencari waktu dan tempat yang ideal, ya, maka dia lakukan sebisa yang dia mampu. Dia bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan dia. Ya, ini ketika setelah disyariatkannya salat khauf, ya. Dan yang zahir ketika perang Khandaq ini salat khauf belum disyariatkan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Taib, ya, maka hadis ini disebutkan di kesempatan ini, ya, untuk membahas berkaitan dengan mengqadha salat-salat yang terlewat, ya, mengqadha salat wajib yang terlewat, dan juga qadha tersebut dilakukan dengan berurutan. Ya, ini faedah utama dari hadis yang sedang kita bahas ini.

0: dan kita sudah sempat membahas ya berkaitan dengan hadis ini di pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita telah membahas tadi berkaitan dengan waktu-waktu larangan sholat, yang mana sholat yang dimaksud adalah menurut pendapat yang kuat yang kita pilih, bahwasanya sholat yang dilarang tersebut adalah sholat-sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Ya, adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, maka tidak mengapa dilakukan di waktu-waktu tersebut. Dan tadi kita sudah membahas bahwasanya waktunya adalah setelah sholat subuh sampai dengan meningginya matahari. Jadi bukan hanya sampai terbit saja, tapi setelah terbit sampai meninggi matahari setinggi tombak kira-kira. Ini termasuk waktu larangan yang pertama. Ya, sebagian ulama menjadikan ini dua. Ya, dari sholat subuh sampai dengan terbit matahari, dari terbit matahari sampai ke meninggi matahari. Ya, ya intinya di rentang waktu tersebut. Kemudian waktu larangan kedua adalah setelah sholat asar. Ya, ini juga kita katakan setelah pelaksanaan sholatnya. Ya, setelah pelaksanaan sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, sebagian ulama ada yang membagi dua juga waktu ini. Setelah sholat asar sampai matahari menguning, ya, kemudian setelah menguning sampai terbenam matahari. Ya, intinya pada rentang waktu ini termasuk juga waktu larangan sholat sunnah mutlak, ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Kemudian waktu ketiga yang kita sebutkan tadi sebagai tambahan faedah adalah ketika matahari berada di tengah langit, pas di tengah langit, di posisi yang paling tinggi, hingga dia tergelincir, ya, hingga dia condong ke arah barat, tergelincir, atau menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Ya, ini adalah waktu larangan yang ketiga, di mana seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu tersebut. Ya, dan di hadis terakhir yang kita bahas tadi, kita mempertegas lagi pembahasan-pembahasan yang lalu berkaitan dengan mengqadha sholat. Ya, kita mengambil faedah utama dari hadis terakhir berkaitan dengan wajibnya mengganti sholat-sholat wajib yang terluput, ya, dan juga berkaitan dengan panduan syariat untuk mengqadha secara berurutan. Ya, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat, ya, pada peristiwa perang Khandaq itu sholat asar dulu ketika matahari sudah terbenam, ya, baru kemudian setelah itu sholat maghrib. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberkahi ilmu tersebut, ya, waktu kita, umur kita, dan amal-amal kita. Kita cukupkan hadza, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibtal liman najan ya Allah wa yakum, telah kita simak kajian dari kitab pembahasan Umdatul Ahkam dari pembahasan hadis ke-52 dari tema waktu-waktu terlarang untuk sholat. yang disampaikan oleh Ustadz Fandi Kas Berharap SSI Afidaullah Ta'ala. Untuk itu kami dari studio mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda semua. Dan kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Boleh nggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya tubuh mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: تلاوات مرتله.

0: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih, jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. 3 gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang saya enggak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki. Bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budda safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd.
8: Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Salah satunya adalah niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tanpa keikhlasan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan bakal ditolak, bukan hanya ditolak, malah diazab. Salat umpamanya, fawailul lil musallin. Terus dua ayat berikutnya, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya di dalam salatnya. Itu menunjukkan wajibnya kita ikhlas. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari diri orang lain. Karena kita sudah bahas kebodohan itu penyakit, obatnya adalah

dalam rangka menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Setelah kita faham, kita ajarkan agar orang lain pun ikut faham, agar kebodohan dari diri orang lain pun hilang. Kalau hilang, tak akan ada lagi perbuatan syirik, kufur, dan seterusnya. Ketiga, sudah kita jelaskan, niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Karena ilmu itu ibarat senjata. Kalau senjata tanpa ada orang yang menggunakannya, percuma. Kita siapkan rudal, basoka, senapan, granat, bom. Ada musuh datang. Apakah senjata ini gerak sendiri? Tidak. Tapi harus digerakkan sama orang, ya. Ditembakkan, granat dilempar, baru itu bisa menghancurkan musuh. Ilmu juga begitu. Kalau umpamanya di sebuah perpustakaan dipenuhi dengan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, kitab-kitab akidah, kitab tauhid, kitab fiqih, kitab hadis, tafsir, dan seterusnya. Lalu ada ahli bid'ah masuk ke perpustakaan itu, lalu berbicara tentang kebid'ahannya. Apakah ada kitab yang ngomong salah? Sebab dalam kitab saya begini-begini, ada? Enggak ada. Seluruh kitab ribuan jutaan diem seribu bahasa. Tapi kalau ahli bid'ah tersebut berbicara di hadapan penuntut ilmu, apalagi ulama, bicara tentang kebid'ahannya, maka langsung dibantah. Langsung dibenturkan dengan ayat, dengan hadis yang sahih, dengan penjelasan para sahabat dan para ulama, maka terbantahlah, terbelaklah syariat ini. Karena itulah, maka syariat itu wajib dibela dengan ilmu. Dan ilmunya ini harus dipelajari. Betapa banyaknya orang yang melontarkan syubhat, yang menjelaskan penjelasan yang menyesatkan, menipu umat yang awam, maka perlu ada koreksi, ada ralat, ada pembetulan, ada bantahan terhadap hal itu. Dan ini termasuk salah satu di antara fungsi ilmu. Maka yang ketiga ini, niatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Itulah tiga niat yang benar dalam mencari ilmu. Pertama, niat mencari ilmu untuk memperoleh balasan dari Allah, apa-apa yang ada di sisi Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Ketiga, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Ini sudah kita terangkan. Adab keempat, rihabatus sadr fi masailil khilaf. Seorang penuntut ilmu harus berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Karena ikhtilaf itu tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi. Dan termasuk dalam masalah agama, sejak zaman para sahabat sudah muncul ikhtilaf. Apalagi zaman tabi'in, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi tabi'un tabi'in dan seterusnya. Ikhtilaf itu selalu terjadi. Cuma terjadi hanya dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah furu', masalah

0: masalah fiqih, tafsir, hadis, banyak ikhtilaf. Adapun perkara-perkara yang bukan masalah ijtihadiyah, perkara gaib, perkara akidah, perkara tauhid, maka para ulama, para sahabat tidak ada yang ikhtilaf. Semuanya sepakat. Kenapa? Karena masalah akidah, masalah tauhid itu masalah yang qat'i. Bahasa kita eksak, pasti. Dalam masalah yang qat'i, yang eksak, yang pasti, tidak boleh ada ikhtilaf. Kalau ada perbedaan, bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Seperti rukun Islam 5, semua ulama sepakat. Seperti rukun iman ada 6, semua ulama sepakat sedunia sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kalau ada orang yang menyatakan menurut saya mah rukun iman tidak ada 10, langsung kita bantah, enggak benar itu. Oh, ini ikhtilaf. Bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang dari kesepakatan tentang jumlah rakaat sholat. 17 rakaat sehari semalam 5 kali sholat. Itu dari zaman baheula sampai sekarang di seluruh dunia sepakat. Enggak ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, menurut saya mah sholatnya 3 kali. Kita bantah, enggak benar. Oh, ini ikhtilaf. Bukan ikhtilaf, itu inhiraf, menyimpang. Boleh dibiarkan? Enggak boleh, bahaya. Contoh, dalam pelajaran matematika, saya tanya, 2 kali 3 berapa? 6. Apa dalilnya? Dari mana kita tahu bahwa 2 kali 3 itu 6? Duanya aja ada 3 ya. 2, 2, 2 kan gitu ya. Jadi jumlah jamleh sabaraha? 6. Sepakat gak semua orang? Sepakat. Gak ada yang ikhtilaf. Karena ini masalah yang pasti, yang eksak. Dalam bahasa agama disebut qat'i. Lalu ada orang yang berkata, menurut saya mah 3 kali 2 itu 8. Boleh kita biarkan? Gak boleh, salah. Kata dia, ini ikhtilaf. Kita hargai pendapat masing-masing. Menurut saya 8, menurut kalian 6. Boleh dibiarkan? Gak boleh, kacau kehidupan nanti. Dalam kehidupan sosial bisa ribut. Umpamanya dia jualan bala-bala 2000-an hijina. Kita beli, mang, berapa satunya? 2000, beli 3. Kita bayar 6000. Kata dia, 8000 atau 2 kali 3. Kata kita, ya 6000 2 kali 3 mah. Ribut mual tah? Ribut atuh ya. Dia jual tanah, satu tumbaknya umpamanya 2 juta. Kita beli 3 tumbak, kita bayar 6 juta. Kata dia 8 juta dong. 2 kali 3 kan 8. Kita bilang 2 kali 3 mah 6. Ih, gak bisa. Atuh ribut. Jadi dalam masalah-masalah yang eksak, yang pasti, itu disepakati. Kalau ada yang berbeda gak boleh dibiarkan, hantam rame-rame. Karena berbahaya, berimbas kepada kehidupan sosial, kepada kehidupan berekonomi. Dalam masalah ngebangun juga nanti beda. Ini ruangannya 2 kali 3 sama dengan 6. Harga 1 meternya umpamanya 3 juta. Nanti beda hitungannya, bayarannya berantem lagi ya. Nah itu contoh dalam kehidupan hitungan. Dalam masalah agama yang eksak disebut yang qat'i. Seluruh ulama dalam masalah akidah sepakat. Imam mazhab yang empat, walaupun berbeda dalam masalah fikih, masalah akidahnya, masalah tauhidnya tidak ada perbedaan, semuanya sama. Jadi ulama seluruhnya sepakat dalam masalah akidah, masalah tauhid, mereka hanya berbeda dalam masalah furu', baik fikih ataupun tafsir ataupun hadis dan yang sejenisnya. Nah itu baru terjadi perbedaan karena masalah fikih masalah ijtihadiyah, adapun masalah akidah bukan masalah ijtihadiyah. Harus berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun judul kita, wajib berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan, maknanya ikhtilaf itu terjadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka wajib bagi kita berlapang dada. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah fikih, masalah sholat, banyak ikhtilaf? Banyak. Ada kalau subuh yang kunut, mensunahkan kunut, ada yang tidak, bahkan membid'ahkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan kunut subuh itu sunnah, imam yang lain menyatakan bid'ah. Dalam masalah Allahu Akbar takbir, ada yang sedekap, ada yang ngarumbai ke bawah. Seperti umpamanya Imam Malik. Madhab Maliki menyatakan Allahu Akbar itu terus ke bawah. Mereka tidak sedekap. Contoh negara yang menganut madhab Maliki, umpamanya negara Oman. Oman mah di kita itu nama orang. Di Timur Tengah mah nama negara. Di sini ada yang namanya Oman. Ada orang Sunda Omannya. Jadi di Oman itu rata-rata tidak ada sedekap. Allahu Akbar baca iftitah, baca fatihah teh ke bawah. Saya sempat kejebak. Suatu saat saya ada di Oman. Pas zuhur saya ke masjid, di jalan itu sudah terdengar komat. Aduh, rada telat ya. Akhirnya begitu masuk ke masjid, orang sudah berjajar. Saya langsung masuk ke saf. Diam, sebab imamnya juga diam ke bawah, semua makmum ke bawah. Saya pikir belum mulai sholat, saya juga belum mulai, diam saja. Ini imam lama-lama amat, belum takbiratul ihram. Ternyata kemudian itu sholat duhur. Allahu Akbar, langsung ruku. Uluh, sudah gening tadi teh ternyata sudah sholat tapi tidak sedekap ke bawah. Ada yang angkat tangan ketika takbir, ada yang tidak. Allahu Akbar langsung. Dan ini menjadi bahan candaan di kalangan mereka. Sampai orang-orang yang menyatakan tidak angkat tangan, mereka takbirnya itu tidak angkatan, mereka menyatakan madza turidu nabi bi raf'i aydikum, hal turidu an tatiru, apa maksud kalian ngangkat tangan temu terbang apa, kan gitu. Dijawab oleh orang yang mensunahkan angkat tangan, na'am nuridu an nutir nutiro ilal jannah, ya kita ingin terbang ke surga dengan bi fi'li sunnah raf'il aidi, dengan cara melaksanakan sunnah dengan mengangkat kedua tangan. Ini ikhtilaf di kalangan imam madhab yang empat ya. Ada sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ketika sujud, ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Ini ikhtilaf yang ma'ruf masyhur di kalangan para ulama dan semuanya ada dalilnya, masing-masing berpegang kepada dalil. Maka dalam perkara ini wajib bagi kita menelaah mana dalil yang lebih kuat di antara yang diikhtilafkan, kita ambil, kita amalkan, dan toleran terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Tidak boleh membid'ahkan, bid'ah manehna beda jeung urang, enggak boleh. Dan tidak boleh menjadi penghalang, saya mah enggak mau dia jadi imam, beda salatnya dengan saya, enggak boleh. Bermakmumlah kepada dia. Tetap walaupun berbeda. Nah, ini yang dimaksud rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam perkara yang diikhtilafkan. Selama perkara itu perkara ijtihadiyah dan memang dari para ulama ikhtilaf. Ulama ikhtilaf, masing-masing punya dalil, terus ikhtilafnya terwariskan ke orang awam sampai ke kita, maka berlapang dadalah kita. Walaupun pagigir-gigir, berdampingan sholat tapi sholatnya beda, jangan ribut, biarkan. Umpama sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah, enggak masalah, biarkan. Karena itu masalah yang diikhtilafkan. Inilah yang kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab yang namanya Al-I'tisam. Al-I'tisam itu berbicara tentang masalah persatuan dan perpecahan, termasuk perpecahan itu disebabkan karena masalah khilafiyah. Kata beliau, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Hud 115-116, Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu ikhtilaf kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini menunjukkan manusia memiliki karakter, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memiliki karakter suka ikhtilaf. Maksud suka itu bukan senang, tapi osok ikhtilaf. Suka dalam bahasa Indonesia bisa maknanya dua, bisa suka senang, bisa suka osok. Saya suka kepada dia, berarti senangnya. Saya setiap hari suka olahraga, berarti osok olahraga gitu. Wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu oleh Allah diciptakan selalu ikhtilaf. Punya karakter, ini sifat. Kenapa? Karena kata Imam Syatibi rahimahullah, pertama Allah mengungkapkan dengan lafaz la yazalun. La yazalun itu tidak henti-hentinya, terus menerus, tidak putus-putusnya. Wala yazaluna, manusia itu tidak putus-putusnya, tidak berhenti-hentinya. Mukhtalifin, selalu ikhtilaf. Jadi pertama Allah mengungkapkan dengan lafaz la yazalun, selalu, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Kedua, Allah menggunakan isim fa'il mukhtalifin. Allah tidak berkata wala yazaluna yakhtalifuna, tidak, tapi disebut dengan mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar, pasti sudah belajar bahasa Arab tasrif ya. Apa kata fi'il madhi dari mukhtalifin? Ikhtalafa, yakhtalifu. Ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Jadi mukhtalifun isim fa'il dari ikhtalafa. Jamaknya mukhtalifuna atau mukhtalifina. Dalam ayat tadi wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifina. Kenapa dibaca mukhtalifina tidak mukhtalifuna? Ada yang bisa jawab? Cung. Kenapa? Mansub, kenapa mansub? Jadi apa mazala? Kenapa kalau sudah mazala jadi mansub? Mazala termasuk ahwat apa? Iya, mazal termasuk ahwatnya siapa yang fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar. Ahwat siapa? Ahwat kana. Apa yang fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar? Kana wa ahwatuha. Kalau tansibul isma wa tarfaul khabar inna. Mazala sama apa namanya pecahannya fi'il mudhari'nya yazalu. Itu ahwat inna. Ahwat kana afwan. Ahwat kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wala yazalun. Mukhtalifin apanya la yazalun khabar mazala. Mana isimnya wala yazalun mukhtalifin kan khabar mazala. Mana isim mazalanya? Tahu? Kan isimnya harus ada tuh. Banyak ujug-ujug ada khobar. Ada yang tahu mana isimnya? Apa? Mustatir. Takrirnya? Takrirnya wau. Kembali ke takrirnya hum. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin itu isim fa'il. Berkata Imam Syatibi, ismul fa'il yufidu thabat wal istimrar. Isim fa'il itu memberi makna thabat dan istimrar. Thabat itu tetap, istimrar itu terus menerus. Sehingga kalau seseorang diungkapkan dengan isim fa'il, maknanya dia itu terus-menerus memiliki sifat yang terkandung dalam makna kata tersebut. Mukhtalifin adalah orang yang terus-terusan suka ikhtilaf gitu. Sudah jadi karakter. Karena dua alasan ini, kata Imam Syatibi, manusia memang punya karakter selalu ikhtilaf, selalu berbeda dengan orang lain. Karena ada la yazalun, wa la yazaluna, yang kedua ada mukhtalifin, isim fa'il. Karena itulah manusia adalah makhluk yang sering ikhtilaf. Tapi ada yang dikecualikan. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Nggak akan ikhtilaf. Walidhalika khalaqahum. Maknanya ayat walil ikhtilafi khalaqahum. Untuk ikhtilaf itulah Allah menciptakan manusia. Ini yang menjadi dalil penguat manusia berkarakter suka ikhtilaf dengan sesamanya. Ini bukan penjelasan saya, penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam tadi. Dari ayat inilah beliau menyatakan manusia terbagi dua dalam masalah yang diikhtilafkan. Pertama adalah ahlul ikhtilaf, yang kedua ahlul rahmah. Oke, pertama ahli ikhtilaf, yang kedua ahli rahmat, maksudnya orang-orang yang sudah memperoleh rahmat Allah ketika ikhtilaf. Siapa ahlul ikhtilaf? Ahlul ikhtilaf adalah alladzina yakhtalifuna ikhtilafan yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang ketika ikhtilaf, ikhtilaf itu memadharatkan mereka. Tidak bermanfaat bagi mereka. Karena ikhtilaf lalu saling benci. Karena ikhtilaf lalu saling memusuhi. Karena ikhtilaf lalu saling menuduh sesat dan bid'ah kepada sesamanya. Akhirnya berpecah belah. Inilah ahlul ikhtilaf. Dan inilah ikhtilafnya pengikut hawa nafsu, ikhtilafnya orang-orang awam. Ketika ikhtilaf mereka berantem dengan orang yang berbeda pendapat. Ada enggak orang berbeda pendapat terus berantem? Banyak. Adapun ahlur rahmah adalah alladzina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Ahlur rahmah mah orang-orang yang ketika ikhtilaf, ikhtilafnya itu tidak membahayakan, malah bermanfaat. Inilah ikhtilafnya para ulama. Coba Imam Madhab yang empat atau para sahabat ikhtilaf, kalau berjumpa mereka bermusuhan? Tidak. Mereka saling tunjuk? Tidak. Mereka saling memaki? Tidak. Saling rangkul, saling memuji, saling menyanjung, dan sangat toleran. Tidak madharat ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Bahkan ketika mereka sholat berjamaah, maka makmum mengikuti gerakan imam. Semuanya sepakat. Ketika Imam Abu Hanifah yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah dan diwariskan ke murid-muridnya, ini dalilnya begini-begini. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, murid-muridnya terus melanjutkan. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah mau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Senang mereka mau dikunjungi sama ulama besar sekali berimam Syafi'i. Tapi ada masalah, nanti kalau sholat subuh kita enggak ada yang berada jadi imam. Pasti Imam Syafi'i kita persilakan jadi imam. Nah, beliau pasti kunut nanti. Gimana nih, menurut kita kunut itu bid'ah. Akhirnya mereka diskusi. Hasil kesimpulan diskusi, kalau imam kunut kita juga ikut kunut. Dan itu sepakat hampir semua madhab. Karena Rasul SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Dan hadis ini oleh para ulama dijadikan sebagai dalil kalau berjamaah makmum ikut gerakan imam walaupun berbeda pendapat. Kalau umpamanya imam sami'allahu liman hamidah sedekap, kita berpendapat ke bawah, pas berjamaah harus ikut sedekap. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutammabi. Atau sebaliknya, kita berpendapat sedekap, imam tidak, maka kita juga tidak. Ketika imam mau sujud berpendapat dua tangan dulu, kita berpendapat dua lutut dulu. Ketika berjamaah ikuti imam dua tangan dulu. Begitulah. Ini tuntutan hadis. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalil terkuat bahwa makmum harus ikut gerakan imam ketika sholat adalah ketika makmum masbuk. Umpamanya rakaat kedua makmum baru masuk. Lalu pas setelah imam rakaat kedua, imam itu kan tahiyat awal ya duduk. Si makmum karena baru satu rakaat mestinya kan berdiri lagi, wajib bagi dia berdiri lagi kan. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka dia wajib duduk, duduk tahiyat awal. Walaupun baru satu rakaat ya. Lalu pas imam nanti rokaat ketiga ke keempat berdiri, makmum kan baru dua rokaat, harusnya tahiyat awal kan duduknya, dan tahiyat awal wajib. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, dia harus berdiri. Begitulah seterusnya. Makanya ketika Imam Syafi'i berkunjung, murid-murid Imam Abu Hanifah sepakat mau ikut kunut. Pas waktu sholat subuh Imam Syafi'i jadi imam, murid-muridnya siap kunut. Ternyata Imam Syafi'i tidak kunut, langsung sujud. Ditanya kenapa imam tidak kunut? Karena saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Tuh begitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ada di sini yang kenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Kenal enggak? Pernah ketemu orangnya? Tahu namanya, tahu karyanya ya. Cung, siapa yang tahu satu kitab saja karangan Syekh Al-Albani? Cung, satu kitab. Ada yang tahu? Tak ada yang tahu, nanti harus tahu. Banyak kitab karangan sifat sholat Nabi, Adabuz Zifaf, Ahkamul Janais, apalagi di bidang hadis, silsilah al-hadis sahihah, silsilah al-hadis ad-da'ifah wal-mudu'ah, ada sahih sunan Abu Daud dan da'if sunan Abu Daud, sahih sunan At-Tirmidzi dan da'if sunan At-Tirmidzi, dan seterusnya. Itu banyak sekali karyanya ya. Tamamul Minah dan seterusnya. Dalam kitab sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah, terus sedekap itu bid'ah dolalah. Harus ke bawah. Siapa yang sami Allahu liman hamidah ke sini, itu bid'ah dolalah, kata beliau. Sementara para ulama di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan sunnah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu sedekap sunnah. Oleh Syekh Al-Albani dibid'ahkan. Dan Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz sezaman saling memuji. Pernah Syekh Al-Albani ditanya, siapakah kan dalam hadis bahwa Allah akan mengutus di setiap penghujung abad satu mujadid. Di setiap abad ada mujadid. Syekh Al-Albani ditanya, menurut Anda siapa mujadid abad kini? Beliau menyatakan, saya enggak ragu lagi, mujadid abad kini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Dipuji. Syekh bin Baz pernah ditanya, siapa mujadid abad kini? Saya tidak ragu, mujadid abad segini adalah Syekh Al-Albani. Saling memuji. Padahal dalam masalah sedekap berbeda. Ini sunnah, itu bid'ah. Pernah enggak kedua ulama ini bertemu? Pernah, malah bermakmum. Syekh Al-Albani ke Riyadh, bermakmum ke Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ketika salat Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, sedekap, Syekh Al-Albani ikut sedekap. Padahal menurut beliau bid'ah. Ditanya, kenapa Anda sedekah padahal menurut Anda itu bina? Apa beliau jawab? Innama ju'ilal imamu liyutamam. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Makanya karena Syekh bin Baz imam berpendapat begini, saya juga begini. Kalau menurut pandangan Allah itu benar, dapat pahala dua-duanya. Kalau salah, pahala bagi kita dan dosanya atas makmum. Nabi SAW menyatakan, "A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim." Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala lagi bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Kita mah sebagai makmum, mau salah, mau benar, inna imam kita ikuti, tetap pahala. Karena ketaatan kita kepada imam. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Rihawatus sadr fi masailil khilaf. Kita ambil pendapat yang menurut kita terkuat, kita toleran dan berlapang dada terhadap pendapat yang tidak kita ambil. Kalau ini yang terjadi, yang diterapkan, beres, tidak akan ada masalah walaupun kita ikhtilaf. Ikhtilaf kita tidak madarat, malah melahirkan manfaat. Apa manfaatnya? Salah satunya adalah kita terdorong untuk menelaah dalil-dalil dari perkara yang diikhtilafkan. Kita terdorong untuk belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Setelah belajar bertambah ilmu, mungkin enggak kita berubah? Sangat mungkin. Para ulama juga selalu berubah-rubah pendapatnya. Dulu begitu, sekarang berubah begini. Tergantung apa? Tergantung dalil yang sampai kepadanya. Orang yang banyak berubah pendapatnya menunjukkan dia selalu belajar. Selalu mencari terus, selalu menelaah terus. Ini menunjukkan adanya ikhtiar untuk bertambah ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah pula wawasan. Dan amat sangat mungkin pendapatnya nanti berubah-ubah sesuai dengan ilmu yang datang kepadanya. Maka kalau pendapat kita dulu dengan sekarang berbeda, tak heran kalau pendapat kita dengan orang juga berbeda, dan itu karena perbedaan ilmu yang sampai. Toleranlah. Nanti mungkin kita yang berubah mengikuti dia, atau dia yang berubah mengikuti kita. Yang penting terus belajar, terus belajar, terus belajar. Jadi kalau berlapang dada dalam perkara yang diikhtilafkan diterapkan oleh setiap penuntut ilmu, maka beres, tak akan ada masalah selama perbedaan itu dalam masalah ijtihadiyah yang memang para ulama ikhtilaf. Maka toleranlah, berlapang dadalah dalam masalah tersebut. Inilah salah satu di antara adab para penuntut ilmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, kata beliau, "Fal wajibu 'ala talabatil ilmi ayyakunu yadan wahidah wa la yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud, bal al wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtada ad-dalil 'indak wa khalafaka huwa bi muqtada ad-dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahidin wa an tazdadal mahabbah bainakuma." Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk bersatu padu. Tidak boleh menjadikan ikhtilaf sebagai sebab saling membenci dan saling menjauhi, saling memusuhi, bahkan wajib. Bila kita berikhtilaf dengan sahabat kita karena dalil yang kita miliki, dia pun berbeda dengan kita karena dalil yang dia miliki, maka ini menjadi dasar bahwa kita sama. Di mana letak persamaannya? yaitu sama-sama beramal berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Inilah adab ketiga atau adab keempat ya, yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, cukup untuk sekarang, sekian saja dulu ya. Insya Allah adab-adab berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cung yang mau bertanya. Sok tunjuk.
1: Ya, tafadhol Abdullah.
0: Kasih mic.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa Nana izin bertanya? Tapi bertanyanya di luar materi enggak apa-apa?
0: Ya, boleh lah.
2: Jika menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan
0: apa, ulangi?
2: Jika menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan niat menyukainya karena Allah, itu gimana ya, Ustaz?
0: Menyukai apa?
2: Menyukai seseorang yang membuat kita lebih dekat dengan Allah dan niat menyukainya karena Allah, itu gimana, Ustaz?
0: Bila ada seseorang yang membuat kita dekat. Dengan Allah. Terus. Dan kita menyukai dia gitu.
2: Karena Allah.
0: Karena tar dia ini laki perempuan. Laki perempuan.
2: Ya. Perempuan.
0: Sudah mulai beger. Duduk. Kelas berapa? 8. Berarti SMP ya. Kelas 2 SMP. Iya, pertama kita punya kawan. Kawan kita sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kawan kita ini sering menasihati kita, mengajak kita ke masjid, mengajak kita ngaji, mengajak kita baca Quran, berzikir, berdoa. Jadi kawan itu selalu membuat kita dekat dengan Allah. Maka pertahankan perkawanan tersebut. Bagus teman yang seperti itu yang harus dicari. Kalau kita salah ditegur secara baik-baik. Kalau kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dinasihati, itu bagus. Cari kawan yang seperti itu. Cari kawan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, bagus. Cintai juga kawan itu ya. Itu pertama. Kedua, kalau kawan itu lawan jenis, terus lawan jenis itu membuat kita dekat dengan Allah, ini harus dicuriga. Kenapa orang itu bisa membuat kita, kalau wanita gitu, kita laki-laki, bisa membuat kita dengan Allah, jangan-jangan suka komunikasi, jangan-jangan suka ketemu. Kalau gak ketemu minimal chatting, diingatkan. Diam. Akhi, jangan lupa besok Senin saum ya. Jawabnya pakai stiker, siap. Kamu juga jangan lupa baca Quran ya, siap. Itu modus. Jadi itu menunjukkan sering komunikasi, minimal chatting atau telepon. Yang lebih parah adalah video call. Yang tambah parah lagi kopi darat ketemu. Maka itu modus sekali lagi. Bukan menambah dekat dengan Allah. Nanti kita rajin saum, rajin tahajud itu karena suruhan orang, karena ingin dapat penilaian dari si dia. Tadi malam tahajud, ya dong, aduh dasar calon imam yang soleh, ngembang tuh. Kemarin Senin atau Kamis saum enggak? Ya iyalah, masa enggak? Aduh dasar calon imam yang sebenarnya. Semakin semangat, nanti enggak ikhlas. Bukan karena suruhan Allah, bukan karena perintah Rasul SAW, tapi karena ingin dinilai sama si dia. Ingin segera dia ini dilamar, itu modus. Apalagi bagi remaja seperti kalian. Nanti hati pikiran terganggu, ingat terus, ingin chatting terus, ingin ngobrol terus, ingin telepon terus, ingin ketemu, itu bahaya. Itu jebakan setan. Ya, jangan. Berkawanlah dengan sesama jenis kalian. Silakan pilih kawan yang bisa mengingatkan kita di saat salah, mengingatkan kita di saat lali, memberi nasihat dan mendorong kita untuk beribadah. Maka kalau sesama jenis, insya Allah tulus ikhlas, tidak ada perasaan yang macam-macam. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi.
1: Iya, silakan Ananda Farel.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang yang suka bid'ah?
0: Itu saja. Sudah? Duduk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang suka bid'ah? Suka di sini senang apa osok? Osok. Bagaimana menyikapi orang pelaku kebidahan gitu atau ahli bidah? Tabarakallahu fi. Pertama, nasihati, beritahu, jangan-jangan dia berbuat seperti itu teh belum tahu. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Menyangka itu ibadah padahal bukan. Menyangka itu syariat padahal adat, ya. Kasih tahu secara baik-baik. Kasih dalil, kasih penjelasan yang ilmiah, patahkan argumentasinya. Ini yang pertama, dikasih tahu. Kedua, kalau sudah dikasih tahu ngeyel, sureyel, ngotot, surotot, kekeh, petekeh, ya sudah malah ngajak ribut. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita menyampaikan wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Setelah disampaikan terserah urusan diterima atau tidak, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Perlu enggak kita musuhi, benci? Jangan. Biarkan. Perlunya dikasihani, doakan. Terus bergaul rapat enggak? Enggak, jangan. Khawatir nanti kalau bergaul rapat kita terpengaruh atau berantem terus, berdebat terus, nanti bisa bermusuhan. Jangan. Tapi tidak memusuhi. jangan bergaul rapat tapi tidak memusuhi. Kalau ketemu biasa assalamualaikum, basa-basi baso, setelah itu terpisah lagi biasa ya. Itulah sikap kita kepada siapapun yang menyimpang, baik dia pelaku kebidahan atau ahli maksiat, umpamanya dia tukang mabok, tukang judi dan seterusnya. Kita nasihati, mau diterima mau tidak itu urusan dia dengan Allah. Setelah dinasihati dia ternyata tidak berubah, ya sudah enggak apa-apa, urusan dia dengan Allah. Tapi tidak berarti memusuhi, tapi hindarkan bergaul rapat dengan dia. Kalau ketemu salam, nanya kabar, sudah gitu saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir satu lagi, ada ahwat enggak? Kalau ada ahwat ya ahwat, kalau enggak ada sudah ikhwan saja.
1: Yang ahwat, Ustaz, barangkali ada pertanyaan dari ahwat.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, mengenai tarbiyah ya, kita itu kan berbeda-beda kadang-kadang mazhab. Apakah kita boleh belajar itu ke semua mazhab untuk bisa kita ingin tahu atau gimana? Boleh enggak? Tapi tetap kita harus punya pemikiran yang kita teguh itu yang mana atau gimana gitu. Boleh enggak hal itu? Terima kasih. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari akhwat. Boleh enggak kita belajar beberapa madhab di waktu yang bersamaan? Belajar masalah fiqih hari ini, belajar ke madhab Syafi'i, besok madhab Hambali, besoknya lagi madhab Hanafi Maliki, gitu ya. Barakallahu fiqh. Nanti di dalam buku ini Kitabul Ilmi Syalu Thaymin rahimahullahu ta'ala menyatakan sangat tidak dianjurkan seperti itu. Nanti akan bingung sendiri. Sama dengan begini, kita umpamanya belum bisa baca Quran, lalu kita belajar baca Al-Quran dari beberapa buku yang berbeda dengan ustadz yang berbeda. Hari ini belajar Iqra, besoknya lagi belajar Qiraati, besoknya lagi belajar yang lain lagi, kan buku tata cara baca Al-Quran beda-beda kan, silabusnya beda, metodologi yang berbeda. Walaupun nanti ujungnya sama, orang yang belajar baca Quran dari Iqra dengan belajar dari Qiraati hasilnya sama, tidak ada perbedaan, tapi metodologi yang berbeda, urutan materi yang berbeda, pasti bakal bingung. Kata Iqra begini, kata Qiraati begitu, bingung liur. Bukan tambah cepat, tapi tambah bingung. Maka tidak boleh. Lebih baik fokus kepada satu madhab, kemudian dia perdalam dalam madhab tersebut. Nanti setelah umpamai menguasai, silakan menengok madhab lain dengan berguru ke orang lain. Kalau sudah menguasai, sudah matang, sudah memiliki bekal yang cukup yang membuat kita bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang akan kita temukan dalam pelajaran tersebut ya, maka tidak dianjurkan mempelajari fiqih di waktu yang bersama antara beberapa mazhab yang berbeda ya. Itu nanti akan kita bahas pada waktunya ketika sampai pada materi tersebut. Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali dua pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 0877-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam,

أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, Bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran.

0: Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita, amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya, kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita, bawa nama orang tua dalam doa-doa kita, bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran
Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba
طوبى لمن ملأ صحيفته استغفارا كثيرا. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah al-adhim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas.

0: رأى اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ترس واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah

0: engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya. Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini Luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, Dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya, membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiram. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa, ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu, ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga,
4: yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
6: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah, sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
7: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu, masih kita membahas buku Ensiklopedi Akhlak Salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia, yaitu wara'. Wara' ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada orang-orang yang beriman. Wara' ini adalah perkara yang menyelamatkan akhirat seorang hamba dan menyelamatkan dirinya di dunia. Salah satu sebab keselamatan dunia dan akhirat adalah memilih sifat wara' di dalam hidup. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di akhirat. Ya, mengkhawatirkan sesuatu yang bisa membawa mudarat. Maka seorang hamba mukmin memilih untuk menghindarinya, meninggalkannya. Ya. Definisi ini sedikit membedakan antara wara' dan zuhud. Karena pengertian zuhud menurut beliau adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, itu disebut zuhud. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membawa mudarat. Menurut ulama yang lain, wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan was-was, yaitu perasaan ragu, menjauhi semua hal yang bisa menodai kesucian diri, kesucian hati, memilih apa-apa yang sudah diyakini kebenarannya, yaitu yang sudah jelas-jelas saja, yang sudah pasti, dan menundukkan nafsu, hawa nafsu, supaya mau melakukan perkara-perkara yang berat untuk dikerjakan. Ini menurut para ulama lainnya. Maka apabila melihat kepada pengertian kedua ini, ya, maka sifat wara' itu mencakup meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun semua hal yang masih syubhat. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram tapi juga meninggalkan yang syubhat, serta tidak berlebih-lebihan dalam melakukan apa-apa yang hukumnya mubah. Yaitu dia juga berhati-hati, enggak sembrono di dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan semua yang diharamkan merupakan wara' yang wajib. Ya, ini harus tanpa terkecuali. Adapun meninggalkan hal yang masih samar, ya, atau

yang jelas-jelas mubah atau dibolehkan, namun lebih baik ditinggalkan, maka ini hukumnya mandub, mustahab, dianjurkan. Artinya, tidak semua orang melakukannya. Tidak semua orang memilih sikap warok di dalam hidupnya. Ya, ada orang yang suka berada di tepian antara halal dan haram. Ya, memang mungkin mujur masih di garis yang halal, tapi meleng sedikit dia jatuh kepada yang haram. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan tentang sikap warok ini di dalam hadis. Mungkin kita semua tahu hadis itu. Hadis ini termasuk salah satu hadis arba'in, ya, yaitu innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara-perkara halal itu jelas, ya, dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih samar, yaitu syubhat, masih samar hukumnya, belum jelas kedudukannya, ya, antara halal dan haram. Sifatnya bagaimana? Tidak diketahui oleh banyak orang. Karena kesamarannya, maka banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maksud tidak mengetahuinya di sini adalah tidak tahu hukumnya. Ini dihukumi halal atau haram. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Famanitta qasyubhat istabra'a li dinihi wa irdih." Inilah wara'. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kesucian agama dan juga kesucian dirinya. Inilah wara'. Ya, mengambil sikap kehati-hatian, menjaga diri dari perkara yang masih abu-abu tadi. Area abu-abu ini, ya, dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Dia akan selamat, ya. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak ada waroknya, yaitu jatuh, dia sengaja masuk daerah abu-abu tadi, yaitu orang yang senang berada di tepian, ya, maka tinggal tunggu waktu, mungkin dia akan jatuh pada perkara yang haram. Ya. Namanya manusia ada nafsu di situ. Ya, kalau kita selalu melihat hal-hal yang jelek, maka lambat laun kita akan melakukannya. Ya. Kalau kita melihat, ya, orang merokok, lama-lama kita kepingin merokok. Ya, inilah, ya, kita katakan bahayanya, ya, sering berada di daerah yang abu-abu antara halal dan haram. Ya, nah demikian. Walaupun kita belum jatuh atau belum melakukannya, ya, Nabi menyontohkan karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat area terlarang, yaitu yang bukan wilayahnya. Dia tidak boleh masuk ke situ. Ya, hewan gembalaannya juga enggak boleh menerobos ke wilayah itu. Tapi dia menggembala di sekitar itu. Ya. Yusiku ayyar ta'afihi. Tentu dikhawatirkan dia akan masuk ke daerah atau area larangan tersebut. Ya. Wa inna likulli malikin himan wa inna wa ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah setiap raja memiliki area larangan. Itu sesuatu yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Ya. Setiap raja punya itu. Ya. Presiden atau apapun namanya, apa semua orang bebas masuk ke area istana. Kalau enggak ada pasnya kan enggak bisa masuk, ya. Kalau memaksa masuk kena tangkap. Demikianlah. Ya, masuk penjara, bersalah, kan begitu. Nah, demikianlah setiap raja, kata Nabi, punya daerah larangan. Dan ketahuilah bahwa area larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan olehnya.
Ya, itu yang tidak boleh dimasuki. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dan ketahui pula bahwa di dalam jasad ini terdapat sekerat daging, jika baik-baik seluruhnya, jika rusak-rusak seluruhnya, yaitu hati. Nah, di sini setelah Nabi berbicara tentang wara', lalu dikaitkan dengan hati. Ya, karena ini masalah hati juga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, hati yang ada penyakit, ya senangnya yang abu-abu gitu ya, satu yang bahaya. Ya, bukan qalbun salim yang lebih memilih selamat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ini juga berbicara tentang wara', min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Ya, perkara yang anfaedah, enggak penting. Karena dia tidak mau buang-buang energi. Dia tidak mau buang-buang tenaga. Dia tidak mau juga buang-buang waktu mengurus urusan yang bukan kepentingannya. Ini termasuk sikap wara', menjaga kehormatan diri. Nabi juga mengatakan la yambaghi lil mu'min ayyudilla nafsah. Tidak layak bagi seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana dia menghinakan dirinya sendiri? Demikian tanya sahabat. Nabi mengatakan ayyata'arrada minal bala'i ma la yatiq. Yaitu dia mencoba memikul sebuah beban yang tidak mampu dia pikul. Ya, yaitu dia memaksa-maksakan diri. Maka wara'lah. Sifat wara' inilah yang akan menyelamatkan seseorang. Jadi hadis ini bersifat umum yang mencakup semua tindakan meninggalkan sesuatu yang tidak penting, baik lahir maupun batin. Misalnya yang terkait dengan pembicaraan, penglihatan, pendengaran, dan juga pikiran. Atau dengan kata lain, semua dimensi wara' terkandung dalam hadis tersebut. Ya, seorang wara' di dalam bicara, artinya dia menggunakan energi bicara untuk hal-hal yang penting. Itulah yang dikatakan Nabi, ya, dalam satu hadis, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Ini wara' dalam menjaga lisan, wara' lisan namanya. Demikian juga wara' penglihatan, wara' pendengaran. Ya, jadi dia tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang anfaidah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena manusia punya kecenderungan suka melakukan hal yang sia-sia. Sementara dia tahu itu sia-sia, enggak ada faedahnya. Tapi senangnya manusia itu melakukan hal semacam itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya, orang yang buang-buang waktu. Dia tahu dia rugi dengan buang-buang waktu itu. Tapi dia senang saja melakukannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesempurnaan wara' akan diraih jika seseorang mengetahui mana pilihan terbaik dari dua kebaikan yang ada. Dan ini perlu ilmu yang lebih dalam untuk bisa mengetahui mana yang terbaik di antara dua kebaikan. Ya, ini menunjukkan dalamnya fikih seseorang, yaitu dia bisa menentukan skala prioritas kebaikan dengan baik. Ya. Jadi ada dua kebaikan, dia harus tahu mana di antara dua kebaikan ini yang lebih baik. Ya. Nah, itu kesempurnaan wara', wara' yang sempurna ini ya. Dan dia tahu mana pilihan terburuk dari dua keburukan yang ada, sehingga dia menghindari ya perkara yang lebih buruk. Ini juga menuntut kedalaman fikih seseorang, ya. Dia tahu mana yang lebih ringan dari dua keburukan yang ada, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, juga dengan cara menyadari bahwa
tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan serta menyempurnakan maslahat dan menghilangkan atau mengurangi mafsadat. Itulah syariat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini tentunya perlu ilmu. Jadi wara' itu adalah satu tingkatan yang enggak akan mungkin diraih tanpa ilmu. Ya, ilmu itulah yang melahirkan wara'. Enggak bisa wara' itu dengan kejahilan. Modal jahil lalu bisa wara'. Para jemaah yang dimuliakan, yang ada hanyalah dia salah paham terus. Ini musibah jahil, yaitu salah paham. Dia mengira baik, ternyata enggak baik. Dia mengira buruk, ternyata baik. Yaitu musibah jahil namanya. Ya, dan wara' tentunya bukan seperti itu. Maka kalau kita ingin meraih, ya kita katakan tingkatan wara' ini, maka harus dengan pengetahuan atau ilmu. Tanpa pengetahuan dan kesadaran tersebut, seseorang tidak akan mungkin dapat menimbang-nimbang mana yang lebih besar antara kebaikan dan kerusakannya ketika melakukan satu perbuatan misalnya, atau saat dia meninggalkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, akibatnya bisa jadi dia justru meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, ya, lalu menganggapnya sebagai sikap wara'. Ini tentunya salah, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Misalnya, orang yang meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah karena imamnya melakukan bid'ah dan maksiat, lalu dia meyakini bahwa sikapnya itu merupakan wujud dari wara', ya, atau dia tidak mau menerima kesaksian seseorang yang enggan belajar kepada seorang ulama yang melakukan perkara bid'ah yang ringan, lalu dia meyakini bahwa sikap demikian merupakan wara'. Nah, ini tidak wara', para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi perlu dicamkan bahwa kita tidak dibolehkan bersikap zuhud dan wara' terhadap perkara yang diwajibkan dan dianjurkan oleh syariat. Tapi kita harus bersikap demikian atas semua perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya adalah wara' itu juga perlu ilmu. Ya, tanpa ilmu kita enggak bisa menimbang maslahat dan mudarat. Karena ukuran maslahat dan mudarat ini bukan pikiran kita, ya, bukan selera kita, bukan menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan syariat. Kalau menurut pandangan kita, maka setiap orang bisa wara' menurut versinya masing-masing nanti. Wara' versi sufi beda nanti, ya, wara' versi yang lainnya enggak, ya. Nah, ada sunnahnya juga di dalam wara' itu. Maka di sini akan kita jelaskan, ya, bagaimana wara' yang dicontohkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bentuk wara'. Di antaranya adalah yang pertama, wara' dalam penglihatan. Ya. Maksudnya adalah tidak melemparkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bahkan kepada hal-hal yang mubah sekalipun apabila berpotensi memalingkan hati dari Allah. Ini wara'. Yang pertama tadi wajib, yang kedua wara'. Ya, menahan mata dari melihat yang haram. Wara' atau wajib? Wajib. Ya, menahan pandangan dari terhadap perkara-perkara yang mudah yang berpotensi memalingkan hati dari Allah, itulah wara'. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya, Nabi mengatakan, nadratul ula laka wa thaniya alaika. Ada, ya, hadisnya. Pandangan pertama itu bonus. Ya, enggak dihitung maksudnya, bukan bonus, enggak dihitung. Pandangan yang kedua baru apa? Ya, dosa atasmu. Nah, orang yang menjaga pandangan yang pertama ini, walaupun kalaulah tertumbuk pandangannya ke situ, dia tidak dicatat dosa, inilah wara'. Karena kalau yang kedua, wajib baginya untuk tidak melihat. Kenapa? Karena kalau dia lihat, jadi dosa.
Jadi di sana ada kadar wajib, ada kadar warok. Orang-orang, para ulama juga menyebut ini warok yang wajib, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi untuk membedakan antara wajib dan warok, ya, itu tadi. Ya, nah, maka ketika seorang itu dia menghindari, kalau dia ke situ, mau nggak mau akan dapat pandangan yang pertama tadi. Ya. Ada tempat-tempat, ya, yang antum ke situ, pandangan pertama aja antum tahu itu sudah, ya begitulah ya. Nah, apa seorang bisa sengaja datang ke situ? Yang jelas kan pandangan pertama nggak dosa Ustaz, yang kedua ya. Lalu dia cari pandangan yang pertama saja gitu. Yang kedua dia mungkin dia jaga lah karena wajib kan gitu ya. Nah ini nggak warok dia. Walaupun dia selamat ya, artinya ketika dia mandang yang kedua dia tundukkan kan begitu ya, wajib baginya untuk menahan pandangan, dia nggak dosa. Tapi ada di sana potensi ya, indikasi kuat bahwa dia ya sengaja datang ke situ untuk sekedar dapat pandangan yang pertama tadi ya, dapat pandangan yang pertama, yang kedua memang dihindarinya. Nah ini tidak warok. Ya, dia dikatakan tidak warok, walaupun dia apa melaksanakan yang wajib. Nah orang warok dia jauhi itu karena dia tahu kalau ke sana nanti ya mungkin pasti dapat pandangan yang pertama tadi. Gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maka ya dia memalingkan matanya dari perkara-perkara mubah karena berpotensi memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini sedikit sekali, jika tidak boleh ya, jika tidak dikatakan bahwa langka itu ya, yaitu seorang hamba yang matanya mampu bersikap warok. Ya. Mereka tidak merasa berdosa ketika sorotan matanya tertuju kepada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang dijumpai hampir di setiap sudut tempat. Ya, nah istilahnya cuci mata. Apalagi bulan Ramadan. Ada asmara subuh. Entah enggak tahu dari mana itu istilahnya. Tapi sangat populer kan gitu ya. Ya. Membuka Ramadan, membuka puasa dengan asmara subuh katanya. Kemudian diakhiri dengan ngabuburit. Sama aja sebenarnya. Dua-duanya adalah ya, program cuci mata. Para jemaah yang dimuliakan, kumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu itu berpotensi pandangan mata kita tertumbuk kepada perkara yang haram. Kita sudah tahu. Maka sikap waro adalah menjauhinya. Ya, kalau kita ke situ misalnya, tempat kumpul-kumpul yang ngabuburit itu banyak orang-orang ya yang apa namanya yang mengumbar auratnya di situ, atau ya kita katakan tempat-tempat berkumpulnya anak muda di situ banyak orang-orang yang apa namanya mengumbar aurat di situ, ya seperti fenomena kemarin itu tapi sudah selesai itu apa itu yang di Sudirman itu. Kalau ke situ pasti ngelihat yang macam-macam. Apa antum ke situ lalu mengatakan yang pertama kan nggak apa-apa Ustaz, yang nggak boleh kan yang kedua itu gimana? Ya mungkin bisa aja seperti itu, tapi itu dikatakan tidak warok. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Nah demikian, maka jagalah pandangan kita. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan, laki-laki maupun perempuan. Ya, perintah untuk ghaddul basar ini bukan hanya kepada kaum laki-laki, terutama kaum akhwat juga. Mereka juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kadang-kadang akhwat ini enggak ngerti juga dia. Ya. Banyak anggapan bahwa kalau akhwat enggak apa-apa lihat ikhwan. Ikhwan yang enggak boleh lihat akhwat. Ya sama aja. Dua-duanya, keduanya, baik laki-laki dan perempuan, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Inilah kalau baca Al-Quran enggak tuntas. Allah mengatakan, Kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu surat An-Nur ayat 30.
katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan mereka. Ya, itu ayat 30. Ayat 31, wa kullil mu'minat, dan katakan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintahnya sama, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Maka kedua-duanya harus saling menjaga pandangan, bukan pandang-pandangan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib. Jadi waroklah di dalam hal penglihatan. Ya, dan memang mata ini yang susah juga dikendalikan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman di mana aurat wanita diumbar. Bukan hanya aurat wanita diumbar, juga aurat laki-laki diumbar. Maka kita harus bersikap warok di dalam penglihatan kita hari ini. Ya. Yang kedua, warok dalam pendengaran. Yaitu tidak membiarkan telinga mendengarkan hal-hal yang dilarang. Musik, lagu, dan nyanyian misalnya. Ya. Nah, kadang-kadang ya, telinga itu keluar memorinya ketika mendengarkan sesuatu yang dulu mungkin pernah didengar. Mungkin ada dulu yang suka musik kemudian hijrah, kan begitu ya. Ya, duduk di restoran, rumah makan, ya telinganya mendengarkan sesuatu yang pernah ya terekam dalam telinganya. Tanpa dia sadari dia menikmati itu. Ya, maka jagalah telinga. Ya, karena kalau sudah masuk, ya, kita rekam dengan telinga kita, ada memori yang akan diputarnya kembali. Ya, ini semacam gramofon juga ini telinga ini. Bentuknya aja seperti itu ya. Nah, maka ketika terdengar lagi, muncul memori itu. Ya, walaupun tidak diniatkan, tapi hati itu mengikutinya. Ya, karena telinga, mata itu saluran hati. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jaga dia. Ya, karena hal itu bisa melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah sikap para salaf dahulu. Seperti yang diceritakan oleh Nafi', khadim Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan bahwa Abdullah bin Umar pernah mendengar suara seruling seorang penggembala. Maka ia pun segera menutup dua jarinya ke telinganya. Ya, dan mengarahkan untanya supaya berjalan di pinggir jalanan. Dan dia berkata, yaitu Abdullah bin Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengarkan suara itu?" Ya, maka Nafi' menjawab, "Ya." Ibnu Umar terus menggiring untanya di pinggir jalan tadi hingga Nafi' mengatakan kepadanya, "Sekarang suaranya sudah tidak lagi terdengar." Nah, setelah diberitahu hal itu, barulah Abdullah bin Umar membuka telinganya dan kembali mengarahkan untanya ke jalan. Seraya mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi." Ya, nah demikian. Jadi bukan memasang telinga. Ya. Ya, kadang-kadang di restoran kita sudah suruh matikan, enggak dimatikan kan begitu ya. Nah, suruh matikan malah dibesari volumenya kan gitu ya. Ya, kalau bisa menghindar. Ya, misalnya ya udah cari restoran yang lain, rumah makan yang lain ya. Ya, ada hal-hal yang bisa kita hindari. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau bisa dihindari. Seperti Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Umar di sini, beliau menutup telinga. Ya, nah demikian. Karena kalau sudah masuk ke hati, mata dan telinga itu saluran hati. Apa yang ditangkap oleh keduanya akan dikirimkan ke hati. Ya, maka perlu kita menjaga mata dan telinga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dia yang menyerap
apa yang datang dari luar. Lisan sebaliknya, dia akan mengungkap apa yang tersembunyi dalam hati, itu lisan. Ya, mata, telinga itu akan menyerap apapun yang didengarnya dan dilihatnya. Maka dikatakan mata dan telinga itu adalah saluran ilmu. Saluran apa? Saluran ilmu. Mata dan telinga. Kita belajar melalui dua alat tersebut. Ya, mata dan telinga. Kita membaca dan kita mendengar, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, apabila itu tidak digunakan semestinya, ya digunakan untuk hal-hal yang sebaliknya, bukan untuk ilmu tapi maksiat, itulah yang masuk ke dalam hati. Itulah yang mengotori dan membebani hati, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, seperti kita tidak wara', bukan hanya musik ya. Ada hal-hal lain yang telinga kita juga kita harus jaga wara' di dalam mendengarkannya. Contohnya apa? Berita-berita hoak yang enggak ada manfaatnya. Ya. Kita pasang telinga kita mendengarkan hal-hal semacam itu jadi beban bagi hati. Ya, maka yang terbaik adalah bersikap wara' dari mendengarkan hal-hal semacam itu. Ya. Hal-hal sampah semacam itu yang kalau kita tahu pun tidak manfaat, enggak tahu juga enggak mudarat. Ya, istilahnya al-ilmu bihi la yanfa, al-jahlu bihi la yadur. Tahu enggak ada manfaatnya juga. Enggak tahu insya Allah enggak masuk neraka, Pak. Ya, tahu kita itu enggak juga mempercepat langkah kita ke surga. Enggak tahu, bukan juga sebab masuk neraka, para jemaah yang dimuliakan. Bahkan kita akan lebih selamat kalau tidak mendengarkannya. Ya, maka menjaga kebersihan hati itu adalah perkara yang penting. Untuk menjaga kebersihan hati, jagalah mata dan telinga. Ya, untuk menjaga kebersihan hati, jagalah mata dan telinga. Dua benda itu harus kita jaga. Sebelum apa yang ada di dalam hati diungkapkan lewat lisan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Gimana kalau hati sudah kotor, apa yang keluar dari lisan? Hal-hal yang enggak manfaat juga, susah menjaga lisan. Kenapa orang itu susah menjaga lisan? Tahu enggak? Karena yang masuk ke dalam hatinya juga kotoran. Dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Menjaga lisan susah enggak? Susah bagi orang yang mengotori hatinya. Ya, jadi ada input, ada output. Ya, inputnya adalah apa? Mata dan telinga. Kalau kita tidak jaga itu, yang masuk ke dalam hati itu inputnya itu yang kotor-kotor ya, yang merusak, yang mudorot, yang mengotori dan menodainya, maka yang keluar outputnya juga ya pasti berantakan juga itu. Maka susah dia menjaga lisannya. Ya, kenapa lidah ini keluh untuk jujur dan ringan untuk bohong? Ya, mungkin itu tadi faktornya. Ya, susah untuk menghindarinya dari ghibah, dari namimah. Kenapa? Hati yang kotor tadi. Maka untuk menjaga kemurnian hati, jaga itu. Dua saluran hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka perlu kita menjaga wara' dalam hal penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, ini outputnya ini, wara' dalam hal ucapan. Nah, ini kita sebutkan setelah pertama dan kedua, karena ini outputnya, Pak. Output yang ada di dalam hati itu lisan. Lisan itu wakil hati. Ibarat periuk, ya, kita katakan lisan itu adalah penutupnya. Periuk ada tutupnya, ya. Periuk itu apa isinya? Ayo, apa isinya periuk? Enggak tahu lah. Kalau enggak dibuka, tutupnya. Kalau dibuka tutupnya, tahulah apa yang ada di dalamnya. Penutupnya itu lisan. Maka lisan itu duta hati. Outputnya itu lisan. Kalau kita ada orang yang susah menjaga lisannya, lisannya berantakan. Besar kemungkinan ini inputnya juga berantakan. Ya, dia enggak warok matanya dan telinganya, para jemaah yang dimuliakan. Karena seberapa kuat hati kita menyimpan sesuatu yang rusak yang kita lihat dan kita dengar.
seberapa kuat hati menjaga suatu yang kita lihat dan kita dengar. Kalau itu buruk, kira-kira apa yang keluar? Maka orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang bisa menjaga pandangan matanya dan telinganya dari hal-hal yang anfaedah. Tadi seperti yang kita katakan ya, menjaga telinga ini bukan, ya contohnya tadi mendengar musik, begitu mungkin sudah antum sudah tahu lah ya, sedang dibahas juga di Radio Roja, ya di TV Roja ya, tentang talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal apa? Mendengarkan musik, lagu, dan nyanyian, nasid, kosida, dan sejenisnya yang ya apa namanya, setan mengelabui manusia dengan memberikan nama tidak seperti hakikatnya. Judulnya aja kasida, tapi sebenarnya adalah dangdut, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kan begitu. Karena kasida itu kan dulu istilahnya kasida itu adalah syair-syair yang berisi puji-pujian kepada Allah. Istilahnya dulu kasida, nasyid, kan begitu ya. Tapi sekarang kan bukan itu lagi. Ya, nasyid sudah jadi musik pop, kan begitu ya. Kasidah sudah jadi musik dangdut, kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu, tapi seperti tadi ya. Maka Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang menjaga apa? Telinga dan matanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka waroklah dalam hal itu. Dua hal itu niscaya kita bisa warok di perkara yang ketiga ini, yaitu warok dalam hal ucapan. Menjaga lisan dari ucapan yang membawa dosa seperti ghibah, namimah, dusta, ya, memfitnah orang, menyakiti orang dengan lisan, menyindir, ya. Nah, lisan ini luar biasa. Maka ada ungkapan memang lidah tak bertulang, tapi dia bisa lebih tajam daripada sembilu. Tahu sembilu? Pisau yang tajam itu disebut sembilu. Itu lisan itu. Ya, tentang menjaga lisan sudah kita bahas sebelumnya. Maka kita harus warok dalam hal ucapan. Yaitu apa? Menjaga ucapan. Ada di sana beberapa perkataan, pembicaraan. Sepertinya mubah. Ya, rata-rata ghibah awalnya itu enggak langsung ghibah. Kalau antum pernah terjebak dalam pembicaraan ghibah, ya boleh melihat pengalaman masing-masing. Punya pengalaman enggak? Terjebak dalam ghibah, awalnya pembicaraannya apa? Apa langsung ghibah gitu? Enggak. Awalnya enggak seperti itu. Awalnya kita terlibat dalam pembicaraan yang mubah. Ya. Lama-lama, ya. Nah inilah ya kita katakan sesuatu yang enggak terkendali. Kembali lagi tadi, kalau hati itu sudah kotor, ya, maka outputnya juga akan nampak itu. Lama-lama akan keluar aslinya. Ya, keluarlah ghibahnya, keluarlah namimahnya, ya. Ngunjinglah dia. Ya. Bicara yang mubah cuma 1 menit, ghibahnya 1 jam. Awalnya oh, kayaknya bicara ilmu gitu, tadi talimnya apa, ujung-ujungnya entah bagaimana setan itu ya, membelokkan pembicaraan itu, akhirnya apa tanpa sadar itu. Akhirnya kok jadi ghibah ini. Kadang-kadang kita sadar, tapi sudah karena keasikan, asik, ya lanjut aja, lanjut istilahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maka hindari hal-hal yang perkataan-perkataan mubah yang bisa menyeret kepada yang haram. Maka waro'lah dalam ucapan. Apa kata Nabi? Mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Lebih memilih diam daripada banyak bicara tapi enggak genah. Ya, mending diam, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi berapa banyak orang yang kuat diam, Mbak? Nah, ini fikih bicara namanya. Yaitu diam pada saat diperlukan, bicara pada saat dibutuhkan. Ya. Diamnya berlian, bicaranya emas, gitulah. Jarang seperti itu ya. Kadang-kadang bersalahan dua-duanya itu. Ya, seharusnya bicara dia diam gitu ya. Harusnya dia diam, dia ngomong terus.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Misalnya di sini, antum kewajibannya apa? Diam kan begitu ya? Kalau ngomong di situ kan salah jadinya. Nah, waktunya dia diam, dia ngomong gitu. Waktunya dia ngomong justru di diam. Para jemaah ditanya diam itu. Ya. Waktunya diam dia ngomong. Nah, ini bersalahan ya. Itu bicara itu perlu fikih. Ya, bicara itu harus dilatih. Maka orang lahir enggak bisa bicara dia. Walaupun bisa bicara itu mukjizat namanya. Betul ya? Mukjizat. Itu extraordinary, enggak semua orang dikasih kelebihan atau keistimewaan itu. Sejarah dalam sejarah umat manusia cuma beberapa orang saja yang bisa bicara waktu kecil. Itu juga bukan bicara terus-menerus ya. Hanya untuk kebutuhan saja. Habis itu ya kembali lagi. Seperti bayi lagi kan begitu ya. Apa bisa ngomong terus kan enggak? Hanya momen-momen tertentu. Kenapa? Karena orang bicara itu harus belajar. Guru pertamanya adalah orang tua, terutama ibu. Maka ada istilah bahasa ibu. Maka kita harus belajar bicara. Sepanjang hayat kita ini terus belajar bicara. Belajar bicara sama anak, belajar bicara sama istri, belajar bicara sama tetangga, belajar bicara sama teman, belajar bicara sama orang tua, kan begitu ya. Nah, jadi kan berbeda itu. Antum bicara sama anak, apa sama? Berbicara sama orang tua, beda. Nah, ini perlu fikih untuk bisa bicara, Pak. Mahir bicara. Ya, nah demikian. Ya, apalagi sampai kepada tingkatan lisan yang tertinggi, yaitu bisa warok dalam hal ucapan. Ya, dia bisa menimbang, ini bicaranya bermanfaat ini, saya harus bicara. Ini enggak manfaat ini, saya harus diam. Ya. Dan seberapa panjang dia bicara, dia bisa atur. Kepada siapa dia bicara, dia bisa tahu. Ini kalau enggak punya fikih yang benar, Pak, bersalahan terus ini. Maka sadar enggak kita banyak salah lisan ini? Banyak salah ya. Salah ngomong sama anak, salah ngomong sama istri, salah ngomong sama teman gitu ya. Ada orang bicara sama temennya aja enggak bisa gitu. Nyelekit aja. Ya, nyakitin aja, tapi dia enggak merasa begitu. Kata-katanya itu enggak enak gitu. Maka orang itu perlu bicara. Ya, dan tingkat salah satu tingkatan yang tinggi di dalam bab lisan ini adalah wara' dalam hal ucapan. Maka teruslah antum belajar berbicara. Ya, ini namanya fikih apa? Fikih di dalam berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang yang diajar, dituntun, dididik oleh orang tuanya berbicara, itu nampak itu. Dengan anak yang enggak diajari sama orang tuanya. Pernah lihat anak yang bicaranya bagus itu. Kata-katanya sopan. Bahkan pemilihan kata saja bagus. Ini dia diajari. Enggak mungkin dia bisa sendiri, Pak. Kalau enggak menyontoh orang tuanya, diajari sama orang tuanya. Nah, di sana ada anak yang serampangan aja bicaranya. Enggak kenal siapa yang ada di hadapannya. Ya. Enggak peduli siapa yang ada di hadapannya. Kata-katanya juga enggak karuan. Maka ya ketika kanak-kanak, kadang-kadang kita kan dengar kata-kata di luar sana entah macam-macam kita bawa pulang ke rumah. Kamus-kamus aneh, kan gitu ya. Ya itulah anak, dia latah aja gitu. Dapat di luar, dia omongin. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, rumah harus bisa menjadi tempat untuk mensterilisasi, membersihkan racun-racun yang dibawa pulang oleh anak ke rumah. Ya, rumah harus berfungsi seperti itu. Jadi dibersihkan lagi cara ngomongnya, cara bicaranya. Jangan ngomong seperti ini, kata-kata ini enggak baik, kan begitu ya? Ya, anak itu perlu dituntun, ditanting istilahnya, untuk bisa bicara dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang berharga baginya untuk menghadapi kehidupan. Antum suka enggak
dekat dengan orang yang bagus bicaranya, baik komunikasinya. Gimana? Dengan seseorang yang berantakan ngomongnya gitu. Kalau nggak ada kepentingan, nggak mau dekat dengan orang ini gitu ya. Ya betul nggak? Nah, hanya karena apa? Keterampilannya berbicara, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, bukan pintar bersilat lidah, beda ya. Pintar bersilat lidah itu bukan orang yang faqih dalam bicara. Ya, itu justru salah satu apa? Musibah lisan itu, yaitu bersilat lidah. Nah, di sini ada contoh. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Dia adalah sosok mukminah yang sangat warak dalam ucapannya. Bahkan dalam pandangan sekaligus. Ya, dan pendengarannya juga. Ya, ini contoh yang luar biasa. Dikumpulkan semuanya di situ. Input output yang baik. Input output yang baik. Siapa? Zainab binti Jahsy. Ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah, telah melakukan satu kekejian, yaitu difitnah apa? Melakukan perbuatan keji ya, itu peristiwa ifki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab tentang Aisyah. Tahu ya? Ini siapa? Madunya ya. Madunya ini. Ya. Nabi bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, putri Abu Bakar. Waktu itu wahyu terputus ya. Tidak turun wahyu dari langit itu. Itu dari dalam masa penantian. Ya. Menanti keputusan dari langit, turunnya ayat yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Nah, selama waktu itu Nabi bertanya. Salah satunya adalah Nabi bertanya kepada Zainab. Nabi juga ditanya tentang Aisyah. Bagaimana pandanganmu tentang Aisyah wahai Rasulullah? Ya. Nah, begitulah ya, sampai-sampai suku Aus dan Khazraj nyaris bertempur itu gara-gara perkara itu, masalah fitnah ini. Peristiwa ifki ini. Dua kabilah besar yang sudah bertemu dan bergabung dengan datangnya Nabi ke Madinah karena peristiwa ini nyaris itu baku hantam. Itu hebatnya fitnah ini, orang-orang munafik yang menyebarkannya. Ya, nah saat itu Rasulullah bertanya kepada Zainab tentang ihwal putri Abu Bakar ini. Maka Nabi bertanya kepada Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat dari Aisyah selama ini? Ya, maka Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu hal pun yang aku ketahui mengenai dia selain kebaikan semata. Ya, coba lihat ini wara' Zainab binti Jahsy, karena menjaga pendengaran dan penglihatan, lisan pun lurus, Pak. Kalau enggak kan udah macam-macam itu. Oh, itu bahaya itu. Parah itu, gitu. Di sini nih masalahnya, outputnya, inputnya itu rusak, Pak. Maka mudah aja, ribah itu mudah aja. Selalu nyimak hal-hal yang berita-berita yang hoak gitu kata. Ini rusak juga sih ini. Yang keluar ya ribah aja nanti. Ya kan? Nah, yang buruk-buruk aja, yang enggak-enggak aja. Difitnah lah. Nah, tapi Zainab menjaga itu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku, pandanganku. Maka aku tidak mengetahui tentangnya melainkan kebaikan. Lurusnya lisan karena bersihnya pandangan dan pendengaran. Aisyah pun berkomentar tentang pernyataan Zainab tersebut. Aku tahu bahwa Zainab adalah istri Rasulullah yang selalu ingin menyaingi kedudukanku di sisi beliau. Yang namanya madu ya. Ya, apa kata Aisyah? Aku tahu Zainab adalah istri Rasul yang selalu ingin ya menyaingi kedudukanku di sisi beliau. Meski demikian, Allah menjaganya ya dengan sikap warok tadi. Ketiga-tiga warok itu ya dimiliki oleh Zainab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selamatlah Zainab.
tidak ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Waktu itu belum turun wahyu dari langit ya, apapun bisa terjadi. Ya. Beragam kemungkinan bisa terjadi. Ayat belum turun, kita enggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi saja abstain, artinya belum menentukan sampai menunggu wahyu turun dari langit. Para jamaah yang dimuliakan, tapi Aisyah selamat. Zainab selamat. Seolah-olah beliau tahu sikap apa yang harus diambil walaupun wahyu belum turun. Itulah wara'. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Nah, kemudian yang keempat. Wara' dalam hal perut. Kampung tengah ini juga hati-hati ya. Apa istilahnya? Kampung tengah, ya. Ini kalau kosong bahaya. Kepenuhan bahaya juga. Ya, maka dia harus pertengahan. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Artinya jangan dipenuhkan semuanya. Ya, maka kita makan ya berhenti sebelum kenyang. Ya. Jangan sampai kekenyangan enggak bisa berdiri baru berhenti. Ya, dan makanlah ketika memang perlu makan, yaitu kita lapar. Ya. Nah, maka dari itu ya, orang yang selera makan bahkan dia boleh meninggalkan sholat untuk mendahulukan makannya. Kalau dia ingin makan, kalau dia tidak ingin makan, ya dia sholatlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yang keempat adalah wara' dalam hal perut. Yaitu menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut. Baik berupa makanan maupun minuman. Ya, dalam Islam, bab makanan itu sangat detail, komplit. Kenapa Islam membahas makanan itu sangat detail? Apa yang boleh, apa yang enggak boleh, bagaimana cara mendapatkan makanan, makanan apa yang harus dihindari, ya. Bahkan cara makan, cara mengolah makanan, bagaimana makan, itu tentang makan dari A sampai Z, alif sampai ya. Enggak ada agama yang sekomplit Islam dalam mengatur makanan. Yahudi ada juga, tapi enggak sekomplit Islam. Islam dari belum masuk mulut sampai keluar dari tubuh. Bahkan sebelum itu dan sesudah itu. Kurang apa coba? Karena memang perlu kita menjaga perut ini. Sejengkal ini. Tapi dia kadang-kadang menentukan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka orang yang tidak menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih patut, lebih pantas untuknya. Maka jangan masukkan api neraka ke dalam perut kita. Dan jangan bawa pulang juga rezeki yang haram ke dalam rumah kita. Lalu kita berikan itu kepada anak istri kita. Itu sama dengan menjerumuskan mereka, mencelakakan mereka. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, enggak mengapa sedikit, yang penting halal. Ya, salah satu yang menghalangi manusia dari hidayah dan ilmu adalah rezeki yang haram. Dan salah satu sebab doa itu terhalang adalah rezeki yang haram. Seperti kata Nabi, seorang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa? Semuanya haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, diberi makan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, orang yang hidupnya penuh dengan haram, maka dicabut keberkahan hidupnya. Gak berkah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan salah satu penghalang ilmu itu juga ya makanan yang haram ini. Maka kalau kita baca biografi para ulama penuntut ilmu, ketika mereka dalam perjalanan menuntut ilmu, ya perkara yang paling mereka jaga adalah makanan.
Ya, yang paling mereka jaga itu makan. Salah satunya ya. Karena kita mereka sukses menjadi ulama dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, akhirnya mereka sukses jadi ulama bukan semata-mata kepintaran. Bukan juga karena latihan mengulang-ulang apa? Pelajaran, ketekunan dan lain-lain sebagainya, doa dan lain sebagainya, enggak. Bab makanan ini juga menentukan. Para jemaah ini, kalau kita tidak jaga itu, ada aja. Karena ini tubuh ini kan terkomposisi, tersusun dari apa? Makanan yang kita makan. Betul enggak? Apa kita enggak perlu makan? Enggak makan tiba-tiba gede? Enggak kan? Dari apa tersusun badan kita ini? Dari apa yang kita makan? Nah, kalau yang kita makan itu yang haram-haram, bagaimana ya tubuh yang tersusun dari yang haram? Ya, apa yang keluar darinya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita berat menuntut ilmu, susah untuk memahami ilmu, ya, terhalang dari hidayah, susah kali untuk menerima nasihat dan ilmu, coba periksa rezeki. Jangan-jangan itu penyebab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Kalau kita merasa hidup kita ini kayaknya enggak berkah, kan begitu ya. Ada aja masalah, musibah, ya. Segala sesuatu berantakan, tidak seperti yang kita harapkan. Coba periksa rezeki. Kalau kita merasa sudah capek doa tiap hari, tapi kayaknya jauh dari istijabah, kan begitu ya. Enggak diijabah, kayaknya juga enggak didengar itu doa-doa kita. Maka coba periksa, jangan-jangan apa? Ini faktor rezeki tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang paling selamat adalah orang yang menjaga itu dan bersikap wara'. Ya. Nah, orang yang bersikap wara' terhadap perutnya tidak akan mengonsumsi sesuatu yang jelas-jelas haram, bahkan yang subhat sekalipun. Nabi mengatakan, "Inna awwala ma yuntinu minal insi batnuhu." Faman istata'a ya alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Nabi mengatakan, sungguh bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Ya. Anggota tubuh, organ tubuh yang pertama kali busuk itu adalah perut. Maka siapa yang dapat tidak mengonsumsi makanan selain yang baik-baik, yang halal, maka lakukanlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Harum pun makanannya, tapi haram, Mbak. Itu jadi kotoran. Itu akan busuk. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka makanan itu coba lihat dari sisi berkahnya. Ya, bukan enaknya, ya, bukan higienis ini, baik kandungan gizinya, tapi haram itu. Hasil dicuri, hasil menipu, ya enggak berkah juga. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Wahai manusia, sungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. "Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Apa perintah Allah kepada nabi dan rasul? Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, ar-rajul yutilus safar as'a akbar, yang panjang, musafir kelana ini. Ya. Badannya, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Dia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa ya rabbi ya rabbi. Tapi apa? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Semuanya haram, lalu bagaimana doanya bisa didengar? Jadi salah satu faktor doa itu terhalang adalah apa?
ya rezeki yang haram. Para jemaah yang dimuliakan, maka waroklah dalam hal perut. Hingga ada kisah ya bagaimana Nabi itu warok dalam hal

Antum kalau dapat transferan gaib, dibalikkan nggak? Hah? Dapat transferan gaib misalnya, antum balikkan? Ini nggak merasa nggak ada yang ngirim, mungkin salah kirim begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini warok dalam hal makanan, ya, dalam hal rezeki, ya jemaah yang dimuliakan Allah. Yang samar-samar saja kita harus jaga, apalagi yang jelas-jelas bukan hak kita. Ditelap juga, ya ini memang betul-betul nggak ada waroknya sama sekali. Apalagi uang umat itu ya. Hati-hati segala sesuatu yang labelnya umat itu. Silap-silap masuk perut sendiri itu ya. Para jemaah, dengan alasan saya juga umat gitu. Ya enggak seperti itulah, ini enggak warok namanya, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Yang kelima, warok dalam hal kemaluan. Yaitu menjaga kemaluan. Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga antara dua janggutnya dan dua kakinya, ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atmanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Maka salah satu perkara yang kita harus jaga adalah al-farj, yaitu kemaluan. Dari hal-hal yang bisa menuju kepada yang diharamkan Allah. Maka larangan zina itu bukan berzina. La taznu, bukan. Tapi apa? La taqrabu, jangan dekati. Itu hal-hal yang bisa memicu, memacu, dan mengacu ke situ. Ya. Maka menjauhinya adalah selamat. Karena kalau didekati, urusan bawah perut ini, tadi urusan perut ya, urusan bawah perut ini bahaya. Karena di situ pusat syahwat. Maka dikatakan nafsu syahwat, pertama tertuju adalah ke situ. Dengan itu biasanya orang melampiaskan syahwat, kan begitu ya. Walaupun ada syahwat bicara namanya, syahwat memandang, syahwat mendengar. Tapi kalau dikatakan syahwat, ya fokusnya ke mana? Celup langsung masalah itu kan begitu ya. Maka ketika Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum shadaqah, pada ya kemaluan kamu itu ada shadaqah. Apa kata sahabat? Apa tanya sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya, maka itu diidentikan dengan syahwat. Dia dapat pahala. Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia melampiaskan pada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Maka ketika dia warak menjaga itu, maka dia mendapatkan pahala. Para jemaah yang dimuliakan. Maka cara untuk menjaga kemaluan, tahu enggak? Ayo. Cara ampuh menjaga kemaluan apa? Kalau cara ampuh menjaga mata, dengan menundukkan pandangan. Ya. Menjaga telinga dengan menutup telinga seperti yang lakukan Nabi. Menjaga kemaluan gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Hah? Ya nikah. Itulah caranya. Ya. Cara ampuh menjaga kemaluan itu adalah dengan menikah. Maka Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu matanya tertumbuk pada seorang wanita yang membuatnya takjub, ya, namanya pandangan pertama kan, mungkin bisa saja terjadi. Apa yang harus dilakukan? Maka dia pulang ke rumah mendatangi istrinya. Karena dia akan dapati pada istrinya apa yang mungkin dia lihat pada wanita itu. Artinya apa? Dia bisa meredam syahwatnya dengan itu. Muarok dalam kemaluan itu seperti itu. Maka Nabi perintahkan ya, kepada khususnya dari anak muda ini, ya masyar syabab, man istata minkumul ba'a fal yatazawwaj. Cepat selamatkan itu. Ya. Maka seorang pemuda itu ya, mulai dari remaja, dia harus merintis itu. Ya. Masa yang paling indah, masa remaja. Tahu enggak apa yang paling indah di masa remaja? Pernah bayi enggak? Apa yang paling indah waktu bayi? Tiap tingkatan usia yang kita lewati ada kenikmatan, kelezatan tertentu. Apa yang lezat, sangat enak di waktu bayi? Iya, ditimang-timang, digendong-gendong ya, itu yang paling enak jadi bayi.

Enak enggak? Ya. Maka kalau bayi diletakkan nangis dia kan gitu ya. Dia diayun-ayun, ditimbang-timbang, diam dia kan gitu ya. Udah lewat masanya ya. Sudah. Apa yang enak pada masa kanak-kanak, bocah? Apa? Bermain. Ya. Bermain, itu yang paling enak. Memang bocah-bocah itu yang paling enak bermain. Itu. Maka kalau lihat bocah bermain, sampai di dalam masjid juga bermain, ya bocah lah, itu memang dunia bermain. Ya. Coba anak-anak itu, jangan main di sini, main tempat lain dia. Ya begitulah anak-anak. Memang main aja dalam otaknya. Memang itulah dia nikmatnya jadi kanak-kanak dulu. Main memang. Ya, maka coba lihat Nabi, saya tanya, antum setuju gak dengan ungkapan jadikanlah dirimu sebagai teman bagi anakmu? Benar itu? Benar. Jadikanlah dirimu sebagai teman bagi anakmu. Benar gak? Ya gak sepenuhnya benar. Benar jika anaknya masih kanak-kanak. Iya, Nabi itu seperti itu. Nabi itu jadi teman bagi anak yang masih bocah. Kanak-kanak itu Nabi jadi teman. Gitu. Kalau sudah remaja, Nabi jadi ayah. Jadi orang tua. Enggak jadi teman lagi. Antum punya anak remaja, antum jadi temannya. Itu malu-maluin. Kenapa? Karena dia juga punya teman-teman sudah. Kan, gitu ya. Ya, antum enggak sebanding dengan teman-temannya. Gitu. Iya kan? Aneh aja gitu kalau antum jadi temennya gitu. Sementara anak antum remaja. Bukan teman lagi, ayah sudah. Orang tua. Tapi kalau anak itu masih kanak-kanak bocah, jadilah temennya. Karena dia suka itu. Ya kita jadi temennya. Dia juga gak ngerti status bahwa kita ini ayah. Kalau kita jaim di depan anak-anak kan lucu juga pak. Iya kan? Dia gak ngerti. Misalnya, ya. Kita jaim-jaiman jadi orang tua gitu ya. Sok wibawa gitu ya. Lucu aja bagi anak-anak gitu ya. Maka Nabi itu, ini Nabi ya, berhadapan dengan anak-anak, beliau seolah-olah bagian dari mereka. Berlari-lari bersama mereka, kadang-kadang beliau menjulurkan lidah, bermain-main bersama mereka, mencandai mereka. Seolah-olah beliau adalah bagian dari mereka dan teman mereka. Itu Nabi. Ya. Maka pernah ya, Nabi sholat, sedang sujud, datang Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Sedang sujud ya. Tiba-tiba datang Hasan dan Husain naik itu ke punggung Nabi itu. Sehingga Nabi gak bisa bangkit dari sujudnya. Apa artinya? Apa artinya? Gak tahu. Artinya, ini mengisyaratkan, mengindikasikan bahwa Nabi itu sering bermain-main bersama Hasan dan Husain. Sehingga ketika Nabi sujud, dikira mau main kuda-kudaan, Pak. Naiklah keduanya di situ, kan gitu ya. Diangkat sama Nabi. Letakkan kanan dan kiri, bangkit. Sujud, naik lagi gitu. Sampai selesai sholat, bayangkan. Nabi gak marah. Selesai sholat, Nabi gak mengusir mereka. Nabi bahkan memeluk mereka, mencium mereka, dan mendoakan. Ya Allah, aku menyintai keduanya, maka cintailah keduanya. Nah, demikian. Jadi Nabi kepada anak-anak, beliau ya seolah-olah teman. Gitu ya. Maka anak itu memang senang kita itu jadi teman bermainnya. Karena dunia anak-anak lah dunia bermain. Taib itu anak-anak. Dulu seperti itu ya. Maka kalau anak kurang main itu kecil gak bahagia namanya. Ya, maka udah besar pelampiasannya biasanya ya. Masih udah besar main-main terus gak ada hentinya. Mungkin kecil kurang main itu. Wallahu a'lam bisawab. Taib, remaja. Apa yang paling indah di masa remaja? Ada remaja di sini? Remaja itu usia 10 sampai 20 tahun. Apa yang paling indah di masa remaja? Dulu pernah remaja. Apa yang indah dulu? Tahu bergaul ya karena sudah banyak teman-teman ya. Sudah ngerti persahabatan gitu ya. Ya. Taib, antum sekolah ya SMA tamat
Tamat nggak SMA? Nggak tamat. Waktu sekolah SMA, ada namanya penjurusan, begitu ya? Ada jurusan. Apa jurusan? IPA, IPS, bahasa, ya. IPA biasanya dibagi dua lagi itu. Fisika sama biologi. Dulu zaman saya itu A1, A2 istilahnya. Kan begitu ya. Ada A3 itu anak sosial. Ada A4 itu anak bahasa. Gitu. Sebagian sekolah mungkin cuma tiga aja. Tapi banyak sekolah sebetulnya di kota besar ya. Itu ada empat itu. Itu kapan penjurusan itu? SD, TK, atau SMA? SMA. Masa remaja. Kenapa ada penjurusan? Tahu nggak sebabnya? Apa cuma iseng-iseng aja? Kalau iseng-iseng aja, kenapa nggak dijuruskan dari TK, Pak? Persiapan apa? Persiapan kuliah. Ya, kalau lanjut ya. Ya, jadi ada hikmah, ada alasan, ada manfaat itu, ada tujuannya itu. Karena di masa remaja kita tuh sudah mulai merintis yang namanya cita-cita. Itu masa remaja itu, masa merintis cita-cita. Dalam benak seorang remaja, dia sudah mengetahui arahnya. Maka sudah diajarkan untuk jurusan. Anak-anak antum tanya cita-citanya apa? Ngawur aja jawabnya, asbun. Jadi presiden katanya gitu ya. Dia enggak ngerti jadi presiden itu apa. Tapi kalau sudah SMA, kalau tanya cita-cita, dia ngerti sudah. Itulah masa untuk merintis cita-cita. Antum kalau remaja yang normal itu sudah berpikir itu. Ya. Ya, sudah punya planning kan begitu ya. Nah, kalau sudah tuir-tuir begini ditanya cita-cita, bengong aja, Pak. Ya. Misalnya kita sudah tua-tua seperti itu, cita-citanya apa, Pak? Bingung gitu. Oh, sebenarnya dulu cita-citanya sih udah telat semua kan begitu ya. Enggak masanya lagi ditanya cita-cita itu kalau orang udah tua-tua seperti ini. Betul enggak, Pak? Apa pantas, Pak, udah tua gini ditanya cita-cita? Kayaknya sudah lewat waktunya ya. Betul ya? Kalau ditanya cita-citanya apa? Bingung ya? Ah, dulu sebenarnya saya enggak niat jadi ini gitu. Cita-cita udah lewat itu. Tapi kalau anak muda, dia punya masa depan. Maka ya kita katakan binalah, tuntun juga, bimbing juga anak-anak remaja itu untuk menggapai cita-citanya. Ya. Karena ini akan mempercepat kematangannya, kedewasaannya untuk segera apa? Mengakhiri masa lajangnya. Maka Nabi berhadapan dengan remaja, Nabi betul-betul jadi orang tua, bukan jadi teman, salah. Yang teori-teori yang sebanyak yang selama ini antum ketahui terbalik itu. Ya. Ketika anak itu remaja, itu antum betul-betul pure, murni jadi orang tua. Karena dia perlu sosok orang tua di masa-masa itu. Sosok teman enggak perlu lagi, Pak, karena dia udah ada temannya. Betul enggak? Antum sosokan jadi temannya juga aneh aja. Yang perlu dia, yang belum dia lihat di depannya itu bagi seorang remaja adalah sosok ayah, sosok orang tua, sosok ibu, bukan sosok teman, Pak. Maka teori-teori yang itu tuh salah itu. Enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi jadi teman ketika anak itu masih kanak-kanak, bocah. Iya, jadi teman lah. Rugi ya. Enggak jadi teman bagi anak-anak kita di masa-masa itu. Nanti keburu besar dia. Kalau besar jangan jadi teman lagi, enggak tepat itu, sudah salah waktu itu, timingnya salah. Hingga Nabi mempercayakan satu tugas yang besar kepada seorang remaja. Siapa? Usama bin Zaid, umur 17 tahun sudah diangkat jadi panglima. Ya. Menjadi panglima perang, membawa pasukan, menghadapi perang yang besar, melawan Romawi, itu bukan pekerjaan ringan. Apa mungkin Nabi di hadapan Usama menjadi teman gitu? Enggak.
enggak terasa. Bakat Usama menjadi panglima kalau Nabi jadi teman Usama gitu ya. Iya kan? Aneh juga gitu, teman wah kamu jadi panglima ya gitu. Itu kan kalau sama teman gitu ya, dianggap teman gitu. Ah ngawur kamu kan gitu. Tapi ini ayah. Ini orang tua. Ya, yang kata-katanya punya kekuatan dan wibawa. Ketika orang tua mengamanahkan ini, itu Usamah mengerti, ini tugas. Jadi kematangannya pun muncul di situ. Antum punya anak remaja, jadilah pure, murni orang tua. Sosok ayah. Karena itulah yang tidak dia lihat. Ya, ketika dia sudah menginjak remaja. Kalau antum jadi temannya juga, mau saingan sama teman-temannya. Para jemaah yang dimuliakan, kan enggak juga ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi cara efektif menjaga kemaluan itu adalah apa? Menikah. Maka ada seruan Nabi kepada pemuda, ya masyarakat syabab, manistata minkumul ba'ah, apa? Falyatazawwaj. Segera nikah, jangan ditunda-tunda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, yang terakhir, yang keenam. Wara' dalam mata pencaharian. Ya, mencari rezeki. Menghindari pekerjaan yang diharamkan. Atau yang masih diragukan kehalalannya. Ya. Begitu pula menghindari perbuatan meminta-minta, mengemis. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, Arba'un, idha kunna fika, fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara yang apabila semuanya ada pada dirimu, niscaya kamu tidak akan pernah menyesal apapun yang terluput dari dunia ini. Banyak yang terluput dari kita dalam perkara dunia. Betul ya? Kepingin dulu, kepingin ini, kepingin itu, miss semua. Ya. Banyak yang enggak terwujud ya. Jangan kecewa jika kita punya empat ini. Kata Nabi SAW. Apa aja itu? Hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatu tu'mah. Empat perkara itu adalah jujur dalam bicara. Menjaga amanah, berakhlak mulia, dan berhati-hati dari mengkonsumsi makanan yang haram, yaitu iffah, menjaga diri dalam hal rezeki. Ya, menjaga diri dalam hal mencari rezeki. Ya, cari kerja silakan, tapi yang jelaslah halalnya, jangan yang samar-samar. Ya. Buktinya samar-samar apa? Antum kerja masih antum tanya lagi itu. Ustaz, kalau kerja ini boleh enggak? Itu masih samar-samar sebenarnya. Ya, kalau antum yakin antum enggak perlu tanya lagi karena antum sudah menyelidikinya sebelum kerja. Sebelum antum melakoninya. Tapi kalau antum sudah berada di situ baru tanya, dia bisa nebak. Pasti ini antum masih ragu-ragu. Masih syubhat istilahnya dalam hati antum. Hingga antum perlu masih bertanya sana-sini, kira-kira kalau kerja gini gimana Ustaz? Ya boleh enggak ya? Gitu. Ini kan berarti masih syubhat bagi kita. Masih menunggu jawaban, kira-kira gimana jawabannya. Kalau antum yakin, ya, maka antum tidak akan tanya lagi. Kenapa? Karena antum sudah menyelidikinya, mempelajarinya sebelum antum melakoninya. Itulah kaedah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tapi kan kita kadang-kadang sembrono aja, yang penting kerja dululah. Nanti masalah ini syubhat atau enggak syubhat, haram atau enggak haram, itu perkara nanti. Ya, giliran nanti ternyata haram, susah keluar. Ini penyakitnya ini. Ya, ketika tahu dia, wah ternyata enggak benar ini, harus keluar ini, enggak keluar-keluar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi empat perkara itu. Ya, jujur, amanah, akhlak mulia, dan wara' dalam hal mencari rezeki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Karena 1001 alasan bisa kita berikan ya dalam hal mencari rezeki ini. Ya. Apalagi kalau kita sudah merasa nyaman dengan rezeki itu. Walaupun syubhat, syubhatlah.
nanti banyak-banyak sedekah. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Nah, kalau enggak jelas haram misalnya, masih ada syubhat-syubhatnya begitu. Ah, gampang tutupi aja lah dengan banyak sedekah gitu. Untuk meninggalkannya sudah berat. Ya. Nah, demikian. Ya, karena manusia kadang-kadang kalau sudah kenal uang, ya dia lupa segalanya. Dan dalam riwayat lain Abu Hurairah mengatakan la ya'khudha ahadukum hablahu tsumma yaghdu ilal jabali wa yahtatiba wa yabi' fa ya'kula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas'alan nas. Jika salah seorang di antara kamu mengambil setutas tali, kemudian pagi hari dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia jual, lalu dia makan dari hasil penjualannya, lalu dia bersedekah dengan sisanya, maka pekerjaan itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan suka menengadahkan tangan. Karena Nabi mengatakan tangan di atas pasti jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Biasakan memberi, jangan biasakan menerima. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, biasa menerima akhirnya apa? Hidupnya meminta-minta. Ya, kadang-kadang kita ya prihatin ya dengan saudara-saudara kita yang ketimpa musibah, bencana alam misalnya. Ya. Memang harus dibantu. Tapi kita harus bijak juga dalam memberikan bantuan. Ya. Jangan menjebak mereka hingga jatuh dalam sikap hidup mengemis, meminta-minta. Ya, dan pada akhirnya sisa hidup mereka ya, mereka habiskan untuk menengadahkan tangan saja, mengharapkan bantuan. Maka bantuan yang paling, ini untuk bencana alam ya, yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang kena musibah itu adalah mengembalikan mereka kepada kehidupan normal. Iya. Bagaimana mereka bisa hidup normal lagi dan bisa berjuang hidup lagi, mencari rezeki lagi. Daripada mencekoki mereka dengan bantuan, akhirnya mereka bergantung kepada bantuan, akhirnya ngomongnya begini, Pak, kalau bisa selamanya ya, katanya. Kan parah itu. Kalau bisa seterusnya ya, bantuan ini, katanya. Dia gak bisa lepas dari itu. Dan akhirnya mereka jadi peminta-minta, Pak. Kita lihat ya beberapa NGO-NGO dari luar ya, ketika ada musibah mereka datang ke tempat. Yang mereka perhatikan adalah memulihkan kondisi tempat yang kena musibah itu. Ini kejadian waktu tsunami gitu. Ya. Banyak orang-orang datang ke situ, NGO ataupun ya semacam apa ya, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan datang ke situ ya dari berbagai negara waktu tsunami di Aceh itu. Ada satu NGO ya dari luar datang ke situ, yang dilakukannya adalah bagaimana melakukan pemulihan wilayah yang kena bencana. Mulai dari apa? Air bersih. Karena sumur waktu itu hancur ya karena tsunami. Ya, maka proyek mereka adalah membuat menormalisasi kembali sumur-sumur yang rusak. Tujuannya apa? Supaya bisa mengembalikan mereka kepada kehidupan normal. Itu ya kita katakan apa? Cara cerdas penanggulangan bencana khususnya terhadap korban-korban bencana itu. Apa selamanya mereka tinggal di tenda? Kan tidak. Apa selamanya mereka bergantung kepada bantuan? Kan juga tidak. Semakin cepat mereka kembali kepada kehidupan normal, semakin baik. Maka memang beda ya korban bencana alam dengan korban pengungsi karena peperangan, Pak. Ya, pengungsi karena peperangan itu memang lebih menyedihkan. Kenapa? Enggak jelas. Kapan bisa kembali ke kehidupan normal? Enggak pasti. Lebih mengerikan dampak itu daripada apa? Bencana alam. Nah, demikian. Maka kita belajar juga waktu itu dari negara-negara luar ya. Ya, kebanyakan yang dari dalam negeri datang ke sana. Ada yang bengong, ada yang ya sibuk juga sih, cuma nggak kepikiran ke situ gitu, ya. Buat jalan dan lain sebagainya, nggak kepikiran sampai di situ gitu. Wallahu a'lam bishawab.
dan juga nggak punya keterampilan ke situ. Itu yang kita lihat waktu kejadian bencana tsunami di Aceh itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di lain waktu kita akan sambung lagi. Taib. Ini ada yang bertanya. Afan Ustaz, maaf jika di luar tema. Bagaimana menasihati anak 6-10 tahun jika ia tetap melakukan yang dilarang? Apa yang dilarang ini? Apa yang dilarang? Kesalahan anak. Kita bicara 6-10 ya. Ditanya di sini adalah anak 6-10. Tetap melakukan apa yang dilarang. Kita perlu mendetail sedikit apa yang dilarang. Yang dilakukannya ini. Kejahatan apa sih yang dilakukan oleh anak-anak? Bisa menyebutkan agak detail sedikit. Ya, supaya kita tahu bagaimana menanganinya ini. Apakah perkara yang dilarang di sini suatu hal yang dosa besar begitu ya? Misalnya, ya. Ya. Menyakiti temannya, ya, bagus contohnya itu. Ya, memang itu dia ya. Itu yang dilarang itu ya. Ya, nah demikian. Jadi jelas karena ya dalam bayangan antum, anak-anak melakukan yang dilarang, apakah seperti zina misalnya, kan enggak ya? Mabuk misalnya, yang enggak kebayang anak di usia seperti itu kan begitu ya. Jadi ya seperti itu. Artinya ini apa? Suatu hal yang biasa terjadi di antara anak-anak kan begitu ya. Demikian. Anak hasad ada enggak? Jangankan dengan orang lain, antara sama saudara itu kadang-kadang ya ada hasad, ada saing-saingan kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ini perlu pendekatan yang ya kita katakan yang lebih dari hati ke hati. Ya. Anak itu perlu didekati. Ya. Dan kita harus mengetahui juga. Ya. Sebab musabab. Anak itu kita percaya dia lahir dalam keadaan fitrah. Walaupun ada potensi-potensi buruk pada diri manusia, ada juga pada anak-anak, potensi hasad ada enggak? Ada. Makanya anak itu enggak diajari hasad sama orang tuanya, hasad dia. Potensi toma ada enggak? Ada. Potensi kikir ada enggak? Ada juga. Coba anak kadang-kadang diminta sama temannya enggak mau dia gitu ya. Pokoknya temannya diambilnya gitu ya. Betul enggak? Ada potensi itu. Zalim seperti yang di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang manusia? Innahu kana zaluman jahula. Itu manusia. Semua potensi itu ada. Antum jangan terkejut. Maka perlunya kita hadir di samping anak adalah untuk meluruskan hal itu. Itu perlunya kehadiran orang tua di sisi anak. Ya. Ini semacam PR lah bagi orang tua. Ya, dan untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang, tidak seharusnya, itu perlu waktu juga. Anak dari dibuli menjadi pembuli, itu ada prosesnya. Maka bully membuli misalnya di sekolah, itu fenomena yang enggak boleh dibiarkan. Tapi juga jangan berlebihan. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan hukuman. Enggak. Itu cuma karena kita kehabisan akal saja. Sehingga apa? Kita ingin segala masalah anak diselesaikan dengan hukuman. Ya, tentunya tidak seperti itu ya. Enggak semua masalah anak harus selesai dengan hukuman. Ya, maka di sini perlu waktu untuk mendekati anak dan mengetahui sebab. Ya, dia melakukan hal-hal semacam itu. Boleh jadi tontonan yang dia lihat. Sekarang anak terpengaruh dengan game yang mereka mainkan. Game-nya game-game kekerasan. Itu enggak baik bagi anak. Itu disodorkan ke anak. Siapa yang nyodori? Orang tua. Siapa yang menyediakan semua fasilitas? Orang tua.
Lalu dengan serta-merta orang tua menyalahkan anak. Enggak fair juga. Kita coba periksa tontonannya, kan begitu ya. Periksa pergaulannya. Selesaikan ini semua item demi item. List demi list, satu demi satu. Oh ini coret. Udah selesai ini. Tontonannya clear. Pergaulannya clear. Dari pintu mana lagi masuk? Tadi kita lihat ada apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, hati akan mengoutputnya dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Kalau itu dijaga, mudah-mudahan Pak, anak itu lurus fitrahnya. Kalaupun dia bawa faktor genetika, itu mudah untuk diatasi. Asal diomongi secara baik, ya, kita bisa memberikan pendidikan ataupun pembinaan dengan kasih sayang, insya Allah hati anak itu masih kita katakan murni, ya, mudah disentuh. Ya, apalagi kita melakukannya dengan baik, gitu. Apalagi di sana ada dua sosoknya, yaitu ayah dan ibu, dua pemimpin. Memepet satu anak ini, kira-kira bisa enggak? Bisa menyelesaikan masalah anak, apalagi dilakukan berdua, ayah bunda. Kemana lagi lari itu anak itu? Apalagi guru di sekolah sebagai pemeran pembantu figuran bisa kita ajak kerjasama juga. Mau lari kemana lagi anak itu? Lingkungan anak kan sekolah, rumah, rumah, sekolah, bolak-balik di situ aja. Aktor utamanya siapa? Orang tua, ayah, bunda. Pemain figurannya siapa? Guru di sekolah. Kalau semua ini sudah kita kondisikan, mendidik itu seperti berburu. Kalau semua sudah dikondisikan, bagaimanapun cepatnya lari buruan itu, ketangkep, Pak. Itulah dia mendidik itu. Para jemaah yang dimuliakan. Maka perlu koordinasi ya antara para pendidik ini, rumah dikondisikan, sekolah juga dikondisikan, ya mau kemana lagi anak itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi tapi jaga itu semua, ya. Kalau tidak diselesaikan listnya satu persatu, ya masih ada bolongnya istilahnya, masih ada celah di situ. Wallahu a'lam bisawab, ya. Buku-buku rujukan banyak sekali. Kita juga nulis beberapa buku sebenarnya, mulai dari mencetak generasi Robani. Mendidik anak tanpa amarah, ada apa dengan remaja, kemudian pendidikan seksual dalam Islam untuk anak dan remaja, dan beberapa buku-buku lainnya, ya, ya, yang kita tulis. Di sana banyak lagi referensi-referensi lainnya yang bisa antum baca juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa'an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum, wa asa'an antu hibu syai'an wa huwa syarru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya. Dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita sukai, kita jengkel, lalu berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
1: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 nggak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, nggak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum. Enggak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
0: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakunar rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal,

0: dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah sambil nanti
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi.

0: ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kursi plastik tok. Sedesa ngomongnya kursi plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian. Jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek. Dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lho gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba. Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud, sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am, selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil Ulama hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah SWT. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah SWT. Pelajari al-asmaul husna, pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata, salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya dengan kebaikan. Dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, justru yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari. Menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang, di sore dan pagi, maaf, di petang dan pagi, bil asyyi wal ibkar. Di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi.

10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli lailah." Ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru, di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan syai'un, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Mau perampok, ya, mau hewan berbisa, ya, mau orang lagi mabok naik motor, ya, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Coba perhatikan betapa banyak orang yang hidupnya atau mengalami peristiwa yang gak mengenakkan, istilah orang apes, ya, atau sedang sial. Ternyata apes dan sedang sialnya itu karena dia tidak membaca zikir ini. Ini kan enak sekali kita. Dalam satu hari 24 jam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan tadi. Hanya dengan, coba sekarang, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Berapa menit? Kurang dari semenit, bayangkan. Kurang dari semenit kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Maka rugi. Orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan itu rugi sekali. Ya. Ya, saya kan belum tahu, makanya belajar biar tahu. Ya. Ini salah satu keuntungan di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Ada salah satu zikir yang biasa disilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar itu punya beberapa redaksi. Yang paling top, yang paling istimewa itu diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang paling istimewa. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perhatikan apa keistimewaannya. Man qalaha minan nahari mukinan biha. Barang siapa yang di harinya, di siang harinya, dia membaca Sayyidul Istighfar

Bar tadi dalam keadaan dia meyakini isinya, berarti usahakan baca zikir itu enggak cuma dibaca dengan lisan tapi dipahami maknanya, diyakini kandungannya. Ya. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi di pagi harinya, kemudian dia meyakini isinya, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Kok dia mati sebelum masuk waktu sore? Jadi dia bacanya pagi ya, habis subuh. Kemudian dia mati sebelum asar. Sebelum asar itu berarti ya rentang waktu bisa jam 9, bisa jam 10, bisa zuhur. Pokoknya sebelum apa? Sebelum asar lah. Barang siapa yang sudah baca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dalam keadaan dia yakin isinya, kemudian dia mati sebelum masuk waktu asar, maka dia min ahlil jannah. Maka dia pasti masuk surga. Bayangkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seperempat menit kita baca, mati masuk surga. Rugi orang yang sudah tahu enggak mengamalkan. Ya. Yeah. Yang lebih rugi lagi, orang belum tahu enggak mau belajar. Lebih rugi lagi. Yeah. Terus kalau itu sore, matinya sore-sore. Nah, makanya di sore pun harus dibaca. Ya. Yeah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Adapun siapa yang membaca di sore harinya, di sore hari tadi, sore tadi kapan? Habis asar. Barang siapa yang membaca di sore harinya kemudian dia mati sebelum habis waktu malam, sebelum habis waktu malam berarti sebelum subuh ya. Dia bacanya sore, matinya jam 8 malam, atau matinya jam 10 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2 pak, atau jam 2 dini hari, atau jam 3, atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh lah. Kok dia mati sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang santri, tidak layak untuk tidak mengamalkan. Ya. Dan ini akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak buku zikir pagi petang yang sudah bentuknya buku saku kayak gini ya. Dan enggak harus antum itu beli yang seperti ini, cuman ini salah satu sampelnya. Buku saku kecil kayak gini sudah dibagi, zikir waktu pagi ada, nanti zikir waktu petang ada, dan ini dilengkapi juga zikir habis salat fardu. Ini dibawa kemana-mana, setiap pagi, setiap sore, tinggal dimasukkan kemana? Saku. Ya. Jadi aja HP ini apa yang digawai menghenti-henti. Ya. Ini, ya, enak, ya, ringan, enggak memberatkan, tapi efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, enggak butuh waktu lama. Habis sholat maghrib, habis sholat apa? Asar. Setelah zikir ba'da sholat, ya, setelah zikir ba'da sholat, nanti baru baca ini, selesai. Begitu pula habis subuh, setelah zikir habis sholat, baca ini sampai selesai. Itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan habis ini kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Nek wis mati. Jadi berhenti baca.

0: ini itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya belum berhenti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Enggak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir. Konsentrasi full, tidak ngebut. Paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata braktanya. Alhamdulillah, selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun dua kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih. Dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih, tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun fala taqulanna lau inni fa'altu kada lakana kada, walakin kul qadarullah masyafa. Lianna lau taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah. Lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang. Ini hanya seandainya.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya, fitnah selama hidup agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat

Ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka wal'iyadzu billah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka wal'iyadzubillah. Jadi
siapa yang selamat

0: Selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya wataiman azani Allah wa iyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau 12 Mei 2026. InsyaAllah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Asef Zainuddin bin Anif Suwardani Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab As-Sawarib Anil Haq dalam tema tidak melihat pendapat yang berbeda. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya yang disiarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab. Mari kita langsung saja simak kajian di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب Ikhwan, akhwat, jamaah Masjid Umar bin Khattab rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Demikian juga bagi para pemirsa di Tarbiyah Sunnah Channel yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan usia yang panjang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan keluarga kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Tentu nikmat Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada kita ini ada konsekuensi di balik itu. Konsekuensi daripada nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang diberikan adalah wajibnya kita untuk bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Bersyukur dengan senantiasa yakin, meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memberikan nikmat kepada kita. Allah firmankan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah apa yang ada pada kalian berupa nikmat melainkan semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gunakan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala untuk bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik ketaatan tersebut, baik ibadah tersebut berupa menjalankan perintah salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, qiraatul Quran, ta'lim, menuntut ilmu dan seterusnya, ataupun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah azza wa jalla. Karena itu juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disebutkan tadi perlu kepada nikmat dari Allah azza wa jalla. Ketika seseorang menjalankan kehidupan yang isinya merupakan nikmat dari Allah ini dengan penuh ketaatan, maka hakikatnya merupakan hamba yang telah bersyukur kepada Allah. Tapi kata Allah azza wa jalla, orang yang seperti ini itu sedikit, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, yakni kepada Allah azza wa jalla. Maka hendaknya kita mengambil bagian yang besar dari hamba-hamba yang sedikit ini, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan selalu menjalankan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah berikan kita hidayah untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa istifadah dari kitab-kitab para ulama, mengambil faedah dan kita amalkan dari ilmu yang disampaikan oleh mereka, maka ini merupakan nikmat juga dari Allah Azza wa Jalla dan salah satu bentuk ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasalah kita koreksi niat kita di dalam menuntut ilmu, senantiasalah kita koreksi diri-diri kita dalam pencapaian kita terhadap ilmu, sudah sejauh apa ilmu yang kita miliki, sudah sebesar apa amal yang telah kita lakukan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena demikianlah ilmu dituntut, diketahui untuk diamalkan. Bahkan ketika ilmu tersebut tidak diamalkan, hanya sekedar dibaca dan menjadi koleksi pengetahuan saja, maka ini menjadi berbalik hujjah kepada kita. Sebagaimana Nabi kita Nabi alaihi salatu wasalam sabdakan, Al-Quranu hujjatun laka au alaik, bahwa Quran itu hujjah untuk dirimu, yakni menguntungkan, au hujjatun alaik, atau hujjah yang berbalik merugikan kepada dirimu. Dobitnya kata para ulama, kapan menguntungkan? Ketika seorang membaca Al-Quran tilawah dengan sebenar-benar tilawah, membacanya, ditadabburi, dipelajari, kemudian dia amalkan, kemudian dia dakwahkan, dia bersabar di atas semua itu. Itu hujjatun laka, menjadi syafaat bagi seorang di hari kiamat dan seterusnya. Hujjatun alaik, dobitnya ketika seorang membaca Al-Quran atau bahkan tidak membaca sama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun ketika didakwahi oleh Nabi SAW dengan Al-Quran, maka mereka menjadikan Al-Quran ini terabaikan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan berkatalah rasul, yakni Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Allah Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, sesuatu yang terabaikan, tidak dibaca sama sekali Al-Qur'an. Maka bisa menjadi bumerang atas kita, atau dia membacanya tapi tidak mengamalkannya. Dia membacanya tidak ikhlas karena Allah. Dia membacanya, dia pelajari cara membacanya hanya untuk sekedar dikatakan qari atau ahli dalam membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka yang demikian ini akan menjadi berbalik, menyerang orang tersebut. Al-Quran menjadi merugikan orang tersebut. Maka tidak heran Nabi alaihi salatu wasalam pun bersabda kepada kita, aktsaru ummati aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qura'uha, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni kebanyakan munafik di antara umat ini adalah para pembaca Al-Qur'annya, karena mereka membaca Al-Qur'an tidak diamalkan. Maka inilah konsekuensi ilmu, ilmu yang kita pelajari kita amalkan semampu kita, sebatas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Kita akan lanjutkan biiznillah taala pembahasan kita di kitab Syekh Hamad Al-Utsman hafizahullahu taala dalam judul As-Sawarif 'anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan dari kebenaran. Sekarang kita sudah masuk di poin ke-22. Ada setengah lagi mah ini teh. Ya, jadi sudah lumayan banyak hal yang telah kita bahas dari kitab ini, alhamdulillah. Tentu pembahasan kitab ini adalah agar kita bisa menghindari hal-hal yang diberikan atau yang dijelaskan oleh penulis di sini. Taib, poin ke-22, salah satu sebab seseorang dipalingkan dari kebenaran adalah kata beliau, adamun nazari fi aqwalil mukhalifin, tidak melihat, tidak memandang kepada perkataan orang-orang yang berbeda pendapat. Yakni kalau kata bahasa kitanya mah seperti katak dalam tempurung gitu. Ya, tidak melihat kepada pendapat lain yang memang berbeda. Taklid kepada yang sudah ada, taklid kepada apa yang sudah menjadi tradisi. Nah, ini merupakan salah satu sebab seseorang tercegah dari hidayah. Karena memang demikianlah penulis di sini membahas yang pertama kali, bahwa ketika kebatilan itu tidak memiliki dalil sama sekali, tidak memiliki dalil yang benar sama sekali, maka biasanya orang-orang mengambil kebatilan ini saling mewariskan satu sama lainnya. Makanya orang-orang kufar itu, orang-orang musyrikun zaman dahulu, ketika mereka diajak kepada kebenaran, mereka katakan apa? Wajadna aba'ana ala ummah. Kami menemukan nenek moyang kami di atas agama ini. Jadi udah dari sananya, nah seperti itu. Udah dari sananya kayak gini. Udah agama nenek moyang. Ini ajaran luhur kita dan seterusnya. Karena gak punya hujjah sama sekali. Jadi hujjahnya cuma seperti ini. Adapun cahaya hidayah dan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada mereka, maka mereka tolak dengan alasan-alasan yang tadi yang sudah kita sebutkan. Agar apa? Agar bisa tercegah tuh ilmu yang masuk kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla, agar tercegah, agar kebatilan tetap diwariskan. Nah, itu cara mereka menghadapi kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi dari awal sudah apa? Sudah ditutup, jangan lihat ke perkataan-perkataan yang lain. Sebagaimana yang terjadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah langsung apa? Diperingati oleh orang-orang kufar Quraisy, langsung dituduh dengan tuduhan macam-macam. Sahir, tukang penyihir, ataupun rojulan mashura, bahwa Nabi itu terkena sihir, jangan didengar, atau majnun, orang gila, atau syair, itu hanya tukang syair saja, atau tuduhan-tuduhan yang lain. Agar apa? Agar orang-orang tidak dengar perkataan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka di sini Allah azza wa jalla salah satunya Allah firmankan yang demikian, bahwa orang-orang batil mereka mencegah untuk melihat kepada perkataan orang lain yang membawa kebenaran. Allah azza wa jalla firmankan dalam surat Fussilat ayat 26, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Nah, udah langsung ditutup tuh pendapat untuk melihat kepada perkataan orang lain. La tasma'u li hadzal qur'an, jangan mendengarkan Al-Qur'an ini, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan lemparkanlah, jauhkanlah agar kalian menang. Nah, seperti itu. Jadi dari awal sudah langsung dicegah, jangan dengar kepada pendapat orang lain. Maka di sini para ulama mengatakan, di antaranya Thahir bin Asyur rahimahullahu taala dalam Tahrir At-Tanwir, beliau katakan, wa hadza sya'nu du'atid dhalali wal batil. Inilah keadaan orang-orang para pendakwah kepada kesesatan dan kebatilan. An yukimmu afwahahu an natikina bil haqqi wal hujjah. Mereka membungkam mulut-mulut orang-orang yang berbicara tentang kebenaran dan juga hujjah yang nyata. Bima yastati'una min takhwifin wa tashwilin wa tarhibin wa targhib. Dengan apapun yang mereka bisa, dari nyingsiunan gitu ya, tashwil, kemudian memberikan kekhawatiran, kemudian nakut-nakutin dan seterusnya. Jadi orang sudah ditakut-takuti dari awal, jangan ikuti itu mah. Jangan ikuti, ini mah perkataan sahir, tukang sihir, wah itu mah sesat dan yang lain-lainnya. Tanpa apa? Tanpa ditinjau sama sekali, udah langsung ditutup jalannya, tidak mendengar. La yada'una an-nasa yatajadaluna bil haqqi wa yataraja'una bil adillah. Mereka tidak membiarkan orang untuk melihat dan membuka kembali hujjah-hujjah dan rujuk kepada dalil-dalil yang benar. Li'annahum yuqinuna anna hujjata khusumihim anhad. Karena mereka tahu bahwa hujjah yang dibawakan oleh orang-orang yang membawa kebenaran ini benar-benar kuat hujjahnya. Jadi enggak disuruh coba lihat dulu perkataannya, enggak. Karena ini kuat, hujjah yang dibawa oleh orang-orang yang membawa kebenaran ini sangat kuat, maka mereka sudah khawatir duluan. Kalau seandainya didengar, dilihat pendapatnya, oh, udah kebawa ini mah pasti. Ya, demikianlah. Karena mereka melihat hujjah yang dibawa oleh kebenaran ini kuat, fahum yasturunaha wa yudafi'unaha la bimithliha. Nah, mereka mencegah pendapat tersebut atau membantah pendapat yang benar tersebut bukan dengan pendapat yang semisal yang kuat, enggak. Jadi hujjah yang kuat yang dibawakan oleh orang-orang pembawa kebenaran tidak dilawan dengan hujjah lagi, enggak dilawan dengan hujjah lagi. Walakin biasalib minal buhtani wa tadlil, tapi dilawan dengan uslub, dengan gaya bahasa-bahasa yang memang menyesatkan. Jadi bukan dengan hujjah kuat lagi, bukan adu dalil lagi. Ya, ini mah dalilut teh ya, adu dalil ujung-ujungnya gelut. Seperti itu. Dalilut. Dalil-dalil ujung-ujungnya gelut. Karena apa? Tahu ini hujjah yang dibawakan sangat kuat. Maka apa? Tidak diberikan pintu sama sekali untuk melihat pendapat yang kuat tersebut. Dari awal udah langsung ditutup. Fa idza ataitumul hayl wa ra'au biwariqil haqq takhaffafa khashaw ayya amanuraha annas alladhi fihim baqiyatu min khairi wa rusydin. Maka ketika orang-orang membawa kebenaran ini, menyampaikan cahaya hidayah, menyampaikan kebenaran, mereka udah takut duluan, ya. Takut duluan kalau seandainya ada orang-orang yang memiliki fitrah yang selamat mendengar hujjah tersebut malah ikut kepada kebenaran. Udah takut duluan. Nah, ini orang-orang batil dari dulu. Kemudian kata beliau, adalu ila lagwil kalam wa tafakhu fi abwaqil lagwi wal ja'ja'ah la'allahum yaghlibuna bidzalika ala al-hujajil haqqi. Maka mereka beralih ya kepada ucapan-ucapan yang sia-sia. Mereka meniupkan, melontarkan propaganda kegaduhan dan yang lain-lainnya agar bisa melawan dari hujjah yang dibawakan oleh orang-orang membawa kebenaran. Wa yughmiruna al-kalam al-qawla sahih bil-lagwi wa kadzalika sya'nu haula. Mereka menenggelamkan perkataan yang hak, yang benar, dengan perkataan yang sia-sia. Demikianlah keadaan orang-orang yang demikian, seperti itu. Na'udzubillah. Nah, inilah perkataan orang-orang kufar. Jadi bukan melawan hujjah yang benar dengan hujjah lagi, tapi dicegah dari awal. Jangan melihat kepada perkataan orang-orang da'i-da'i yang membawa kebenaran. Udah dari awal udah langsung dicegah. Nah, dengan berbagai macam cap. Ya, sebagaimana sekarang mendakwahkan sunnah langsung tuduh Wahabi. Mendakwahkan sunnah sedikit ataupun dari berbagai macam firqoh gitu ya, dari berbagai macam kelompok, dakwahkan aja sunnah, dakwahkan aja tauhid, udah langsung cap Wahabi. Udah langsung dicap, wah sesat ini mah. Keras, radikal. Agar apa? Orang-orang udah takut duluan. Udah takut duluan. Wah, jangan ngaji ke sana. Keras. Keras teh kumaha? Menyampaikan al-haq. Ya, menyampaikan putih dikatakan putih, hitam dikatakan hitam. Ketegasan malah dikatakan apa? Keras, radikal, dan yang lain-lainnya. Nah, ini. Jadi dari awal sudah langsung dicegah agar orang tidak mendengar Alkitab wa sunnah, tidak mendengar hadis-hadis. Kenapa demikian? Karena sudah sangat jelas, tegas dalil yang dibawakan oleh para penyuruh tauhid ini, jelas dalilnya. Orang-orang yang memiliki fitrah yang selamat bisa terbawa. Alhamdulillah, ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka mereka mencegah tuh. Gunakan barrier dari awal untuk apa? Orang-orang enggak boleh dengar sama sekali kepada perkataan yang hak tersebut. Dengan berbagai macam cara tadi, dengan dituduhlah, dengan lontarkan yang lain-lainnya. Ini terjadi pada para ulama dari zaman dulu. Ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan. Ada yang menuduh misalkan, contoh saja ini salah satunya, contoh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Banyak sekali tuduhan kepada beliau. Dituduh tidak punya guru. Jadi dari awal sudah dikatakan apa? Tidak punya guru. Syekh Al-Albani tidak punya guru. Maka orang apa akan apa? Tidak mau baca perkataan Syekh Al-Albani. Karena apa? Oh, orang belajar gak punya guru, sesat. Ya, karena kata para ulama mereka, kalau orang belajar tanpa mursyid, tanpa guru, maka seakan-akan belajar dengan syaitan. Wah, udah langsung ditutup tuh dari awal. atau dituduh apalagi misalkan gak punya sanad keilmuan, berbicara tentang hadis gak punya sanad keilmuan, padahal sanad beliau ada dalam keilmuan ya, ada. Sampai kepada Nabi SAW dibawakan oleh para murid-muridnya. Nah, tapi itu tidak mau itu terbuka, terungkap. Maka apa yang disebarkan demikian tuh, gak ada guru, gak punya sanad, dan yang lain-lainnya dari peringatan-peringatan yang mereka lontarkan. Tidak lihat kepada apa hujjah-hujjah dari yang dibawakan oleh syekh. Seperti itu. Nah itulah contoh-contohnya. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama demikian. Maka langsung dicap dengan takfiri, tukang mengkafir-kafirkan. Bahkan tobitnya tidak seperti itu ketika diteliti dengan benar-benar. Ya. Kemudian dituduhlah memberontak kepada pemerintahan yang sah. Kemudian dan yang lain-lainnya. Maka orang apa? Udah gak mau dengar duluan. Dari awal udah gak mau dengar duluan hujah-hujah yang dibawakan. Kenapa? Karena kuatnya hujah. Kemudian tidak bolehlah dipandang hujah-hujah tersebut, takut kabawakeun. Seperti itu. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Waqala Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan suatu riwayat tentang contoh praktek dari orang-orang kuffar mencegah dakwah Nabi SAW. Kata Jabir, Nabi SAW pernah tinggal di Mekah 10 tahun. Yattabi'una an-nasa fi manazilihim bi aqaz wa majinnah wa fil mawasim bi Mina. Nabi SAW itu tinggal di Mekah selama 10 tahun itu dakwah di rumah-rumah orang. Ya, datang ini masih fase Mekah. Kemudian Nabi SAW mendatangi orang-orang ketika haji, karena di kampung Quraisy sudah ada haji ya, dari zaman jahiliyah pun sudah ada haji. Akhirnya Nabi SAW berdakwah tuh di musim-musim haji seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwahnya dan menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berpegang kepada risalah Allah maka bagiannya surga. Hatta anna rajul la yakhruja min al-Yaman aw Madar fayatihi qaumahu, sampai-sampai ada seseorang yang dia keluar dari Yaman ataupun dari negeri Madar maka mendatangi kaumnya, mereka mengatakan apa, ihzar ghulama Quraisy la yuftinuka, hati-hati nih kepada pemuda orang Quraisy, maksudnya Nabi SAW, jangan sampai mendengar fitnahmu, jangan sampai mendengar fitnah darinya, ntar kamu terfitnah. Ah, dikatakan fitnah risalah dari Nabi alaihi salatu wasalam udah dari awal. Ya kalau kita baca tafsir para ulama seperti dalam surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ketika Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah, maka pamannya ini ngikutin Nabi di belakang. Ketika Nabi mendakwahi orang, diikuti dari belakang. Tadi Muhammad ngomong apa? Gini. Jangan didengar, itu mengkena sihir. Jangan didengar, itu orang gila dan seterusnya. Ya, karena gak ada hujjah. Jadi bukan membantah hujjah Nabi SAW, tapi apa? Malah mencelanya dan yang lain-lainnya. Agar apa? Agar orang tidak mendengar pendapat atau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Quraisy lama aqarrat ibna Daghinah ala jiwari Abi Bakar Siddiq, qalu li ibni Daghinah mur Abu Bakrin faly'bud rabbahu fi darihi falyusalli fiha walyaqra ma syaa wala yu'dhina bidzalika. Ketika Quraisy mendengar bahwa Ibnu Daghinah ini bertetangga dengan Abu Bakar, Abu Bakar di sini sudah statusnya sudah Islam. Maka para kufar Quraisy pada saat itu mengatakan ke Ibnu Daghinah, katakan kepada Abu Bakar, kalau mau beribadah kepada Tuhannya sok mangga, silahkan beribadah di rumah aja, sholat terserah di rumahnya dan baca terserah di rumahnya, jangan ganggu kita. Jadi gak boleh apa ucapkan hujjah di hadapan orang-orang. Wala yasta'linu bihi, jangan sampai mengumumkan dakwahnya. Fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana, karena kami takut wanita-wanita dan anak-anak kami terfitnah dengan kelakuan Abu Bakar Siddiq. Nauzubillah. Nah, ini dari awal sudah apa? Disuruh udah masing-masing aja. Kalau sudah disampaikan hujjah, kalah hujjahnya, akhirnya apa? Adalah masing-masing aja. Ya, kamu-kamu, ya saya. Ah, tidak seperti itu tentunya. Orang yang benar ngikuti hujjah, ngikuti dalil yang benar. Bukan apa? Bukan masing-masing. Ngikutin dalil, ngikutin dalil yang benar, ngikutin pemahaman yang tepat. Nawahakadha. Wa man nasha'ala qawlin la ya'rifu ghairahu kaifa ya'rifu butlan ma indahu fadlan an yata'ammal sa'iral madzahib fi dha'i ma thabata indahu. Nah, kemudian beliau penulis di sini membahas, siapa saja yang hidup dalam suatu pendapat, maka dia tidak tahu pendapat orang lain, bagaimana dia bisa tahu bahwa ada kesalahan dalam diri. Ketika seseorang hidup dalam satu pendapat, dalam satu kekangan, tanpa mendengar pendapat orang lain, tanpa mendapat koreksian orang lain, maka bagaimana bisa seorang tahu kesalahan dirinya? Ibarat nama Pak, ngaca atau majelis tajwid deh, majelis tajwid. Kan kalau kita ngaos mah asa benar terusnya banyak. Kalau nyalira kitunya wah asa pang enakeun saalam dunia teh pokona mah bacaan kita teh. Ngaji teh aduh raosin. Pas ketika dikoreksi sama ahlinya, karek ge calangap ge salah. Salah calangapna. Jangan gitu, harus seperti ini. Oh, ternyata saya teh jauh. Asa enakeun, asa benar panjang pendekna teh. Tapi ketika dikoreksi ternyata aduh ieu amburadul gini ya, harus diperbaiki lama. Akhirnya apa? Nah, tahu kesalahan diri karena apa? Mendengar pendapat orang lain. Ini dari ahlinya. Sudah belajar, sudah menghafal Quran, hafidz Al-Qur'an, menghafal matan-matan tajwid, sudah dikoreksi dengan guru yang banyak bacaannya, akhirnya mundhabit bacaannya, muqri. Diambil bacaannya, ketika dikoreksi orang ini atau kita dikoreksi oleh orang yang ahlinya, maka apa ketahuan kesalahan kita di mana? Ya, calang apoe geus salah ieu kumaha? Ya, saya sudah baca sering padahal gitu ya, tapi ternyata bacaan kita salah. Ya wayahna harus dikoreksi. Diulang lagi bacaan kita, diperbaiki sampai apa? Sampai tepat. Nah, demikian ketika kita mendengar pendapat orang lain. Demikian juga dalam kehidupan agama kita dengan aspek yang lain tadi, aspek tajwid. Contoh misalkan sholat kita, sebenar sholat sesuai sunnah, tapi ketika ada pendapat orang lain misalkan mengatakan kepada kita pun tenem betakbirna lepat kedahna pandangan atau telapak tangan itu menghadap ke kiblat ketika mengangkat tangan, malah apa misalkan kesini, ada kan ya seperti itu punten. Nah, seperti itu misalkan diingatkan, oh ini ternyata ada hadisnya, berarti salah yang kita lakukan ketika kita mendengar pendapat orang lain yang membawa kebenaran. Nah, maka apa, tahu tuh keadaan diri, apalagi kalau kita melihat, meneliti pendapat mazhab-mazhab yang lain. Maka bagaimana bisa seseorang itu tahu kesalahan dirinya kalau dia tidak mendengar kepada koreksian orang lain? Nah, ini salah satu sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu insaf. Ketika diingatkan, dia apa? Dia menerima. Ketika diingatkan kesalahan dalam diri, dia menerima. Nah, ini maka bisa mendapatkan kebenaran. Tapi kalau dia tidak insaf, kekeh, tetap dengan pendiriannya tanpa hujjah yang kuat, maka seorang akan tercegah dari hidayah. Seorang akan terjegah dari kebenaran. Dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, minan nas man la ya'rifu madzahiba ahli al-ilm wa qad nasha'a 'ala qawlin la ya'rifu ghairahu. Di antara manusia itu ada orang-orang yang enggak tahu mazhab-mazhab para ulama, dan mereka hidup di satu perkataan yang tidak mengetahui perkataan orang lain. Jadi cuma satu pendapat saja, ada yang seperti itu. Tentu kalau seandainya orang ini tidak mampu untuk meneliti, ya dapat uzur tentunya. Tapi kalau orang ini mampu untuk meneliti, nuntut ilmu, bertanya dan seterusnya, tentu yang demikian ini tidak dibenarkan. Maka pentingnya untuk kita melihat kepada orang yang berbeda pendapatnya. Nah, sekarang pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting oleh penulis berkaitan dengan manhaj dalam menuntut ilmu. Melihat kepada pendapat bukan berarti sembarangan nuntut ilmu. Bukan berarti sembarangan nuntut ilmu. Melihat kepada pendapat orang lain di sini adalah orang lain di sini maksudnya adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau orang yang sudah ma'ruf dengan kebatilan, orang yang sudah ma'ruf dengan dakwah yang sesat, maka enggak usah didengar. Kalau yang seperti ini mah udah jelas, enggak usah dilihat. Ngapain dilihat pendapatnya misalkan si Makoli eta, Pak? Makoli hasyisi syadudu dan yang lain-lainnya. Ngapain didengar pendapatnya? Ngaler ngidul ngaten barat daya ngomong yang gak jelas. Ngapain didengar? Ngapain didengar? Wah, jangan-jangan bawa kebenaran, jangan-jangan benar wali, wali murid paling oke eta mah. Gitunya. Dan yang lain-lainnya. Maka ngapain didengar? Orang yang sudah jelas dengan kebatilannya. Maka kata penulis di sini, wa hadza targhib fi an-nadhari fi aqwalil mukhalifin laisa ala itlatihi, bahwa kita harus melihat kepada pendapat orang yang berbeda bukan secara mutlak. Innama huwa targhib fi an-nadhari fi aqwali man kana ma'rufan bi mulazamatil kitabi wa sunnah. Yani kita harus melihat kepada pendapat orang lain yang sudah dikenal dengan keistiqomahan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun melihat kepada setiap pendapat, fahadha laisa baban lil haqqi, ini bukan pintu kebenaran. Semua orang diteliti sama dia, seakan-akan dia hakim. Seakan-akan dia hakim dari berbagai macam kelompok. Coba dari Mu'tazilah dia teliti, dari Jahmiyah dia teliti, dari Asy'ariyah dia teliti, dia Ahli Sunnah dia teliti, di Syiah dia teliti, semuanya syubhatnya dimasukkan semuanya. Seakan-akan dia hakim. Ah, ini mah nanti ada pembahasan, ini tugas para ulama. Ini tugas para ulama. Adapun kita yang awam, maka apa? Mendengar kepada siapa? Kepada yang sudah jelas-jelas keilmuannya, yang berpegang kepada Al-Kitab wa Sunnah. Bal qad yakunu baban lil ilhad. Bahkan yang seperti ini tadi, ngambil semua pendapat, ini bisa jadi menjadi pintu terhadap ilhad. Ilhad itu ateisme, wazindid, warukubid dolalat, dan terjatuh kepada kesesatan. Na'udzubillah. Ah, ini ada beberapa kisah para ulama tentang mereka itu sangat-sangat berpegang dengan kebenaran, tidak mau dengar kepada perkataan orang-orang yang sudah jelas-jelas kebatilannya. Jadi maksud melihat kepada pendapat orang lain di sini adalah kepada orang yang sudah jelas-jelas berpegang dengan kebenaran, bukan ngambil pendapat sembarangan. Lihat salah satu contohnya perkataan Muhammad bin Sirin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Muslim. Beliau katakan, inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka pilih-pilihlah kalian kepada siapa ngambil agama kalian. Maka nuntut ilmu harus memang harus pilih-pilih. Enggak kita seperti kalau kata ustadzuna rahimahullah Ustaz Yazid, jangan kayak tong sampah otak ente, katanya kayak gitu. Ya, ketika nanya syubhat sama beliau itu pasti kayak gitu. Jangan kayak tong sampah otak ente. Jadi semua dimasukin. Semua dimasukin, tidak difilter. Harus apa? Difilter tentunya. Dari orang-orang yang jelas keilmuannya. Ketika kita misalkan punya suatu guru, seorang guru, kita mendengar dari guru yang lain yang sudah jelas-jelas keilmuannya. Maka apa? Nah, ini berbeda pendapat. Misalkan, oh ternyata ada kebenaran di guru yang lain, yang ini merada lemah kendingan pendapatnya. Nah, ini baru kebenaran, ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi misalkan tentang kisah Al-Imam Muhammad bin Sirin lagi, ya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan yang lain-lainnya. Ketika ada dua orang, ada seorang ahlul bidah datang kepada Muhammad bin Sirin, maka kata ahlul bidah ini, kami bacakan kepada dirimu wahai Muhammad Al-Quran. Maka kata Muhammad bin Sirin ini, enggak mau dengar Al-Quran padahal, ya. Kemudian dikatakan lagi, kami bacakan hadislah kepada dirimu wahai Muhammad, enggak mau dengar. La taqumanna anni aw la aqumanna, engkau pergi atau saya yang pergi, kata Muhammad bin Sirin. Enggak mau dengar sama sekali perkataan dari orang-orang yang memang sudah jelas-jelas kesesatannya, membela terhadap kesesatan. Ada orang-orang seperti itu, Pak. Kesesatan sesesat apapun ada dalilnya tuh, dicari dalil-dalilnya tuh. Kumaha wae yang tawaf di kubur aja dicari dalilnya tuh. Ada dalilnya, tapi tentu dalilnya dalil cocok gali cok cocok. Ah, ieu jiga nama. Tidak dipandang kesahihannya, yang penting ada. Atau bahkan hanya mujarrad perkataan ulama yang kita tidak tahu ulama apa ini. Gitu, seperti itu. Nah, banyak orang yang demikian. Nah, contoh orang-orang yang mereka tertipu dengan keadaan ilmunya, ada contoh ya beberapa yang mereka itu sering bergaul dengan apa, perkataan orang-orang yang batil. sering bergaul dengan orang-orang yang membawa kebatilan. Contoh yang ma'ruf ya, sering dibawakan kisahnya tentang Abdullah Al-Qasimi ya. Ini di awal fase kehidupannya kan sangat dipuji ya, Abdullah Al-Qasimi ini ya hidup di zamannya Syekh Ibnu Utsaimin atau sebelumnya ya, Syekh As-Sa'di dan yang lainnya. Dia di awal fase kehidupannya dipuji oleh para ulama, membawa atau membuat menulis kitab ya, menulis kitab yang bermanfaat bagi bagi ulama ahlu sunnah di sana. Tentang apa? Tentang bantahan terhadap orang-orang ateisme dan yang lain-lainnya ya, dengan paganisme dan yang lain-lainnya, perbedaan antara Islam dengan paganisme. Oh bagus, dipuji oleh para ulama. Tapi kata sebagian ulama, dia magrur terhadap ilmunya, dia tertipu terhadap ilmunya. Akhirnya apa? Dia pindah tuh ke dari tadinya dari Qasim ya, dari Saudi gitu, pindah ke Mesir. Akhirnya bergaul dengan banyak orang di sana, filsafat, dengan ateisme dan yang lain-lainnya bergabung. Akhirnya apa? Berbalik keadaannya. Karena tadi awalnya sudah merasa kuat gitu ya dengan syubhat-syubhat yang ada, tapi karena bergaul terus, akhirnya apa? Gaya tulisannya berbeda. Yang tadinya membela Islam dengan sebenar-benarnya, akhirnya gayanya mulai jadi apa ya? Bahasa barudak aya nama skeptis gitu ya. Bahasanya tuh skeptis kepada Islam tuh. Lama kelamaan di akhir di fase kehidupannya dia membuat kitab Hadhihi Hiyal Maghalik atau Hadhihi Hiyal Aghlaqal ya, bahwa dia nulis kitab yang isinya itu Islam adalah belenggu. Na'udzubillah. Sampai ilhad kata para ulama, sampai riddah gara-gara ini, tidak menjaga pergaulan. Semua pendapat diterima, semua pendapat awalnya syubhat, deg-degan tuh. Ya, itu kata para ulama betul sekali ya. Seperti Az-Zahabi ketika menukilkan perkataan para ulama memperingatkan tentang syubhat, kata Az-Zahabi beliau mengatakan aktsaru a'immatis salaf 'ala hadza tahdzir, bahwa kebanyakan para ulama salaf demikianlah memperingatkan umat dari bahaya kesesatan. Yarawna annal quluba dha'ifah wa syubhah khattafah, dan mereka memandang bahwa hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar, terus menyambar-nyambar. Sangat lemah hati itu. Jadi awalnya syubhat itu terasa apa? Aneh, ngeri. Tapi lama kelamaan mulai biasa dengan syubhat. Lama kelamaan diserap tuh. Makanya para ulama tidak sama sekali mereka apa duduk-duduk dengan ahlul bidah. Karena apa? Sangat mempengaruhi. Imma dari gaya bicaranya atau cara berfikirnya. Cara berfikir. Betapa banyak orang yang terpengaruhi dengan ahlul bidah dari apa? Cara berfikirnya, gaya berfikirnya. Maka apa? Tersesatkan dari itu. Sedikit demi sedikit. Lama-lama apa? Lama-lama. Na'udzubillah seperti tadi yang terjadi. Sampai riddah. Ya banyak ini fase-fase para ulama yang terjatuh seperti ini. Ya seperti Al-Ghazali rahimahullah juga sama. Bahkan dikisahkan sampai beliau ragu terhadap agama berhari-hari. Ya gara-gara apa? Gara-gara mendalami ilmu-ilmu yang memang tidak diperlukan. Sampai ragu. Ya cuman alhamdulillahnya Allah selamatkan untuk kembali lagi. Ya qila diriwayatkan bahwa beliau wafat dengan memeluk Sahih Bukhari ya, karena kembali lagi untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini fase ketika apa? Seseorang terlalu terbuka pikirannya. Terbuka di sini bukan terbuka yang baik, kan, tapi terbuka yang buruk. Kita balik lagi kepada pembahasan penulis. Kemudian penulis mengatakan, adapun membaca kitab-kitab ahlul batil la takunu illa an min alimin rasikhin fil haqqi, adapun membaca langsung kepada tulisan-tulisan ahlul batil, maka ini tidak pantas kecuali bagi orang yang berilmu, yang kuat keilmuannya di atas kebenaran. Alim bifasa di madzhab ahlul batil, dia tahu tentang kerusakan madhab ahlul batil. Sabilu naqdi ahwaihim, mereka membaca atau ulama ini membaca kitab-kitab ahlul batil dalam rangka apa? Bukan ngambil faedah, tapi apa? Tapi dalam rangka membantah mereka. Jadi ini tugas para ulama. Nah, ini dhobit yang tepat ketika mengamalkan kaidah yang menyebar di antara kaum muslimin, ambil baiknya, buang buruknya. Ini tugas ulama. Karena sebelum dia melakukan atau terjatuh pada menjalankan kaidah ini, ambil baiknya, buang buruknya, dia harus tahu mana baik, mana buruk. Berarti ini tugasnya ulama. Adapun bagi am, bagi orang yang awam, maka tugas mereka bukan ini. Dia cari guru yang tepat, dia cari guru yang benar, yang terkenal keistiqomahannya dalam mendakwahkan kebenaran, ambil kebenaran dari mereka. Adapun tugas para ulama yang memiliki ilmu, ini mereka apa? Melihat perkataan ahlul batil langsung bahkan ke kitab-kitab mereka, dan dalam rangka apa? Bukan istifadah, bukan ngambil faidah, tapi dalam rangka membantah hawa nafsu mereka. Amma qira'atuha min ammi aw talibi ilmin ala sabilil fudul la ala sabilir raddi alaihim fa hadza la yajuz wa awaqibuhu wakhimah. Kemudian kata penulis, adapun orang awam atau penuntut ilmu ketika membaca perkataan ahlul batil bukan dalam rangka membantah, maka ini tidak boleh, dan kesudahannya ini adalah buruk. Dikatakan oleh Abu Nasr As-Sajzi rahimahullahu taala, yang wafat tahun 444 Hijriah, wa ammal ami wal mubtadi, adapun orang awam dan juga orang yang baru menuntut ilmu, fasabiluhuma alla yudayya ilal mukhalif, maka jalan menuntut ilmu mereka alla yusghiya ilal mukhalif, jangan sampai meluangkan waktu kepada orang-orang yang menyelisihi, wala yahtajja alaihi, jangan ngambil hujjah dari mereka, fa innahuma in asghaya ilaihi aw hajjahu khifa alaihi ma'azzulal ajilan walintifal ajilan. Kalau seandainya ngambil hujjah dari orang-orang batil, takutnya nanti akan tergelincir secara segera, atau dia akan tergelincir secara pelan-pelan. Ini ditakutkan dari ulama salaf terdahulu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau mengatakan wal maksud. Adapun maksudnya, kan ini beliau ini sering sekali membantah firqah-firqah sesat, nukil langsung, Pak. Seperti contoh ada kitab beliau ya, Dar ut-ta'arud bainal aql wan naql, ini kan bantahan kepada dua firqah, antara firqah filsafat dengan ahlul kalam. Bahkan nukil beliau itu langsung perkataannya antara orang-orang penggagas filsafat dengan ahlul kalam, langsung dinukil. Dalam rangka apa beliau menukil? Dalam rangka mengadu-adukan beliau ini, diadukan Pak antara perkataan ini diadukan. Agar apa? Agar tahu bagaimana mereka itu saling bertolak belakang pendapatnya, ngalirkan. Nah ini tugasnya para ulama. Inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau membaca syubhat-syubhat ahlul batil dalam rangka tadi, dalam rangka membantah, bahkan diadukan satu sama lainnya agar tahu bahwa perkataan mereka itu saling bertolak belakang satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah tugas para ulama dalam memfilter mana yang hak, mana yang batil, bukan tugas kita. Kemudian pembahasan yang terakhir, kata beliau ini nasihat bagi kita semua. Beliau menasihatkan agar kita jangan sok jago. Agar kita jangan sok jago sebagai penuntut ilmu. Sok jago seperti apa? Yakni merasa aman dari syubhat. Akhirnya membaca kitab-kitab yang isinya syubhat, kerancuan, atau mendengarkan duat-duat yang terkenal membawa kesesatan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tersesat. Sok jago, tenang, saya mah sudah punya ilmu, sudah belajar ini. Jangan sampai sok jago. Itu sekelas ulama yang sudah dipuji, seperti tadi dikisahkan Abdullah Al-Qasimi, bisa sampai murtad, sudah bikin buku, bahkan sudah bikin buku membela Islam, ya bisa sampai murtad gara-gara itu. Maka nasihat beliau, jangan sok jago. Fa iyyaka an yakuda fudulu nafsika wa rughbatiha fi tajribatil ara'i wal madzahib ilal idrani bi aqidatika. Hati-hati, jauhi, jangan sampai luangkan waktumu, gunakan waktumu untuk meneliti pendapat-pendapat madhab-madhab yang dapat memudaratkan akidahmu. Wa bima indaka minal ilmi ila tashkiki wal hayrah, dan jangan sampai memudaratkan ilmu yang kau telah miliki jadi keraguan. Tadinya sudah yakin iman, jadi apa? Jadi ragu-ragu nih gara-gara membaca syubhat. Wa rubbama aradatil fakkak wan najah ba'da dzalika mimma walijat fihi fala taqdir. Bisa jadi ketika sudah ada keraguan masuk, bisa jadi apa? Sulit untuk kembali kepada keyakinan tersebut. Nih hati-hati. Wa aqallul ahwali idha'atul waqti bima la yujdi. Dan mudarat paling minimal itu ya, ketika kita melihat kepada pendapat-pendapat yang batil, mudarat paling minimal menyia-nyiakan waktu. Meskipun keragu-raguannya tidak masuk, mudarat paling minimal adalah menyia-nyiakan waktu. Ngapain mendengarkan, membaca perkataan ahlul batil. Wa iyyaka an yulbisa 'alaika iblis bidawa annaka tatayaqan butlani ad-dhalal bil wuluji fihi. Fama hadza hadyun nubuwah bal firra minal fitani firruka minal asad. Jangan sampai kalian masuk talbis iblis, tipuan dari iblis yang menghilangkan keyakinan dengan kebatilan. Nah, hati-hati kita dari fitnah. Sebagaimana nasihat atau hidayah dari Nabi SAW memerintahkan bahwa kita lari dari fitnah itu seperti lari dari singa. Maka Nabi SAW bersabda ketika nanti orang-orang bertemu dengan Dajjal, man sami'a bihi falyana anhu. Kalau ada orang mendengar tentang keberadaan Dajjal di suatu tempat, jauhi, benar-benar jauhi. Agar apa? Tidak terfitnah. Jangankan sudah ada, Pak. Jangankan sudah keluar itu Dajjal, belum keluar aja kita disuruh berlindung oleh Allah Azza wa Jal. Belum keluar aja itu Dajjal suruh berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnah masihi ad-dajjal. Belum keluar padahal si Dajjal nanti, tapi apa, sudah suruh berlindung. Apalagi bagi yang telah mendengar keluarnya Dajjal, kata Nabi SAW, falyana anhu, jauhi, benar-benar jauhi. Muhammad ibn Hazm beliau mengatakan, la tadurru nafsaka bi an tujarriba bihal ara'al fasidah. Jangan memudaratkan dirimu, membahayakan dirimu dengan melihat kepada pendapat-pendapat yang rusak. La taral mashiru biha fasaduha fatuhlik. Engkau akan tahu kerusakannya, engkau akan binasa nantinya. Fa inna alamata dhirra'il fasid laka ala mukhalifatihi. Wa anta najin minal makari khairun laka min ayyak diraka. Tanda dari orang-orang yang memiliki pandangan yang rusak adalah menyelisihi kebenaran. Dan engkau ketika engkau selamat dari yang demikian, ini lebih baik daripada engkau meneliti perkataan-perkataan mereka. Wa anta qad hasalta min makarih. Kalau engkau meneliti perkataan mereka, maka engkau akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka dari itu, ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajma'in, apa yang dinasihatkan oleh beliau di sini adalah kita melihat kepada pendapat orang lain. Orang lain maksudnya di sini adalah orang yang memang ma'ruf, orang memang masyhur, terkenal tentang keistiqomahannya dalam Alkitab was Sunnah. Adapun membuka pintu pikiran menerima seluruh perkataan tentu bukan nasihat dari beliau. Nasihat dari beliau adalah ngambil ilmu dari ahlinya. Ketika ada pendapat yang lain dari ulama yang memang benar-benar keilmuannya terjaga, maka apa? Kita lihat pendapat yang lain. Agar apa? Agar terbuka jalur kebenaran kepada kita. Nah, adapun ketika melihat kepada semua pendapat, tentu ini bukan maslahat. Ini tugasnya para ulama. Adapun bagi kita, bagi orang awam, bagi para penuntut ilmu yang masih pemula seperti kita ini, maka apa? Maka tidak boleh untuk kita melihat pendapat-pendapat yang batil secara langsung kecuali dengan timbangan-timbangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dari berbagai macam ketergelinciran di dalam agama. Karena fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar adalah ujian di dalam agama, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanakallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini dalam tema tidak melihat pendapat yang berbeda, pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq Dan kita doakan semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Khatiman azani Allahu ayyakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Ikhwatiman azani Allahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami informasikan bahwa insyaallah pada siang hari nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullahu Ta'ala yang diselenggarakan di Masjid An-Nafi Resort Dago Pakar, Jalan Dago Pakar Permai 7, Kabupaten Bandung, dalam pembahasan jumlah dan nama para malaikat. Sekali lagi akan dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai.

0: Pembahasan tema menggapai cinta Allah. Insya Allah disiarkan pada maghrib sampai dengan selesai, dan insya Allah disiarkan secara langsung di Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, demikian informasi kajian yang dapat antum hadiri. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama kru dari Tarbiyah Sunnah Media, baik yang berada di radio Tarbiyah Sunnah atau di gedung media Tarbiyah Sunnah, juga di Masjid Umar bin Khattab. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segini ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget, ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
4: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
5: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa, ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
5: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya gak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
6: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata besar di mana?
5: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis, bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
7: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
5: Iya.
7: Awam ini gimana Ustaz?
5: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuma empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah.

0: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi